Aceh-Aceh KKAD, salah satu wilayah yang cukup terkenal sebagai wisata unggulan di Raja Ampat adalah Desa Arborek, sebuah desa kecil yang sangat asri dan syarat akan nilai budaya. Hasil kesenian yang sangat terkenal dari desa ini adalah anyaman daun pandan khas Arborek. Hasil anyaman yang paling terkenal adalah berupa topi atau biasa disebut kayafyof dalam bahasa setempat. Anyaman unik ini memang begitu menawan, karena selain kualitas anyamannya, produk ini juga mempunyai warna yang beragam. Walaupun daun pandan yang dipakai sebagai bahan dasar umumnya berwarna krem kehijauan, tapi setelah melalui proses pewarnaan, warna daun pandan tersebut dapat menjadi beberapa macam. Pada masa lalu, pewarnaan masih menggunakan bahan-bahan alami. Tapi seiring berjalannya waktu, kini pewarnaan daun pandan lebih mudah karena umumnya warga Arborek sudah menggunakan pewarna buatan. Berita selanjutnya. Suku Asmat dikenal sebagai salah satu suku besar di Papua yang memiliki kearifan lokal luar biasa. Salah satu hasil kesenian yang mencolok dimiliki oleh suku Asmat adalah hiasan kepala yang begitu memukau. Hiasan atau mahkota khas suku Asmat ini memang tidak memiliki nama khusus. Masyarakat Asmat menyebutnya hanya sebagai hiasan atau mahkota yang mereka anggap bagian dari pakaian adat. Keberadaan hiasan kepala ini tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat Asmat. Mahkota seperti sebuah simbol yang menunjukkan jati diri mereka kepada dunia. Selain itu, mahkota adalah sebuah perwujudan kearifan lokal yang dimiliki suku Asmat terhadap alam dan leluhur mereka. Demikian, saya Mace Ita, sampai jumpa pada kabar Papua jam 11.

ragam budaya Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan ragam kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

Masih di Kita Rumput Suara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura. Dan pace-mace kakak di dorang semua, kalau kita berbicara tentang kebudayaan, ini memang tidak lepas dari manusia sebagai pemilik budaya tersebut ya. Jadi memang kebudayaan itu merupakan hasil karya, yang artinya kebudayaan itu ada di dalam komunitas suatu masyarakat dalam rangka eksistensi dan juga keberlanjutan komunitas tersebut. Nah, kebudayaan juga merupakan sesuatu yang diperoleh bukan seperti warisan genetik dari seorang ayah atau seorang ibu yang memang itu diperoleh secara otomatis. Nah, kebudayaan itu harus dipelajari dan ada proses pembelajaran dalam suatu komunitas di mana seseorang hidup. Nah, salah satunya adalah permainan tradisional ya. Jadi permainan tradisional ini termasuk dalam folklore ya, dari tipe folklore sebagian lisan yang merupakan bagian dari kebudayaan ya. Jadi Dananjaya mendefinisikan bahwa folklore itu merupakan sebagian kebudayaan suatu kolektif yang tersebar dan diwariskan turun-temurun di antara kolektif macam apa saja secara tradisional dalam versi yang berbeda, baik dalam bentuk lisan maupun contoh yang disertai dengan gerak isyarat atau alat pembantu pengingat. Nah, untuk kajian permainan tradisional di tanah Papua ini memang belum begitu berkembang ya, dan memang kalau dilihat memang terkesan kurang mendapat perhatian terhadap fenomena salah satu aspek budaya ini ya. Dan secara suku bangsa yang cukup banyak ya di Papua ini ya, sekitar hampir 300 suku ya, dan juga zona ekologi yang berbeda ya, ini yang memang memberi bentuk dan juga ciri khas dan geografis wilayah Papua yang memang memberi tantangan tersendiri untuk mendalami permainan tradisional di tanah Papua ya. Nah, jadi memang banyak nilai positif dan manfaat yang terkandung dalam permainan tradisional yang hampir terlupakan ya. Jadi folklore, lebih khusus permainan tradisional dalam kehidupan, sebenarnya ini merupakan wujud dari usaha dan juga cara masyarakat dalam memahami serta menjelaskan realitas lingkungan ya, sesuai dengan situasi alam pikiran kelompok masyarakat tersebut di suatu zaman tertentu ya. Jadi Balai Pelestarian Nilai Budaya Papua juga mencoba untuk menginventarisir dan juga mendokumentasi beberapa permainan tradisional di tanah Papua ya. Salah satunya adalah di Bovendigul ya. Nah, ini kalau kita mau bicara tentang permainan tradisional, terutama permainan anak-anak di Bovendigul ya, memang tidak boleh lepas dari yang namanya lingkungan kebudayaan yang mendukung dari lima kelompok suku besar yang ada di Kabupaten Bovendigul ya. Yakni kalau di Bovendigul punya lima kelompok besar, yakni Mandobo ya, suku Mandobo, juga suku Muyu, lalu Auyu ya, lalu Kombai atau Korowai, dan juga Wambon ya. Ini yang termasuk dalam wilayah adat Animha ya, yang tersebar kurang lebih di 20 distrik atau kecamatan ya. Jadi memang sebenarnya ada banyak jenis permainan tradisional yang tersebar di Papua ya. Salah satunya ya seperti di Bovendigul ya. Ini permainan yang masih sering dimainkan maupun sudah jarang juga ya. Kalau dilihat sudah jarang dimainkan karena memang banyak yang hilang dan sudah tidak dikenal. Nah, dari berbagai jenis permainan tradisional yang ditemui pada lima suku besar di Bovendigul ini ternyata memiliki kemiripan ya, hanya penyebutannya saja yang berbeda ya. Seperti permainan Kueritop ya atau Kekenaya. Nah, ini adalah permainan tradisional masyarakat lokal di Bovendigul ya, yaitu dari suku Wambon. Nah, permainan ini menggunakan tali yang dibentuk dengan berbagai mode pada jari-jari tangan ya. Kalau kita tahu ya, biasanya kalau kita main pakai karet dulu ya, masih kecil-kecil suka main pakai karet ya, membuat berbagai bentuk-bentuk ya. Nah, sebenarnya hampir mirip seperti itu ya, seperti permainan Kueritop atau Kekenaya dari suku Wambon ini ya, hanya mereka menggunakan tali. Nah, memang permainan ini dikenal luas pada lima kelompok suku besar yang ada di Bovendigul, cuman sebutannya berbeda-beda ya. Seperti orang Mandobo itu menyebutnya Kekenaya, lalu orang Muyu menyebutnya dengan Jenjong ya. Nah, dan juga beberapa kelompok suku yang lain juga menyebut dengan sebutan yang berbeda seperti Lukatra atau Kokenop.
daerah. Nah, berbagai sebutan yang digunakan oleh beberapa kelompok suku ini, ya, ini sebenarnya mereka pakai sesuai dengan mode atau bentuk yang umumnya mereka mainkan. Nah, sedangkan penggunaan istilah, ya, seperti kekenaya pada orang Mandobo, ini ternyata maksudnya adalah tali yang terbuat dari serat pohon kayu genemo. Nah, seperti itu, ya. Nah, jadi permainan ini bisa dimainkan oleh siapa saja, ya, baik laki-laki maupun perempuan, ya, anak-anak sampai dewasa, ya. Tapi memang lebih dominan dimainkan oleh anak-anak sampai pada usia remaja, ya. Kalau di waktu dulu, permainan kekenaya atau kueritop ini pada orang Wambon itu dimainkan saat acara kedukaan atau kematian, ya. Tapi setelah masuknya pengaruh Injil di daerah ini, permainan kekenaya atau kueritop pada orang Wambon ini dilarang saat itu oleh pastor karena sering dimainkan pada saat kematian. Nah, permainan ini dimainkan juga saat waktu-waktu senggang di rumah atau di mana saja, ya, seperti saat istirahat di kebun atau saat di pinggir kali, ya. Ini tidak terikat oleh waktu, jadi bisa kapan saja dimainkan di waktu senggang, ya. Nah, jadi alat atau bahan yang digunakan itu adalah tali dari serat kulit pohon genemo, seperti itu. Nah, untuk proses pembuatan tali sebagai bahan utama permainan tradisional kueritop atau kekenaya, ini adalah kulit genemo yang dipilih adalah kulit pohon genemo yang seratnya bagus, ya. Pohon genemo ini apa, ya, melinjo, ya, kalau nggak salah, ya. Nah, jadi yang dipilih itu adalah yang tidak terlalu muda dan tidak terlalu tua, jadi pas-pas, ya, ya, kulitnya. Jadi kulit pohon muda itu tipis, ya. Nah, kalau menurut mereka, ya, kalau kenapa harus dipilih, jangan yang terlalu muda, jangan terlalu tua, ya, karena kulit pohon muda itu tipis dan seratnya kurang, ya. Sementara kalau pohon yang tua itu seratnya terlalu keras. Nah, jadi setelah memilih pohon yang tepat, ya, selanjutnya mereka akan lakukan pengupasan dengan menggunakan kampak, ya, sesuai dengan kebutuhan mereka. Nah, proses selanjutnya itu adalah kulit kayu genemo yang sudah diambil dari pohon, bagian luarnya itu dibersihkan, kemudian dikikis dengan menggunakan pisau. Nah, ini dimaksudkan supaya mengurangi kandungan air di dalam kulitnya. Nah, setelah itu serat kulitnya itu, ya, serat kulit kayu genemo itu akan dijemur, ya, dan juga dicabik-cabik, ya. Nah, setelah dijemur, ya, serat kulit kayu itu yang sudah kering itu nanti akan dipilin membentuk tali, ya, sebagai bahan baku tali yang akan digunakan untuk permainan tradisional kekenaya atau kueritop itu. Nah, proses pengambilan bahan baku ini memang hampir sama dalam proses pembuatan tali yang digunakan untuk menganyam noken, ya. Jadi seperti begitu. Nah, untuk teknis permainannya, ya, jadi permainan kekenaya atau kueritop ini akan dimainkan oleh dua orang atau lebih dan bisa juga secara kelompok dengan lawan bermainnya. Nah, setelah mempersiapkan tali sebagai alat utama permainan kekenaya atau kueritop ini, bila dimainkan oleh dua orang, ya, mereka itu akan saling berhadap-hadapan, ya. Nah, setelah persiapan, nah, barulah dimulai permainannya, di mana kedua pemain akan saling menantang membentuk anyaman tali pada jari-jari tangan mereka dengan menebak model apa yang dimainkan oleh salah satu dari mereka dengan saling bergantian, ya. Atau bisa juga dengan kesepakatan, ya, mereka akan membentuk satu model dan dengan hitungan waktu, ya, siapa yang paling cepat menyelesaikan bentuk model tersebut yang menang. Nah, permainan ini kadang, ya, saat bermain, ya, ini akan menggunakan alunan suara berupa siulan atau nyanyian sesuai dengan mode bentuk yang dimainkan oleh salah seorang, yang kadang juga ini maksudnya untuk mengejek lawan mainnya, ya, seperti itu. Nah, lalu ada juga konsekuensi menang dan kalah dari permainan kekenaya atau kueritop ini, ya. Jadi untuk menentukan pemenang, ya, ini ada beberapa metode yang mereka digunakan, ya, yakni yang pertama kecepatan dalam membentuk mode sesuai kesepakatan, ya, atau juga bisa menebak mode, dan yang berikutnya adalah membentuk mode sesuai dengan apa yang dibentuk oleh lawan mainnya, ya, seperti itu. Jadi sifat dari permainan ini juga lebih kepada kompetensi, ya, dengan tentu saja ini mementingkan unsur daya imajinasi. Nah, kalau sudah berbicara tentang unsur daya imajinasi, tentu saja keterampilan dan kecerdasan ini diperlukan, ya, untuk bisa mencapai kemenangan, ya. Nah,
Permainan kekenai atau kueri top ini juga ya bisa juga dimainkan ketika sedang rekreasi ya, atau mengisi waktu luang ya, karena ini memang permainan yang menggembirakan kalau menurut Mas Cita ya. Nah, saat ini ya permainan kekenai atau kueri top ini sudah hampir punah. Nah, ini kenyataan bahwa memang sudah terjadi juga ya di tanah Papua seperti itu ya. Jadi memang bermain punya fungsi adaptif ya dalam kehidupan manusia ya. Jadi kalau fungsi yang lebih luasnya, memang bermain ini punya fungsi sosial kultural ya. Jadi dalam konteks ini, permainan anak-anak ini merupakan sebuah fenomena sosial budaya yang mempunyai makna simbolis ya. Ya, jadi dalam permainan itu memang ada simbol-simbol dan juga proses simbolik yang terus-menerus ya dimaknai, ditafsirkan ya, karena memang ini akan mempengaruhi kerangka pemaknaan yang dimiliki oleh manusia. Jadi memang permainan tradisional ini punya kekhasan ya, bisa memberi ciri khas dan juga menjadi salah satu identitas budaya ya. Jadi sangat disayangkan sekali kalau permainan kekenai atau kueri top ini hampir punah ya, karena ini merupakan salah satu ciri khas Kabupaten Bovendigul. Dan mudah-mudahan ya permainan-permainan tradisional yang ada di tanah Papua bisa digali lebih lagi, sehingga kita akan mengetahui ya permainan-permainan tradisional apa saja yang ada di tanah Papua selain dari permainan tradisional dari Kabupaten Bovendigul, yakni kekenai atau kueri top.

friend of all friends.

0: bergerak lincah dengan mengeluarkan jurus-jurus yang ia keluarkan. Tangan dan kakinya memukul dan menendang ke arah lawan. Lawan pun dibuat tak berkutik, jatuh tersungkur ke tanah. Jika kita lihat, perawakannya pun tidak begitu besar. Postur tubuhnya cenderung kurus dengan tinggi tubuh sekitar 169 cm. Raut wajahnya mencerminkan sosok ini adalah seorang pekerja keras yang tak pantang menyerah. Dia adalah Abdul Somad, salah satu pelatih Kuntou yang ada di kota Tarakan. Kuntou sendiri merupakan seni bela diri suku Tidung, Kalimantan Utara. Ia pun bercerita sudah belajar Kuntou sejak kecil hingga remaja di tahun 80-an. Menurutnya, belajar Kuntou sangat penting untuk pertahanan diri.
1: Paman kan sudah menekuni seni bela diri ini sejak kapan?
2: Sejak masih sekolah kelas 1 SMP itu.
1: Tahun berapa itu?
2: Tahun 80-an, 1980. Nah, itu. Waktu belajarnya itu hanya sekitar 5 orang aja. Itu keluarga semua. Sekitar 6 tahun sudah selesai itu.
1: Ya. Itu yang memperkenalkan paman ini belajar Kuntou siapa?
2: Ya kakak sendiri.
3: Satu, dua, tiga.
0: Paman, begitu ia kerap disapa oleh orang-orang di sekitarnya, sudah melatih Kuntou selama 2 tahun. Muridnya ada 11 orang dan mereka biasanya latihan Kuntou 2 kali seminggu di malam hari. Sebab pada siang hari, ia harus menjalani profesinya sebagai nelayan di kawasan Laut Mamburungan, Kota Tarakan. Somad sangat bangga menjalani kegiatan sampingannya sebagai pelatih Kuntou. Alasannya, Kuntou yang menggunakan jurus-jurus layaknya silat harus ia ajarkan ke anak cucu atau ke lingkup keluarga. Memang sangat disayangkan, menurutnya amanah leluhur, Kuntou tidak boleh diajarkan kepada masyarakat umum. Tak heran, seni bela diri ini tidak begitu populer di Tarakan.
2: Tapi Kuntou yang ini cuma berlaku untuk keluarga yang tidak terbuka umum. Hanya diajar kepada keluarga yang mau latihan aja. Kalau untuk umum tidak.
1: Itulah bedanya dengan silat ya.
2: Iya.
1: Apakah itu juga memang Kuntou Tidung ya, saya bilang itu memang seperti itu ya, hanya untuk keluarga.
2: Iya, itu asli dari Tidung. Ya. Memang kalau kita ngelihat cerita Kuntou itu dari Cina misalnya gitu kan, tapi ini bahasa Kuntou yang diambil dari orang-orang tua kami, leluhur kami itu dari kata kun, itu bahasa Arab kun. Artinya jadi tau itu tawadu. Artinya tabah dalam jenis apa saja, mereka harus melatih kesabaran untuk menjalankan latihan Kuntou.
3: Dua, tiga, empat.
0: Pria berusia 53 tahun ini pun lalu menjelaskan perbedaan silat dan Kuntou. Menurutnya, yang membedakan adalah Kuntou hanya mempunyai 10 jurus, sedangkan silat mempunyai banyak jurus. Dalam seni bela diri ini, lebih banyak jurus bunga, artinya ketika akan mengeluarkan langkah demi langkah, dimulai dengan bunga atau gaya khas. Kecepatan dan ketangkasan pun diperlukan untuk menjatuhkan lawan.
2: Sebenarnya bela diri itu sama aja, Mbak. Silat, bela diri, Kuntou. Jadi Kuntou ini sebenarnya bela diri yang pertama ada di muka bumi. Yang khususnya ada di Cina misalnya kan. Cuma dari Kuntou ini terpecahlah berbagai golongan bela diri. Sebenarnya diambil dari kata Kuntou itu sendiri. Sama aja. Tidak ada yang lebih baik dan tidak ada yang tidak baik. Bela diri sama aja. Hakikatnya membela diri gitu loh.

0: Seni bela diri Kunto walau tidak untuk umum dan tidak dipertandingkan, namun bela diri ini dapat menjadi sebuah pertunjukan dalam sebuah momen budaya. Jailani salah satu mahasiswa PPKI Tarakan dan sekaligus murid Kunto pun senang bisa belajar Kunto dengan Soma. Manfaat yang ia rasakan selain badan terasa lebih sehat, dan yang paling penting adalah ia dapat mengisi waktu luang yang lebih bermanfaat.
1: Nah, ini kan udah berapa lama ikut belajar Kunto?
2: Sekitar 2 tahunan.
1: Udah 2 tahun ya? Udah 2 tahun, terus bagaimana rasanya belajar Kunto? Apalagi diajarin sama ahlinya.
2: Ya, sangat menyenangkan lah, supaya badan kita sehat, kita jalan kemana-mana.
1: Manfaatnya?
2: Manfaatnya, jaga kesehatan.
1: Oh, jaga kesehatan.
2: Jaga kesehatan kita.
1: Nah, terus harapannya ke depan dengan kegiatan belajar Kunto ini apa?
2: Ya, lebih maju lagi, Mbak. Dan alat-alat kami ini kan belum ada. Supaya lebih maju lagi kan, lebih baik lagi.
0: Diri Kunto ini termasuk yang hampir punah, namun merupakan sebuah warisan budaya lokal Tidung Ulun Pagun. Sudah sepatutnya setiap masyarakat Tidung melestarikan seni bela diri ini sebagai pelindung diri dari setiap kejahatan yang bisa datang kapanpun. Estimur Dias Tuti melaporkan dari Kota Tarakan.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Yogyakarta. Baju adat daerah Yogyakarta sangat terkenal karena sering dikenakan di berbagai acara resmi seperti pernikahan. Baju adatnya dinamakan dodotan dengan kain dodot 5 meter bermotif semene raja. Sementara untuk tata riasnya mengenakan paes ageng dengan dahi wanita dihias warna hitam berpinggiran emas. Bagi pengantin pria memakai ukel ngore, cunduk mentul, dan kuluk. Cukup rumit sebenarnya, namun tiap benda yang dikenakan pengantin memiliki filosofi tersendiri. Lain dari itu, yang biasa dikenakan dalam baju adat sehari-hari berupa belangkon untuk pria dan sangkul untuk wanita sebagai hiasan atau penutup kepala. Mengenakan surjan yang merupakan baju untuk pria dan kebaya untuk wanita. Sementara untuk bagian bawah, keduanya mengenakan kain tapi batik khas Yogyakarta.

0: Wah, kita santeria di pantai.
1: Emang kamu mau mandi, Fa?
0: Aduh, nantilah kita jalan dulu di tepi pantai. Yang aku injek ini beda dengan pasir yang lain ya, Mbak Irna? Lebih lembut.
1: Oh, itu kan bekas galian untuk terapi pasir, Fa.
0: Aduh, beda, Mbak Irna. Coba tiang gali. Nah, mudah mengais pasir. Ada telur, Mbak Irna.
1: Ah, yang benar.
0: Iya, itu lihat sendiri. Itu telur apa ya, Mbak Irna? Siapa juga yang nanam?
1: Wah, ini telur penyu, Fa. Yuk, kita ambil yuk.
0: Biarkan saja, Mbak Irna. Hah? Biar menetas secara alami.
1: Ah, sudah deh. Kita bawa pulang aja.
0: Ada yang datang, Mbak.
2: Om Swastiastu, Mbak. Maaf, apa tidak baca pemberitahuan nih? Daerah pantai ini kan dimanfaatkan oleh penyu untuk bertelur. Dari telur, ditetaskan untuk keberadaan penyu agar tidak punah.

0: Sila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.
5: Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

0: Nusantara.
1: Tari Bambangan Cakil merupakan salah satu tari klasik yang ada di Jawa, khususnya Jawa Tengah. Tari ini sebenarnya diadopsi dari salah satu adegan yang ada dalam pementasan wayang kulit, yaitu adegan Perang Kembang. Tari ini menceritakan perang antara kesatria melawan raksasa. Kesatria adalah tokoh yang bersifat halus dan lemah lembut, sedangkan raksasa menggambarkan tokoh yang kasar dan beringas. Di dalam pementasan wayang kulit, adegan Perang Kembang ini biasanya keluar di tengah-tengah atau di patet sanga. Perang antara kesatria Bambangan melawan raksasa ini sangat atraktif. Dalam adegan ini juga bisa digunakan sebagai tempat penilaian seorang dalang dalam menggerakkan wayang. Makna yang terkandung dalam tarian ini adalah bahwa segala bentuk kejahatan pasti akan kalah dengan kebaikan.
2: Barang apa nih ya? Lucu sekali, beli deh. Yang ini sih sudah punya, tapi warnanya aku suka. Beli ah. Astaga, ada diskon nih. Tapi kan aku juga sudah punya. Beli tidak ya? Ah, beli aja deh.
3: Masih suka kayak gini? Awas loh, jangan sampai karena lapar mata kamu membeli barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Yuk, lebih bijak lagi kalau belanja.
4: Silakan nih, masih ada dalam.
5: Lalu lalang kendaraan berpacu dengan terik matahari yang cukup panas siang ini. Di ujung flyover, terdengar suara penjajah makanan, saut menyaut memanggil para pejalan kaki yang melintas, menggelitik hati untuk singgah.
6: Bebek cabenya ada. Kamusu, tunjang, gajebo.
5: Food Street Kramat. Tulisan besar terpampang di atas kios, dihiasi ijuk melengkung dan runcing ke atas, khas gonjong atap rumah adat Minangkabau, seakan menyambut setiap orang yang melewati kawasan ini. Puluhan kios yang tertata rapi menjajakan nasi kapau dan makanan khas Minang lainnya seperti lemang tapai, membuat pengunjung seakan tak sadar bahwa sebenarnya mereka tengah berada di pusat ibu kota, tepatnya di Jalan Keramat Raya, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat. Langkah pun terhenti di sebuah kios nasi kapau yang mengklaim bahwa nasi kapau yang disediakan asli kapau Kabupaten Agam. Sembari kami berbincang dengan penjualnya, Mas Waro.
7: Asli kapau.
8: Sejak tahun berapa, Mas?
7: Ya, itu sejak tahun 70-an dari zamannya masih peteromak zaman dulu.
5: Para pedagang nasi kapau di kawasan Senen merupakan para pedagang Minang yang telah mengadu nasib sejak tahun 70-an. Rata-rata, usaha nasi kapau mereka saat ini diteruskan oleh anak dan cucu mereka.
7: Cuma sekarang udah apa ganti-ganti ini generasinya. Yang tentunya orang tuanya udah meninggal ya, penerusnya anaknya.
5: Lauk ditata di dalam nampan-nampan aluminium berukiran sedang secara bertingkat. Banyak variasi menu yang ditawarkan, bisa mencapai puluhan, di mana setiap kios nasi kapau memiliki menu spesial tersendiri.
7: Yang paling orang cari gitu, tambusu, bebek hijau, dendeng balado, balado merah, balado dendeng batokok.
8: Sekarang ada berapa menu sih di sini?
7: Ya banyak lah, saya juga bingung.
8: Ada berapa? Ada lebih 20 berapa sih?
7: Ya lebih lah. Lebih, ini deretan ini aja berapa? Ayam aja kan berapa macam, ada ayam pop, ayam gulai, ayam bakar, ayam goreng, ayam rendang, terus ada tunjang, ada pala kakap, ada babat usus, telur ikan, sama cumi, otak juga ada.
5: Harga yang ditawarkan juga tidak terlalu mahal, tergantung lauk apa yang dipilih.
7: Kalau pakai ayam, pakai rendang, pakai itu 25. Paling mahal 45. Nasi bebek nasi pala kakap, nasi sop itu paling mahal. Ya paling murah nasi telur 15. Nasi bergedel paling 10.000.
5: Namun, apa yang membedakan nasi kapau yang berada di kawasan Senen, Jakarta Pusat ini dengan nasi kapau yang ada di Sumatera Barat?
7: Bedanya, ada macam-macam ditambahin-tambahin apa. Kadang-kadang kita kalau orangnya minta milih sendiri ya, kita kasih pilih sendiri. Kita kasih nasinya aja, kita ngasih sayur gitu, ntar orang pilih sendiri. Kalau nggak ada yang pilih sendiri, kita ambilin gitu. Enggak, masalahnya kan kalau di Padang kan gitu, ininya kita di tengah-tengah kan, gitu.
5: Memenuhi selera pasar tanpa harus kehilangan originalitas merupakan kunci bertahannya makanan ini di ibu kota.
7: Kalau kita di sini kan menyesuaikan lidah. Dari orang makan di sini itu bukan orang Padang doang gitu. Dari segala kalangan lah, dari Jawa mana aja lah udah, Jawa, Sunda, Padang, termasuk orang Barat juga lah.
5: Hal ini juga diamini oleh Anwar Effendi Datuk Putih, Wakil Ketua Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau Padang Pariaman yang kebetulan sedang santap siang sepiring nasi kapau di lokasi ini.
0: Samo, terus tukang masaknya samo, karambinya mungkin dari Padangnya kan. Ini tiang masak itu biasanya masakan Padang, jadi kan santannya. Terus lama ya. Acuh sih gue ya. Pokoknya cari masakan kapau, ya, atau masakan Padang umumnya. Cucuk jadi dahwa. Banyak nasi kapau atau masakan Padang yang lain lah pokoknya, termasuk Pariaman. Kapapun yang merantau, ciri khas daerah tidak adanya tinggalkan dah. Baik cara masakan, bumbu dan segala macamnya mempertahankan bagaimana citra rasa Minang dulunya itu tetap dipertahankan turun temurun. Itu membuat satu masakan Padang digemari oleh seluruh suku, bukan hanya Padang saja. Masakan Padang hampir seluruh warga suku menyukainya karena bumbu itu tidak bisa ditiru di orang lainnya.
5: Walau tetap menjaga keaslian rasa, namun para karyawan yang bekerja di kios-kios nasi kapau ini tak semua berasal dari Sumatera Barat.
7: Kalau di sini mah mayoritas ya Jawa Sunda aja.
8: Karyawannya?
7: Karyawannya.
8: Pemiliknya Minang?
7: Pemiliknya Minang. Ada yang masaknya? Kadang-kadang pemiliknya ada yang orang Jawa, tapi yang masaknya orang Padang, orang Minang.
5: Uniknya, dari puluhan kios nasi kapau di sini rata-rata buka nyaris 24 jam. Dengan menerapkan sistem shift bagi karyawannya.
7: Ini buka dari jam 7:30, nah kita nyampe pagi, maksudnya kita aplus 24 jam. Subuh tutup, ntar jam 7:30 kita buka lagi. Ada sih, Pak.
5: Dibina langsung oleh Dinas Koperasi UKM serta Perdagangan Provinsi DKI Jakarta, sentra nasi kapau ini aman dari pengusuran. Walaupun berada di pinggir jalan raya, seperti yang dituturkan oleh Ibu Eni yang sudah berjualan sejak 21 tahun lalu di lokasi ini.
9: Enggak ada, udah dari dulunya nasi kapau ini diperbolehkan. Jalan Keramat Raya ini semuanya kan pada dikusur. Kalau ini udah khasnya, berarti sini emang di Jakarta Pusat.
5: Namanya hidup tentu ada pasang surut. Begitu juga penjual nasi kapau di kawasan Senen.
9: Yang jadi kendala dari pengurangan yang pembeli. Kalau lagi rame ya ramenya ketolongan. Bulan puasa rame banget orang makan. Ya harapannya ya pengen lancar selalu gitu. Biar kita nggak terhambat dengan apalah gitu, apapun.
8: Pas
9: gitu.
8: Covid kemarin buka nggak?
9: Alhamdulillah buka, belakang. Tapi yang layanin itu aja online.
5: Makanan adalah budaya, kebiasaan, keinginan, dan identitas. Makanan yang baik tentu dimulai dengan produk yang baik.
0: Ya, Pak Nambo, kepada seluruh yang membuka usaha kuliner, baik itu nasi kapau, itu nasi Pariaman, dan Padang Sumbar umumnya, pertahankan kehalalannya. Karena seluruh sindik kehidupan awal harus bersandi ke situ. Itulah tradisi dari Minangkabau. Kan orang Minang pasti Islam. Itu mengkukini ada wacana dari gubernur bahwasanya kalau bisa nanti seluruh makanan Padang itu ada sertifikat halal.
5: salah satu makanan tradisional Indonesia, memiliki cerita tersendiri dalam filosofi dan identitas budaya Minangkabau, selalu memiliki tempat di hati penikmatnya.
10: Enak banget, favorit aku nih.
11: Wah, nasi kapau tuh rancak banget, enak banget. Karena memang saya suka dengan sayur kacang panjang. Jadi di dalam sayur kapau itu ada kol, nangka, dan kacang panjang.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
2: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.
3: Balik kampung, balik kampung. Aduh.
4: Lagian ini mau balik kampung atau pindah kos sih? Banyak betul barang mau dibawa.
3: Iya, kan oleh-oles ya.
4: Oleh-oles sih oleh-oles, tapi tahu ndak aturan bawa barang kalau mudik naik motor?
3: Yang penting muat aja di motor.
4: Iya, nggak bisa gitu. Kalau bawa barang, lebarnya itu tidak boleh melebihi stang kemudi. Barang juga ditempatkan di belakang dan tidak melebihi panjang sepeda motor ya. Pastiin juga barang terikat erat. Karena kalau jatuh, gak seindah jatuh cinta, Mas Bro.
3: Iya, bantuin dong.
4: Lagian, ini barang apa hati sih berserakan?

0: makanan tradisional di Indonesia.
1: Siapa bilang kalau makanan sashimi atau daging ikan mentah yang disajikan untuk langsung disantap hanya dimiliki oleh bangsa Jepang? Tahukah Anda bahwa Indonesia pun memiliki beberapa makanan khas yang terbuat dari daging ikan mentah? Salah satu wilayah yang memilikinya adalah Maluku Utara, khususnya Ternate. Secara umum, kuliner di wilayah Ternate memang banyak dipengaruhi oleh dua wilayah Maluku dan Sulawesi Utara. Seperti halnya bahasa sehari-hari di Ternate, untuk makanan pun juga memiliki cita rasa khas Maluku dan Sulawesi bagian utara. Hal ini sangat wajar mengingat posisi geografis Ternate yang berada lebih dekat ke Sulawesi Utara, namun masih menjadi satu wilayah dengan Maluku Utara. Salah satu hasil kuliner khas Ternate yang menyerupai sashimi Jepang ini adalah gohu ikan. Untuk penyebutan makanan ini diharuskan lengkap, karena bila kita menyebutkan hanya gohu saja, dikhawatirkan sama dengan makanan khas lain dari Sulawesi yang berupa rujak pepaya muda. Makanan ini adalah sajian kuliner yang sama dengan ikan gohu dari pesisir Sulawesi Utara, hanya berbeda di penyebutan nama saja. Berbahan dasar ikan tuna atau cakalang mentah, gohu ikan juga sering disebut sebagai sashimi Ternate oleh beberapa orang. Cara membuat makanan ini pun sangat sederhana dan mudah untuk dilakukan. Biasanya, ikan tuna atau cakalang dipotong menyerupai dadu, dicuci kemudian dilumuri dengan garam dan perasan lemon. Setelah itu, daun kemangi pun dicampurkan dan adonan ini pun didiamkan selama beberapa saat. Sembari menunggu bumbu untuk meresap, Anda dapat menyiapkan rajangan bawang merah dan juga cabai rawit yang ditumis dengan sedikit minyak kelapa. Setelah aromanya muncul, maka tumisan minyak ini dapat langsung disiramkan ke dalam adonan ikan yang sudah didiamkan beberapa saat. Kemudian, gohu ikan pun siap untuk disajikan.

0: Tari Piriang adalah salah satu seni tari tradisional di Minangkabau yang berasal dari Kota Solok, Provinsi Sumatera Barat. Tarian ini dimainkan dengan menggunakan piring sebagai media utama. Piring-piring tersebut kemudian diayun dengan gerakan-gerakan cepat yang teratur, tanpa terlepas dari genggaman tangan. Tari piring merupakan sebuah simbol masyarakat Minangkabau. Di dalam tari piring, gerak dasarnya terdiri dari langkah-langkah silat Minangkabau atau sile. Pada awalnya, tari ini merupakan ritual upacara rasa syukur masyarakat setempat kepada dewa-dewa setelah mendapatkan hasil panen yang melimpah. Ritual dilakukan dengan membawa sesaji dalam bentuk makanan dan kemudian diletakkan di dalam piring sembari melangkah dengan gerakan dinamis. Setelah masuknya agama Islam ke Minangkabau, tradisi tari piring tak lagi digunakan sebagai ritual upacara rasa syukur kepada dewa-dewa. Akan tetapi tari tersebut digunakan sebagai sarana hiburan bagi masyarakat yang ditampilkan pada acara-acara keramaian.
1: Dira, berapa kali harus Mama bilang jangan main gelas?
2: Iya, maaf, Mak.
3: Dira, mobil Papa jadi lecet ini kan? Kamu memang nakal ya?
2: Dira gak sengaja.
4: Membentak anak terkesan lumrah dan kelihatan sepele. Tetapi dampak negatif yang ditimbulkan bukan main-main. Selamatkan mental mereka dengan lebih bersabar.

makanan tradisional di Indonesia. Sayuran seringkali dihindari oleh beberapa orang di Indonesia, bahkan di dunia. Padahal, kandungan gizi yang terdapat di dalamnya jelas sangat bermanfaat untuk komposisi tubuh. Jenis olahan yang itu-itu saja mungkin jadi alasan salah satunya untuk tidak mengkonsumsi sayuran. Namun, para anti sayuran harus mencoba sebuah hidangan khas Gorontalo yang kaya dengan gizi dan lezat dengan isi berbagai macam sayuran. Ada campuran jagung, kemangi, tomat, ditambah juga dengan ikan cakalang atau udang yang menjadi kombinasi makanan yang memiliki nilai gizi yang tinggi. Nama dari makanan ini adalah Binte Biluhuta atau sering disebut juga Milu Siram. Binte Biluhuta dalam bahasa Gorontalo berarti jagung yang disiram. Sekilas terdengar biasa saja, namun rasa yang dimiliki Milu Siram ini akan memanjakan lidah para penikmatnya. Terdapat 3 macam rasa yang ditawarkan dari penganan yang satu ini, yaitu pedas, manis, dan asin. Bagi para penikmat kuliner pedas, Binte Biluhuta merupakan jawaban cocok dari apa yang Anda cari.

Pacemace KKD, lagu Atau Wenani merupakan lagu daerah khas suku Moi. Lagu ini berirama cepat dan bernuansa gembira. Atau Wenani menceritakan tentang kisah para nelayan suku Moi yang mencari ikan dengan tombak, namun mengalami kesulitan. Sampai pada akhirnya para kaum wanita membawa racun tuba yang membuat ikan-ikan pusing dan akhirnya mudah untuk ditangkap. Atau Wenani adalah sebuah lagu pengiring tari Wutu Kala dengan makna yang berisi ucapan syukur dan kebahagiaan suku Moi. Beralih ke berita selanjutnya. Kota Agats adalah ibu kota dari sebuah wilayah pemekaran dari kabupaten. Kota ini berada di pesisir selatan Pulau Papua, berdekatan dengan wilayah Timika yang berada di Kabupaten Mimika. Ada keunikan tersendiri yang dimiliki oleh Agat. Kondisi tanah berlumpur dan rawa membuat kota ini harus berdiri dengan sarana jalan yang berupa papan. Seluruh jalan di Kota Agats memang menyerupai jembatan yang dibuat dari kayu besi. Demikian, saya Mace Ita. Sampai jumpa pada Kabar Papua jam 12.

ragam budaya Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan ragam kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Indonesia ada karena perjuangan mereka. Sosok-sosok pahlawan yang pertaruhkan keluarga dan nyawa demi mempertahankan Nusantara. Menghargainya bukan hanya dengan menekukkan kepala, namun dengan menjaga apa yang ada di Indonesia.

0: Wah, anaknya sehat ya, Bu? Gemes banget.
1: Hehe, iya nih.
0: Oh iya, imunisasinya lengkap kan? Bu?
1: Iya, gimana?
0: Adiknya rajin imunisasi kan, Bu?
1: Belum sih, Mbak. Saya juga belum ada waktu buat ke posyandu.
0: Waduh, padahal informasi dari Instagram Kemenkes_RI, imunisasi itu adalah hak anak loh, Bu. Selain bisa membentuk antibodi spesifik terhadap penyakit tertentu, faktanya imunisasi bisa mencegah lebih dari 26 penyakit. Bahkan 2 juta sampai 3 juta risiko kematian bisa dicegah dengan imunisasi, Bu.
1: Astaga, ternyata penting banget ya manfaat imunisasi.
0: Manfaatnya bukan cuma buat ibu aja. Jangan egois ya, Bu. Tidak imunisasi anak,

0: warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dalam obrolan UMKM yang disempatkan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kota Makassar. Koperasi keren, UMKM naik kelas. Pada episode kali ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan salah satu owner Kopi Leluhur. Nah, pasti sobat UMKM, pemirsa obrolan UMKM penasaran dengan cerita Kopi Leluhur. Karena kebetulan ownernya sudah ada bersama saya, mari langsung kita sapa dan dengarkan cerita tentang Kopi Leluhur. Langsung saja kita sapa owner dari Kopi Leluhur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ade.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Nah, saya sobat UMKM, pemirsa UMKM sangat penasaran dengan cerita Kopi Leluhur. Kalau kita biasa dengar, leluhur itu kan orang-orang terdahulu atau semacam orang dulu lah ya Bu Ade. Tapi kalau cerita Kopi Leluhur dari Bu Ade itu seperti apa?
1: Baik, selamat sore buat semuanya. Cerita untuk Kopi Leluhur itu sebenarnya panjang kalau mau diceritakan seluruhannya. Kami itu memang turun-temurun, semuanya itu dari nenek itu memang petani kopi. Gitu. Jadi kita mengolah itu dari kebun dan juga kita bekerja sama dengan petani-petani setempat yang ada di Tanah Toraja. Jadi pada tahun 1993 kita sudah mulai mengedukasi dan kerjasama dengan petani setempat di Toraja untuk mulai bagaimana mengolah kopi itu mulai dari hulu sampai hilir agar membuat kopi yang berkualitas ekspor seperti itu. Pada tahun 2009 saya mulai berpikir untuk berkreasi, berinovasi. Apa ya, kopi ini jangan mentah aja gitu loh. Jadi saya mulai membuat kopi bubuk dari mentah ke bubuk dan membuat beberapa varian seperti ini. Dan mulai dari kenapa dinamakan Kopi Leluhur itu ya karena memang sudah turun-temurun gitu, dari nenek sampai sekarang.
0: Nah, jadi ternyata sobat UMKM, Kopi Leluhur ini memang ceritanya itu kopi yang sudah turun-temurun dari nenek
1: ya.
0: Kemudian bekerja sama dengan
1: para petani
0: lokal dari Toraja. Nah, Kopi Leluhur ini asli dari Toraja. Nah, kalau Kopi Leluhur sendiri Bu, ada berapa varian?
1: Untuk varian kita itu seperti ini, ada yang Arabica, kalau yang ini Robusta, dan yang ini Kopi Blend. Di mana Kopi Blend itu mix antara kopi Arabica dan kopi Robusta, gitu. Kalau yang ini untuk dripnya, ini untuk yang ukuran 200 gram.
0: Kalau kopinya hanya berupa bubuk atau ada juga yang biji?
1: Ada. Jadi untuk kopinya itu kita ada yang bubuk halus, ada yang kasar untuk kayak semacam warkop-warkop yang untuk dimasak kembali, dan ada juga yang biji untuk kopi shop.
0: Jadi biji, bubuk, dan yang sudah kasar. Kalau kisaran harganya itu, Bu?
1: Untuk kisaran harga mulai sekitar Rp48.000, ada juga yang Rp25.000 untuk blend-nya.
0: Berat isinya dan takaran sajinya?
1: Kalau berat isi kita, untuk yang kemasan seperti ini 100 gram, ini 200 gram. Jadi takaran untuk membuat satu cangkir minuman itu cukup 1 sendok kopi dan 1 sendok gula kalau untuk kopi hitam. Saya mau informasikan juga Kopi Leluhur juga menjual kopi green bean atau kopi biji mentah. Seperti itu.
0: Kopi biji mentah.
1: Iya.
0: Biasanya kalau kopi biji mentah yang ngambil itu orang-orang dari mana?
1: Kopi shop, terus perusahaan-perusahaan besar, dan juga beberapa perusahaan yang ada di luar negeri itu biasanya beli yang mentah.
0: Wah, jadi Kopi Leluhur ini sudah go ekspor?
1: Alhamdulillah,
0: Masya Allah. Keberapa negara Bu yang sudah di kunjungi?
1: Alhamdulillah yang sudah kami kunjungi itu Jepang, Turki, iya Halal Expo, terus Mesir, Kairo tahun ini, bulan 4 kemarin, terus Malaysia juga. Kita di Malaysia ada beberapa program dengan JICA untuk pengembangan produk UMKM.
0: Nah, bicara tentang kopi, Bu, tadi kan ada kopi Arabica, Robusta, dan Blend. Kalau selama ini yang paling banyak diminati khususnya di Sulawesi Selatan itu pilihan kopinya yang mana, Bu?
1: Kalau untuk yang paling banyak penggemarnya itu semuanya sih rata-rata kita ketahui di Makassar itu paling hobi yang namanya kopi. Makanya di mana-mana itu ada warkop, kopi shop kayak gitu kan. Dan sekarang di luar negeri pun mulai dibangun seperti itu. Di mana ada warung kopi-kopi shop di luar negeri. Dan di Makassar yang saya ketahui rata-rata itu untuk Robusta yang mereka suka seperti itu. Dan untuk penikmat kopi mereka rata-rata juga Arabica. Ya, kalau untuk customer sendiri yang membeli secara offline ataupun online, kebanyakan yang blend.
0: Iya. Saya butuh referensi untuk menikmati kopi karena saya bukan penikmat kopi.
1: Oh ya, kalau untuk bukan penikmat kopi dan mau mencoba kopi, mungkin sebaiknya dengan blend aja dulu. Ini blend mix antara kopi Arabica dengan kopi Robusta. Jadi kadar asam dan kadar pahitnya itu nggak strong, seimbang gitu. Jadi aman untuk lambung, demikian. Jadi tipsnya itu kalau untuk penderita lambung dan tidak mau mah, gitu. Kadang orang bilang minum kopi bikin mah, bukan. Kadang orang minum kopi itu sebelum sarapan, sebelum ngemil. Karena bawaannya kalau minum kopi langsung kenyang. Akhirnya karena kenyang jadinya mah, begitu. Jadi teman-teman semuanya tips yang baik untuk meminum kopi menurut versi kami kopi leluhur yaitu sebelum minum kopi leluhur baiknya kita sarapan dulu. Kalau biasa dong dia nggak bisa sarapan minum makan kue dulu. Jadi ada ngemil dulu sebelum minum kopi. Karena pada saat kita minum kopi tidak sarapan atau ngemil dulu bawaannya nanti kenyang. Akhirnya orang nggak mau makan gitu kan, makanya mengakibatkan lambung mah gitu. Jadi sebaiknya minum kopi sarapan dulu dan ngemil baru minum kopi. Dan yang kedua, pada saat minum kopi jangan pada saat yang airnya suhunya itu ekstrim atau panas sekali. Jadi dibiarkan dulu beberapa saat agar suhu udaranya itu disesuaikan baru kita minum kopi. Dan juga kalau kita minum yang ice kopi jangan pada saat yang puncak-puncaknya dingin seperti itu. Jadi disesuaikan dulu baru diminum. Mungkin ya, itu
0: sesuai takaran ya, Bu.
1: Iya, sesuai kondisi, jangan suhu ekstrim panas sekali ataupun jangan juga yang terlalu dingin seperti itu.
0: Oke. Bicara kopi leluhur. Kapasitas produksi dari mulai tahun 1993 berkembang sampai tahun 2023 itu dimulai berapa sih, Bu, kapasitas produksinya dan alhamdulillah sampai go ekspor.
1: Iya, untuk kapasitas produksi di tahun 93 kita masih mengolah green bean atau kopi biji mentah. Itu biasa sampai 20 ton, 30 ton ya, alhamdulillah. Pada
0: di tahun yang 1990 saya belum lahir.
1: Oh gitu ya.
0: Kita sudah memproduksi 20 sampai 30 ton. Terus, Bu?
1: Ya, untuk yang sekarang kita sudah meningkatkan inovasi untuk produk, bukan aja yang biji mentah, tapi juga sangrai dan juga sampai bubuk kemasan seperti ini. Itu kalau untuk yang biji mentah kita bisa mencapai 60 ton. 60 ton dan kalau yang seperti kemasan seperti ini kita bisa produksi sampai 2000 kemasan. Ya, seperti itu.
0: Bicara obrolan KM. Ini kan salah satu program dari Dinas Koperasi dan UKM Makassar untuk membantu para pelaku UKM mempromosikan usaha-usaha pelaku UKM khususnya di Kota Makassar.
1: Iya.
0: Sejauh ini ini apa sih yang Ibu Ade rasakan ketika menjadi binaan dari Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar?
1: Alhamdulillah, sebelumnya saya panjatkan syukur alhamdulillah dan juga berterima kasih kepada Dinas Koperasi Makassar yang sangat mendukung dan mensupport kami UMKM yang ada di Sulawesi Selatan, juga Kopi Leluhur. Dari program-program Dinas Koperasi itu betul-betul membuat kita itu dari entrepreneur muda, pemula menjadi scale up dan juga go. Seperti itu. Jadi banyak program-program yang memang sangat membantu kami UMKM. Mulai dari pemula sampai yang go internasional, seperti itu.
0: Memang sih, Bu, untuk scale up usaha itu butuh
1: proses.
0: Betul. Nah, boleh diceritain pernah mengalami titik balik Kopi Leluhur itu yang bisa menjadi motivasi dan inspirasi untuk teman-teman obrolan UMKM.
1: Baik, dalam suatu usaha pasti ada naik turunnya ya. Memulai proses usaha itu sangat panjang dan untuk mempertahankan usaha itu juga iya butuh kesabaran dan proses yang luar biasa gitu kan. Mengalami tantangan, dulu kita belum punya produk seperti ini, kemasan itu masih pakai plastik bening yang biasa, plastik gula itu belum, masih plastik gula plastik gula pakai label gitu kan, gitu itu udah bisa kita ikuti masuk pameran di PRJ Jakarta, Kemayoran gitu. Alhamdulillah udah itu kita juga kan mempunyai produk bersaing dengan yang lainnya, tapi jangan anggap itu saingan, tapi anggap itu sebagai motivasi kita untuk lebih berkreasi, berkembang dan berusaha gitu kan. Jadi tantangan itu sangat banyak, cuma kita yang bagaimana berikhtiar, berdoa dan berusaha supaya kita tetap konsisten, tetap maju, semangat seperti itu. Jadi jangan patah semangat lah, masalah dan tantangan pasti akan ada, tergantung kita yang bagaimana mengatasinya seperti itu. Jadi semangat terus.
0: Memang dalam usaha pasti ada jatuh bangun.
1: Betul.
0: Kita hanya butuh konsisten dan konsisten,
1: menikmati proses.
0: Sekarang itu. Saya mau tanya, di Sulawesi Selatan memang salah satu komoditi unggulan adalah kopi ya.
1: Iya.
0: Nah, apa sih yang membedakan Kopi Leluhur dengan kopi-kopi
1: yang lainnya? Kita ketahui di Toraja itu penghasil kopi terbaik dunia, salah satu penghasil kopi terbaik di dunia. Kenapa saya memilih komoditi kopi ada di Toraja? Karena salah satunya itu, selain sudah di Toraja itu, kopi Toraja di luar dikenal dengan Queen Kopi. Queen Kopi yang terkenal dengan rasanya, mempunyai cita rasa dan nikmat yang khas gitu kan. Jadi Kopi Leluhur memang diolah dari hulu sampai hilir itu dengan cara higienis dan bersertifikat halal. Udah itu dengan biji kopi yang dipilih, disortir dengan tingkat roasting yang memang memenuhi standar, dan juga khas dari cita rasa Kopi Leluhur sendiri itu memiliki rasa flavor, karamel, rasa buah, kayak gitu. Jadi memang bagi yang belum pernah mencoba Kopi Leluhur, cobalah biar bisa menikmati rasa khasnya.
0: Jadi bagi yang belum mencoba Kopi Leluhur, nah kalau mau beli di mana, Bu?
1: Oh ya, kalau untuk penjualan kami offline dan online. Kalau untuk online itu kita ada di shop, ada di Tokopedia, IG dan juga Facebook.
0: Jadi untuk pembelian Kopi Leluhur ada di
1: IG, Shopee, ya Shopee, Tokopedia, Instagram, Facebook.
0: Facebook. Nah, nanti akan dicantumkan di bawah sini ya.
1: Iya, dengan satu link tree. Okay. Ada link kami.
0: Instagramnya, Bu?
1: Instagramnya Kopi Leluhur.
0: Kopi Leluhur, jangan lupa di follow Kopi Leluhur. Ya, Kopi Leluhur. Kalau bisa bocoran sedikit omset dari Kopi Leluhur yang sudah go internasional atau ekspor.
1: Saya bocorin untuk yang kemasan
0: ini
1: aja.
0: Motivasi betul. buat pelaku UKM terkhusus pelaku-pelaku usaha yang bergerak di bidang kopi.
1: Iya. Saya bisa omset untuk yang kemasan aja ya. Yang kemasan aja itu sekitar 60 juta per bulan. Iya, kalau misalnya pada saat kopi panen banyak itu bisa lebih dari 60 juta.
0: Apakah kopi musiman juga, Bu? Atau
1: kopi untuk panen ya. Dari dalam setahun itu kopi itu hanya sekali setahun panennya. Seperti itu.
0: Terakhir nih, Bu. Harapannya untuk Pak Kopi Leluhur.
1: Harapan untuk Kopi Leluhur bisa selalu konsisten, maju dan berkembang sampai go internasional, alhamdulillah, dan mempunyai outlet juga di luar negeri dan bisa berbagi sharing ilmu lah sama sesama UMKM. Intinya itu niat dulu, niat, jangan takut untuk memulai, niat bismillah untuk bisa mempunyai usaha dan membahagiakan semua orang.
0: Terima kasih atas waktunya, Bu. Semoga Kopi Leluhur bisa semakin maju,
1: amin,
0: semakin berkembang, dan
1: amin,
0: tentunya memberikan kontribusi khususnya,
1: iya, betul,
0: kemajuan ekonomi di Kota Makassar dan bisa membuka lapangan pekerjaan.
1: Amin.
0: Untuk itu, Sobat UMKM, terima kasih telah menonton tayangan ini. Sampai ketemu dan berjumpa lagi di episode-episode lainnya bersama pelaku-pelaku UMKM di Kota Makassar. Saya Ade Irma.
1: Dan saya Ade Sri Rahayu.

0: Waalaikumsalam. Woi, gak jamo.
1: Apa kan jauh?
0: Kira apa? Cuma aku nih maksudnya nyanyi tadi. Dia dia baca tapi ya.
2: Nah, ya lo kalau ikut kita berincak
0: nyanyi. Ya, itu kekaknya budak bet di salah.

0: di Indonesia adalah Kota Palembang. Ibu kota Provinsi Sumatera Selatan ini merupakan kota terbesar kedua di Sumatera setelah Medan. Kota ini dahulu pernah menjadi pusat Kerajaan Sriwijaya. Bukit Siguntang yang terletak di bagian barat Kota Palembang hingga sekarang masih dikeramatkan banyak orang dan dianggap sebagai bekas pusat kesucian masa lalu.
1: Air adalah sumber kehidupan. 70% dari planet bumi adalah air. 70% dari tubuh manusia juga berisi air. Jumlah air di bumi takkan berkurang ataupun bertambah. Tetapi pertumbuhan manusia yang membutuhkan air terus bertambah, terutama kebutuhan akan air minum. Barangkali hari ini kita dapat dengan tenang minum segelas air. Tetapi, sadarkah kita akan apa yang kita lakukan sehari-hari? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mandi? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mencuci? Seringkah Anda lupa mematikan kran atau tidak memperbaiki kran yang rusak? Jika jawaban Anda semua iya, maka Anda akan sampai pada saat di mana tidak ada lagi air di dalam gelas. Air akan lebih mahal dari emas. Maka pada tahun 2025, 2/3 populasi manusia akan stres karena kekurangan air. Gunakan air sesuai fungsinya untuk bumi yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Intermezzo.
3: Cep, ucup lagi.
4: Cep,
3: apa cup?
4: Tebak-tebakan lagi yuk.
3: Ya udah deh, tebakannya apa cup?
4: Apa beda kura-kura sama bajai?
3: Ya jelas beda lah cup. Kalau kura-kura, jalannya lambat. Kalau bajai, itu lebih cepat.
4: Salah, jawabannya. Kalau kura-kura, ada orang lewat, kepalanya masuk. Nah kalau bajai, ada orang lewat, kepalanya keluar sambil bilang, "Mbak, bajai, Mbak, bajai, Mbak."

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat DKI Jakarta. DKI Jakarta didiami suku Betawi. Oleh karenanya, baju adatnya pun berbau khas Betawi. Dikenakan saat hajatan nikah, baju adat DKI Jakarta bernama Care Haji dan Care None Panganten Cine. Mempelai pria mengenakan baju model koko dari beludru yang halus, mengenakan alpi alias penutup kepala dan sepatu pantofel untuk kakinya. Sementara mempelai wanita mengenakan baju nuansa Cina dari kain saten halus, roknya berwarna gelap model duyung dan memakai sanggul untuk tampilan yang lebih anggun.
2: Adek, ayo makan dulu nak.
3: Oh, pintar anak ibu.
4: Selamat pagi, Ibu.
2: Pagi, Pak.
4: Kami dari kepolisian menginformasikan anak Ibu saat ini kami tahan.
2: Oh, ya?
4: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas, keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
2: Tapi, Pak.
4: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak Ibu akan kami tahan.
2: Aduh, Pak.
4: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, Bu. Segera ditindaklanjuti.
2: Tapi...
4: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak Ibu.
2: Eh, Pak. Saya ini tidak percaya sama Bapak. Lagian juga saya tidak paham dengan maksud obrolan Bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau... Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, cuk. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.
5: Intermezzo. Cup, kenapa akhir-akhir ini kamu selalu membolos? Sudah seminggu loh kamu absen.
6: Males, Bu. Hujan terus soalnya.
5: Terus kalau sebulan hujannya gimana, Cup?
6: Yang pasti bakalan banjir, Bu.

Macem-macem kakak adik, kota Merauke adalah kota kabupaten yang terletak jauh di ujung timur Indonesia. Keistimewaannya tidak hanya itu, kota ini juga merupakan titik terakhir wilayah Indonesia yang berbatasan langsung dengan negara Papua Nugini. Hal ini membuat keberadaan kota ini sungguh berarti dan istimewa bagi sejarah perjuangan berdirinya Indonesia hingga menjadi bagian dari sebuah lagu perjuangan yang berjudul Dari Sabang sampai Merauke. Tidak hanya wisata sejarah, Merauke juga mempunyai tempat-tempat wisata menarik untuk didatangi. Seperti Pantai Lampu Satu yang begitu luas menghampar, wisata alam pun juga menjadi pilihan yang menarik untuk didatangi. Salah satu yang terkenal adalah Taman Nasional Wasyor. Dalam sisi kuliner, Merauke juga terkenal mempunyai makanan yang cukup khas dan unik. Daging rusa misalnya. Ini akan banyak ditemui di Merauke dan diolah dalam berbagai macam jenis makanan. Hal ini sangat beralasan karena rusa merupakan hewan yang mempunyai jari hewan buruan. Beralih ke berita selanjutnya, tari Wutukala adalah sebuah tarian yang berasal dari Papua Barat Daya, tepatnya Sorong. Tarian ini dimiliki oleh suku Moi dan biasanya dilakukan dalam berbagai acara seremonial adat mereka. Tari Wutukala biasanya dilakukan dalam kelompok secara berpasangan antara kaum pria dan wanita, karena tari ini menceritakan sebuah aktivitas tradisional yang memang dilakukan oleh pria dan wanita secara bersama-sama. Demikian saya Mace Ita, sampai jumpa pada Kabar Papua jam 13.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

Masih di Ketoropi Ensiklopedi Budaya Keindonesiaan, program 4 Radio Republik Indonesia. Nah, sahabat budaya, kali ini Majid akan hadirkan ada satu informasi tentang Masjid At-Tohir yang berpotensi menjadi tempat wisata religi. Nah, sahabat budaya pasti tahu ya, kalau Masjid At-Tohir ini dibangun oleh keluarga besar Menteri Badan Usaha Milik Negara atau BUMN Erick Thohir ya, yang juga sudah diresmikan oleh Presiden Joko Widodo. Nah, Ketua PBNU ya Kiai Haji Abdullah Latopada ya, Masjid At-Tohir ini mengatakan ya, masjid yang terletak di daerah Depok Jawa Barat ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah ya, tapi juga berpotensi menjadi tempat wisata religi setiap akhir pekan. Nah, selain itu, dengan parkiran yang luas ya, ini menjadi daya tarik bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah dan juga pelaku ekonomi kreatif lainnya ya, sehingga ini banyak menyerap tenaga kerja. Nah, menurutnya Masjid At-Tohir yang indah dengan desain klasik modern ini tentu ya harus dimanfaatkan dan dimaksimalkan untuk kesejahteraan umat secara luas. Nah, diakuinya ya, masjid memang bukan hanya sebagai sarana ibadah saja, namun juga sebagai pusat gerakan ekonomi rakyat. Nah, menurutnya memakmurkan masjid melalui berbagai cara ya, baik pengabdian maupun memberdayakan ekonomi umat, itu adalah tujuan mulia yang perlu mendapat dukungan umat Islam. Nah, di sisi lain ia juga kagum dengan semangat Erick Thohir dan keluarga besarnya atas baktinya kepada almarhum ayahnya dengan membangun sebuah masjid yang megah. Nah, ia menilai langkah Erick Thohir yang memuliakan orang tuanya melalui pembangunan ini, yang pembangunan masjid itu patut ditiru dan bisa menjadi panutan masyarakat. Ya, ya, sahabat budaya, ini memang sebuah contoh yang sangat terpuji ya, dan ini bisa dijadikan teladan bagi umat ya, karena pembangunan masjid ini ya oleh keluarga besar Erick Thohir ini menggunakan kelebihan rezekinya dan digunakan di jalan yang bagus ya. Itu dia sahabat budaya. Nah, yang berminat ya, siapa tahu jalan-jalan ke Depok ya, terus lihat nih Masjid At-Tohir ya, sempatkan untuk datang melihat masjid tersebut yang warnanya putih ya, luar biasa, apalagi kalau sudah disinari dengan lampu ya, luar biasa, sangat indah sekali masjid tersebut.

Masih di Ketrong Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan, program 4 Radio Republik Indonesia. Dan sahabat budaya, Maceta akan hadirkan beberapa informasi-informasi ya ke ruangan sahabat budaya itu orang semua. Kali ini ada informasi tentang Danau Kaco. Wah, namanya aja udah kaco nih. Tapi seperti apa sih Danau Kaco ini yang katanya ya airnya tuh jernih seperti kaca. Wah, jadi sahabat budaya, Danau Kaco ini berada di kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat, Desa Lembur, Kecamatan Gunung Raya, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi. Nah, sahabat budaya, Danau Kaco ini punya pesona yang mempesona. Nah, air danaunya jernih kebiruan seperti kaca ya. Jadi keindahan Danau Kaco ini layak untuk dinikmati dan wisatawan dapat menjadikan danau ini sebagai destinasi yang mesti dikunjungi saat sahabat budaya berada di Jambi. Nah, dikutip dari Pesona Indonesia, lokasi Danau Kaco ini bak mutiara biru yang berada di tengah rimbunnya pohon rindang. Nah, untuk menikmati keindahannya ya sahabat budaya harus melakukan perjalanan yang agak jauh ya, karena memang letaknya yang jauh dari pusat kota Jambi. Jadi kalau dari kota Jambi, sahabat budaya harus melakukan perjalanan menuju Sungai Penuh yang berjarak 500 km ya. Nah, dari sana perjalanan dilanjutkan menuju Desa Lumpur dengan waktu 45 menit. Nah, dari Desa Lumpur barulah petualangan mengunjungi Danau Kaco dimulai. Nah, untuk memasuki Taman Nasional ya, sahabat budaya harus berjalan kaki menyusuri hutan sekitar 4 jam ya. Nah, jadi perjalanannya cukup jauh ya, dari Kota Jambi menuju ke Desa Lumpur lalu menuju ke Taman Nasionalnya ya. Nah, jadi bisa dihitung ya sekitar mungkin sekitar 6 jaman 7 jaman gitu ya. Nah, meski perjalanannya cukup melelahkan sahabat budaya, tapi semuanya itu akan terbayar ketika sahabat budaya sampai di danau tersebut. Nah, pemandangan di sekitar danau itu dikelilingi oleh rindangnya pepohonan dengan udara yang masih sejuk. Nah, pada malam hari pesona Danau Kaco itu makin kentara ya, apalagi kalau sedang bulan purnama ya, cahaya bulan yang terang itu akan membuat air Danau Kaco lebih bercahaya. Nah, pemandangannya yang tampak seperti cahaya besar yang diarahkan ke langit ya, ini karena itu di tempat ini beberapa pengunjung sering berkemah terutama pada saat purnama. Nah, gimana sahabat budaya? Tertarik tidak sih mau ke Danau Kaco ketika berada di Jambi?

0: Pro 4 RRI masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.
1: Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Bertie the Brain dan juga Nimrod. Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC dan konsol yang familiar saat ini, mulai dari game seperti Call of Duty, Assassin's Creed, sampai Minecraft. Saat ini, video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget atau yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Beberapa tipe game mobile yang cukup terkenal saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of Clans.
2: Oh, Bapak kira tadi ada kebakaran.
3: Bukan, Pak. Lihat nih, Pak. Banjir semua.
2: Mengapa Ibu biarkan saja keran air ini terbuka?
3: Ibu tadi ke warung, Pak. Ini pastilah kerjanya si Bobby. Setelah menyirami tanaman di belakang tadi, dia lupa menutup keran air.
2: Ya, sudahlah. Sekarang Bobby di mana?
4: Maaf, Pak. Bu, saya lupa. Karena buru-buru. Tadi ada telepon.
2: Cobalah belajar hemat. Bukan hemat pulsa saja, air juga harus dihemat. Dampaknya bukan saja biaya listrik akan bertambah, tapi persediaan air pun akan semakin berkurang. Dan kamu lihat itu, banjir semua. Ayo, kamu bersihkan sampah yang menyumbat saluran air itu.
4: Baik, Pak.
5: Air perlu dihemat seperti halnya energi. Air adalah sumber kehidupan. Menggunakan air secara bijak berarti Anda sudah ikut menghemat jutaan liter air di dunia.
6: Jangannya asal main tuduh, main tangkap, dilihat dulu, kan gitu. Nah, kami ini kan khususnya petani, dari mana kami makan kalau nggak ada ini bikin ladang.
7: Sore, istirahat jam 5, berangkat. Selfie, anakku itu disuruh ku pulang, kasih tahu di kampung, saya dipenjara orang.
8: Wajah pria parubaya itu muram ketika menceritakan hal ihwal penahanannya oleh pihak berwajib. Antonius, warga desa Kemawen, Kecamatan Montalat, Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah, harus mendekam selama 21 hari di balik jeruji besi Kejaksaan Negeri Muara Teweh sebelum penangguhan penahanannya dikabulkan.
7: Setelah kami di situ kan turun menemurun, membakar ladang itu kan dibatas dulu. Nggak mungkin yang bakar sembarangan.
8: Antonius, pria 51 tahun itu, hingga kini masih berstatus tahanan kota. Antonius terjerat hukum dengan tuduhan melakukan pembakaran lahan milik sendiri seluas 1,3 hektar pada September 2019. Ayah empat anak itu dipaksa mengaku menjadi pelaku pembakaran.
7: Jangan yang menanya, malah-malah menyuruh ngaku. Kalau sampean tidak ngaku, tanah sampean diambil, sampean itu ditahan situ. Kalau jangan, aku bilang gitu, saya nggak tahu urusan apa itu.
8: Antonius divonis 1 tahun penjara dan denda Rp50 juta atau jika tidak mampu membayar, diganti hukuman penjara 3 bulan. Antonius adalah peladang tradisional yang kemudian memilih bekerja serabutan untuk memenuhi kebutuhan anak istrinya. Kasus hukum yang ia hadapi membuatnya sangat terbeban.
7: Ini minta tolong aja bagaimana orang pemerintah yang di atas bisa menolong saya seperti ini. Temakan pikiran saya di kampung.
8: Advokat untuk kasus hukum Antonius, Yubendri, mengatakan upaya pembelaan terhadap Antonius sebagai masyarakat adat yang telah dikriminalisasi akan terus dilakukannya.
9: Nantipun kalau putusan kasasi menguatkan atau membebaskan, kalau dia tetap menguatkan, tidak dia harus balik ke tahanan sebentar. Tetapi kita gimana upayanya supaya tetap nggak ditahan selama proses PK kembali. PK kan pemeriksaan ulang.
10: Dari awal lagi.
9: Ibaratnya buka bukti baru, ada temuan baru, hakim baru. Baru kita clear di situ.
8: Antonius bukan satu-satunya peladang miskin yang berhadapan dengan pihak berwajib karena kasus kebakaran hutan dan lahan. Ada pula Arbinus, peladang tradisional dari Desa Hajak, Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara, menceritakan saat ia dipanggil pihak kepolisian karena lahannya terbakar. Namun Arbinus lebih beruntung karena tidak sampai dijebloskan ke penjara.
10: Memang waktu itu kayaknya pihak kepolisian ini memang memaksa supaya kita harus memang mengakui. Tapi ya kenyataannya memang kita nggak membakar kan, dan memang itu memang dibakar tapi belum saatnya.
8: Arbinus mengaku memang telah membersihkan ranting dan dahan di tanah miliknya untuk dibakar 1-2 bulan kemudian. Namun baru seminggu setelah dibersihkan, lahannya justru terbakar. Menurutnya membersihkan dan membakar lahan sebelum mulai menanam padi sudah menjadi tradisi turun-temurun. Peladang tradisional lainnya dari Desa Hajak, Inet berharap aparat penegak hukum tidak asal tangkap dan memperhatikan nasib orang kecil.
6: Untuk penegak hukum itu mudah-mudahan mereka bisa ngebantu kami yang masyarakat yang kecil bikin ladang ini, harus dilihat dulu, jangannya asal main tuduh, main tangkap, dilihat dulu kan gitu. Nah, kami ini kan khususnya petani, dari mana kami makan kalau nggak ada ini bikin ladang.
8: Ketika dikonfirmasi, Kepala Bidang Humas Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah, Kombes Pol Hendra Rokmawan bersikukuh bahwa orang-orang yang ditangkap selama masa tanggap darurat bencana karhutla bukan peladang tradisional yang menerapkan kearifan lokal.
11: Alasannya terjadi pembangunan lahan secara masif, siapa yang tahunya? Anggota dewan bisa tahunya? DAD sampai di bang adatnya sampai lurahan itu bertahunya atau tidak gitu. Tapi kalau selama masih tidak mengikuti prosedur kearifan lokal, nah, dan belum bisa dibuktikan sebagai peladang, ya tetap kita tangkap.
8: Sebanyak 105 tersangka perorangan dan 3 tersangka korporasi kasus kebakaran hutan dan lahan ditangani Polda Kalimantan Tengah dan jajaran pada 2019. Unsur kesengajaan dan unsur kelalaian dalam kasus ini dikenai pasal 187 dan 188 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Menurut Ketua Umum Fordayak, Bambang Irawan, masyarakat adat di Kalimantan Tengah yang melakoni tradisi turun-temurun membuka lahan dengan membakar, dijadikan kambing hitam kasus kebakaran hutan dan lahan.
12: Kalau kita bicara soal persentase cuma 0,00% kok petani, penyebab asap dan kebakaran. Lagi pula kan yang dibakar itu secara terkontrol dan itu ladang mereka. Nah, lagi pula kalau kebakaran di lahan gambut itu pasti yakin bukan peladang itu.
8: Bambang menuding, bencana di Kalteng terjadi justru akibat pembukaan lahan besar-besaran oleh perusahaan besar swasta perkebunan sawit. Sementara itu, setelah melewati pembahasan yang cukup panjang, peraturan daerah yang mengizinkan peladang tradisional membuka lahan dengan cara membakar akhirnya disahkan pada 7 Juli 2020. Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, Habib Ismail bin Yahya, mengharapkan perda dapat mengakomodir kepentingan masyarakat adat, khususnya peladang tradisional.
13: Mudah-mudahan dengan adanya ini, tidak ada lagi keluhan, tidak ada lagi yang mengatakan bahwa pemerintah menghalang-halangi kearifan lokal, tidak ada lagi mengatakan pemerintah tidak berpihak kepada masyarakat atau petani ladang ini.
8: Namun Wagub Habib Ismail menekankan, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah tetap akan menuju ke arah kebijakan pembukaan lahan tanpa bakar atau PLTB. Dan PLTB tersebut akan bisa terwujud apabila ditunjang dengan sarana-prasarana pertanian modern. Oleh karena itu, pemerintah akan menyediakan segala sesuatunya agar transformasi ke pertanian modern bisa segera terwujud. Sementara itu, sekitar 8.300 lebih peladang tradisional di Kalimantan Tengah menyiapkan diri untuk memasuki musim tanam. Masyarakat adat berharap tetap bisa menjalankan tradisi membuka lahan dengan membakar tanpa adanya bayang-bayang jerat hukum. Septina Trisnawati, Tim Liputan RRI Palangkaraya melaporkan.

bangsaku bangsa yang besar, bangsa dengan maha karya. Mau seberapa jauh perginya, mau seberapa lama perginya, tetap orang Indonesia, dan rasa itu tidak akan pernah hilang. Kita adalah Indonesia, dan Indonesia adalah kita.

0: depan situ belok kanan ya.
1: Siap, Bu. Wah, nggak bisa lewat sini. Loh? Ada mobil parkir di pinggir jalan, Bu.
0: Loh? Ya udah, kita mundur Aduh. Lagi. Terus nanti gang depannya itu bisa kok, Mas.
1: Oke, Bu. Siap. Lah di sini juga nggak bisa lewat, Bu.
0: Loh?
1: Itu mobilnya malah nutup kiri kanan jalan.
0: Parkir pada sembarangan gini. Ya udah, kita ke depan lagi, Mas. Hah, nyebelin banget sih.
1: Iya, Bu, sabar. Nah, kalau lewat sini nggak ada mobil, Bu.
0: Nah, kalau gitu bisa lewat kan, Mas?
1: Ya, tetap enggak, Bu. Loh? Orang jalan buntu.
0: Loh?
2: Bikin garasi sebelum mobil dibeli. Jadi, nggak bikin orang lain rugi. Bruce Lee?
0: Kok Bruce Lee, Mas?
1: Namanya juga emosi, Bu. Wah, tahu.

Pace Mace Kakade, tari Magasa adalah sebuah tarian yang seringkali digunakan dalam prosesi penyambutan tamu, perkawinan atau acara-acara penting lainnya. Tarian ini dipentaskan secara berkelompok dan dapat dilakukan oleh semua kalangan tanpa batasan umur. Tari Magasa sebenarnya bercerita tentang suku Arfak yang sedang merayakan kemenangan atas perang yang mereka lakukan. Tarian ini memiliki sebuah makna yang lebih dalam daripada sebuah tarian penyambutan. Beralih ke berita selanjutnya, suku Asmat adalah suku besar yang cukup ternama di bumi Papua. Salah satu yang menonjol ketika membicarakan suku ini adalah hasil seni ukiran mereka yang sudah terkenal hingga ke mancanegara. Ukiran Asmat memiliki ciri khas tersendiri kalau dibandingkan dengan ukiran dari daerah lain. Pengerjaan yang rapi dan detail-detail ukiran yang rumit ini menjadi alasan kenapa ukiran Asmat dapat tersohor hingga ke seluruh penjuru dunia. Motif-motif yang berhubungan dengan alam, makhluk hidup dan aktivitas kehidupan sehari-hari banyak ditemui di dalam ukiran Asmat. Walaupun seni ukir merupakan seni yang umum dimiliki oleh suku Asmat, tapi tidak semua orang dapat menjadi pengukir. Mengukir adalah kemampuan yang diturunkan antar generasi dan umumnya hanya dilakukan oleh kaum pria Asmat. Demikian, saya Mace Ita, sampai jumpa pada kabar Papua jam 14.

ragam budaya Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan ragam kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

0: Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno optimis gelaran WWF ke-10 akan berdampak baik kepada pariwisata Bali. Hal ini karena para pemimpin atau delegasi dari mancanegara akan turut hadir dalam perhelatan bergengsi tersebut.
1: Menjadi bagian daripada aktivasi dari World Water Forum ini. Jadi kami memantau multiplier effect-nya ini akan sangat besar. Tim kajian kami juga sedang menghitung dampak ekonominya terhadap perekonomian Bali, tapi yang sangat meningkatkan minat ini karena ini jenis pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan. Jadi ada sustainability-nya.
0: Kita sukseskan World Water Forum ke-10 di Bali.
2: Kau bikin situ, apa kau bikin situ?
3: Eh kenapa?
2: Dan bilang kompi buang sampah di sungai?
3: Ma, kenapa kalau som buang sampah di sungai? Apa masalahmu?
2: Astaga, itu Mikau, kau kuper.
3: Eh bisa lah.
2: Makanya kau membaca.
3: Eh apa semua baca?
2: Itu sungai penting sekali untuk kelangsungan hidupnya kita.
3: Maka.
2: Coba kau bayangkan.
3: Tunggu sak bayangkan.
2: Dan terlalu lama kau membayangkan.
3: Kenapa?
2: Pada kering itu sungai. Kau pakai minum apa?
3: Eh tidak tahu.
2: Kau mencuci pakai apa?
3: Tidak tahu, Mi.
2: Kau pakai air aki?
3: Ma, tidak bisa.
2: Kau sanggup?
3: Tidak sanggup.
2: Kau bisa?
3: Tidak bisa.
2: Makanya.
3: Penting sekali pala itu sungai. Mak yo pala sa promise mi.
2: Apalagi itu promise?
3: Promise itu janji saya tidak akan mi buang sampah di sungai.
0: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
4: Halo, aku Grace. Hari ini aku ditemani oleh Aileen untuk menemani kalian mengenal bahasa Tobati.
5: Halo semua, Wanyambe. Nih, aku kasih tahu ya, ada 7 bagian yang aku mau bahas. Yuk kita belajar sama-sama. Yang pertama adalah salam. Untuk mengucapkan selamat pagi yaitu Nansamwani. Selanjutnya mengucapkan selamat siang adalah Nanikwani. Untuk mengucapkan selamat sore, yaitu Rajwani. Kemudian selamat malam, yaitu Fohwani. Dan selamat tidur, yaitu Waniam Undukan. Nah, contoh untuk memperkenalkan diri, yaitu Nansamwani Neh Kanase Aileen. Yang artinya, selamat pagi, nama saya Aileen. Nama itu Kanase dan saya itu Neh. Selanjutnya, kita belajar mengenal keluarga dalam bahasa Tobati ya. Ayah dapat dipanggil Ai, Ayah Ace. Ibu dapat dipanggil Aini. Kakak dapat dipanggil Aka. Adik dapat dipanggil Uri. Kemudian, kakek dapat dipanggil Avotan. Nenek dapat dipanggil Avomon. Paman dipanggil Bua, dan tante dipanggil Ava. Selanjutnya, kita belajar bagian tubuh ya. Rambut yaitu Kufurda. Kepala itu Kufur. Mata itu Nuentuk. Hidung itu Suk. Mulut itu Sifo. Gigi itu Nyo. Lidah itu Mene. Telinga itu Tei. Leher itu Hopdok. Jari tangan itu Jehanggor. Dada itu Hen. Perut itu Tehi. Paha itu Hevea. Kaki itu Jeskohi. Jari kaki itu Jehanggor. Dan tangan itu Je. Nah, bagian yang paling aku suka nih, tentang makan dan minum. Telur kamu bisa bilang Oki. Ikan kamu bisa bilang Ik. Ayam kamu bisa bilang Onyi. Nasi kamu bisa bilang Kik. Putih, kamu bisa bilang Nan Fisho. Papeda, kamu bisa bilang Nas. Ubi, kamu bisa bilang Fiai. Dan pisang, kamu bisa bilang Ur. Selanjutnya yaitu angka dan warna. Kita belajar angka dulu ya. Angka 1 yaitu Tei. Angka 2 yaitu Ros. Angka 3 yaitu Tor. Angka 4 yaitu Au. Angka 5 yaitu Meniam. Angka 6 yaitu Mandosin. Angka 7 yaitu Runduk Matiniam. Angka 8 yaitu Runduk Manirosin. Angka 9 yaitu Runduk Manitorum. Angka 10 yaitu Tiamaharunduk. Satu ikan dibaca Iktei. Ik itu ikan dan tei itu satu. Dua rumah dibaca Rumros. Rum itu rumah dan ros itu dua. Empat anjing dibaca Goni Au. Goni itu anjing dan Au itu empat. Selanjutnya, yuk belajar warna. Warna hitam dibaca Peach. Warna hijau dibaca Remanti. Warna putih dibaca Fuchsia. Warna kuning dibaca Yan. Warna merah dibaca Messi. Warna biru dibaca Remanti. Selanjutnya, yuk belajar lingkungan. Gambar tanah ini disebut Fel. Api disebut Ajar. Bulan disebut Sembi. Air disebut Nan. Matahari disebut Tafsani. Hujan disebut Taf. Dan pelangi disebut Termer. Bagian terakhir, kita belajar benda-benda yuk. Piring dalam bahasa Tobati disebut Hefrei. Gelas disebut Las. Pisau disebut Siknik. Perahu disebut Wah. Baju disebut Orange. Cangkul disebut Nah. Panah disebut Fimbi. Dan tangga disebut Yar. Nah, biar tambah seru, kita nyanyiin yuk lagu dari Tobati yang judulnya Wanyape, yang berarti Salam Sejahtera.

0: 2 gimana? Sudah mulai punya jagoan?
1: Nah, seru kan belajar bahasa Tobati sama-sama? Terima kasih Aryan sudah mau mengajarkan bahasa Tobati.
2: Aku bangga bisa bahasa daerah.
3: Iya, sama-sama. Jangan lupa untuk selalu menjaga bahasa daerah kita masing-masing ya, teman-teman.
1: Iya, betul.

0: Hatta pernah mengatakan gitu ya, bahasa itu kan identitas bangsa. Berarti bahasa daerah itu adalah identitas dari suku bangsa itu. Bahasa daerahnya hilang, maka salah satu identitas suku bangsa itu hilang juga.
1: Betul ya, Pak ya. Halo Sobat Belajar, jumpa lagi dalam podcast di Jen Paud Dikdas dan Dikmen bersama saya Fitria Sari. Sebelumnya kami infokan bahwa seluruh tim yang terlibat dalam pembuatan podcast ini telah melakukan swab antigen dan dinyatakan negatif. Sobat Belajar, pripun kabare? Ba akabanyo? Napa habar? Apa kareba? Naragero telo? Nah Sobat Belajar, tahu artinya? Betul sekali. Ungkapan-ungkapan tadi artinya apa kabar dalam berbagai bahasa daerah. Indonesia memiliki sekitar 718 bahasa daerah yang tersebar di 34 provinsi. Hal ini merupakan kekayaan budaya bangsa Indonesia yang harus senantiasa kita lestarikan dengan cara mempelajari dan menggunakannya dalam keseharian kita. Nah, untuk tahu bagaimana upaya pelestarian bahasa daerah melalui program revitalisasi bahasa daerah, hari ini telah hadir bersama kita Profesor H.E. Aminuddin Aziz, MA PhD, Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemdikbud dan Ristek. Apa kabar Pak Aminuddin?
2: Alhamdulillah baik Mbak Fitri.
1: Sehat gimana ya Pak kabarnya? Ya? Alhamdulillah baik juga Pak.
2: Alhamdulillah sehat.
1: Iya. Terima kasih banyak Pak, sebelumnya kami sampaikan sudah Bapak sudah berkenan hadir ya Pak ya ke studio podcast kami.
2: Iya,
1: di sela-sela kesibukan Bapak pastinya ya Pak ya. Topik hari ini sangat penting dan juga sangat menarik, yaitu kan mengenai bahasa daerah dan upaya pelestariannya. Nah, sebetulnya apa sih Pak pentingnya bahasa daerah itu sendiri Pak?
2: Iya, terima kasih Mbak Fitri. Ini pertanyaan yang sangat fundamental ya.
1: Betul.
2: Sangat mendasar kalau kita kaitkan dengan bahasa daerah. Apa sih nilai pentingnya gitu? Pertama saya ingin mengatakan bahwa Indonesia ini lahir dari kebinekaan. Salah satu kebinekaan itu adalah dalam hal berbahasa. Tadi Mbak Fitri sudah menyampaikan sampai hari ini gitu ya, kita sudah memetakan melalui badan bahasa itu 718 bahasa daerah. Dan ini belum semuanya terpetakan.
1: Masih ada.
2: Karena wilayah-wilayah yang harus dipetakan itu kan begitu luas ya, dari Sabang sampai Merauke, terutama di wilayah-wilayah timur ya, timur bagian timur Indonesia itu 2/3 lebih itu ditemukan di sana. Itu satu. Jadi pertama itu tentang kebinekaan kita. Yang kedua, bahasa daerah itu juga sebagian besar dari kita itu menjadi bahasa ibu kita. Nah kalau ini dilihat, apa sih nilai pentingnya? Bahasa daerah itu sebagai bahasa ibu kita itu paling tidak memiliki beberapa fungsi. Fungsi pertama mungkin fungsi emotif ya, saya menyebutnya fungsi emotif, karena dengan bahasa daerah itu, dengan bahasa ibu itu, kita mengekspresikan emosi kita. Karakter kita dibesarkan, ya, dididik, dibentuk oleh bahasa ibu atau bahasa daerah kita. Itu yang pertama. Yang kedua, bahasa daerah ini adalah bahasa kultural. Ketika kita berkomunikasi dengan warga masyarakat kita, tempat kita hidup, umumnya menggunakan bahasa daerah. Nah, ini akan membentuk sebuah komunitas tutur yang kemudian mereka saling terikat satu sama lain. Nah, bukan berarti kita memang mau primordial ya, tidak gitu. Tapi kedaerahan ini menjadi penting, menjadi bagian dari ciri keindonesiaan kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, bahasa daerah juga itu memiliki fungsi pendidikan. Nah, fungsi pendidikan ini beberapa riset yang kita baca ya, baik itu di negara kita melalui program inovasi misalnya, dan juga di beberapa negara lain, apakah itu di Asia, di Afrika, kemudian di Eropa bahkan gitu, yang menggunakan bahasa daerah, bahasa setempat yang dikuasai oleh anak-anak pada tingkat dasar kelas 1, 2, 3 misalnya, itu ternyata hasil belajarnya jauh lebih baik.
1: Oh gitu ya Pak ya, ya.
2: Karena mereka sudah terbiasa dengan menggunakan bahasa daerahnya, dengan bahasa ibunya, lalu ketika materi ini disampaikan itu mereka tidak berpikir dua kali kan dalam bahasa yang lain gitu. Misalnya kalau di Indonesia bagian timur digunakan bahasa Indonesia, padahal anak-anak belum mengerti bahasa Indonesia. Artinya mereka harus menguasai dulu bahasa Indonesia kan, sebelum memahami materi. Jadi ada fungsi pendidikan. Yang keempat, bahasa daerah juga memiliki fungsi politik. Ya.
0: fungsi politik misalnya kalau kita lihat kejadian berpisahnya Bangladesh ya dari Pakistan dan kemudian tanggal 21 Februari itu dinyatakan oleh UNESCO sebagai Hari Bahasa Ibu Internasional, itu kan gara-gara mereka yang mempunyai bahasa daerah di Bangla itu kan dilarang oleh pemerintah tadinya. Nah ini gerakan ini yang kemudian besar dan akhirnya terjadi pemberontakan di sana sini, lalu mereka menjadikan bahasa daerah sebagai gerakan politik. Dan yang terakhir fungsi ekonomi. Ya, bahasa daerah juga kan bisa berfungsi sebagai fungsi ekonomi, misalnya membuat konten-konten gitu betul. Sekarang ini banyak sekali. Kemudian dalam lagu-lagu ya, lagu-lagu bahasa daerah itu kan bisa dijual.
3: Oke, lagi viral juga Pak ya yang cover pakai lagu daerah itu ya.
0: Betul. Nah, sekarang kita kan kemarin ini baru ada festival ya di Berlin menggunakan bahasa daerah ya, film Nana itu ya dibintangi oleh Happy Salma gitu. Dan itu kan full bahasa daerah ya. Nah, ini kan menjadi ajang ekonomi gitu. Nah, melihat ini semua, jadi bagaimanapun bahasa daerah itu sangat penting posisinya gitu. Dan bagi bahasa Indonesia, bahasa daerah ini menjadi salah satu sumber untuk pengayaan kosakata bahasa Indonesia.
3: Oh, jadi ada bagian serapan juga dari bahasa daerah.
0: Betul. Sekarang ini dari data kita ya, di dalam KBBI kita yang 116 ribuan itu baru sekitar 7.600-an itu kosakatanya diambil dari bahasa daerah.
3: Banyak sekali yang diserap dari bahasa daerah ya Pak.
0: Ya, nah ini kira-kira kita memang mengundang masyarakat penutur bahasa daerah untuk memberikan daftar istilah kosakata dari bahasa daerahnya yang memiliki konsep unik.
3: Tapi mungkin ada syarat tersendiri juga ya Pak bagi bahasa daerah itu agar bisa diserap menjadi bahasa Indonesia, itu ada karakteristiknya lagi.
0: Ada itu. Terutama dia memiliki konsep yang unik, yang tidak ditemukan dalam bahasa Indonesia. Ya. Saya bisa kasih contoh misalnya, ya, kata nyeri gitu ya. Nyeri itu kan beda dengan sakit. Ya. Nyeri itu kan dari bahasa Sunda. Gitu. Nah ini kemudian diambil. Kemudian kalau kita suka makan ya, makan nasi, ada liwet nih. Liwet itu sesuatu yang tidak ada dalam budaya lain, adanya dalam budaya orang Sunda. Nah ini kemudian diambil.
3: Ngeliwet ya Pak.
0: Ngeliwet gitu ya. Kemudian kalau ini sebentar lagi Ramadan ya. Nah menjelang sore
3: ngabuburit.
0: Ada ngabuburit. Tidak ada kan budaya itu. Itu kemudian diambil. Dan juga dari konsep-konsep bahasa lain. Bahasa daerah lain. Ini keunikan ya.
3: Betul.
0: Jadi kalau itu ada konsep yang unik dari bahasa daerah, maka kita ambil ya. Dan itu digunakan secara luas oleh masyarakat, kita masukkan ke dalam KBBI gitu. Jadi kaya lah bahasa Indonesia kan.
3: Dari faktor ekonomi juga bisa ini juga Pak. Kalau kita jalan-jalan ke suatu daerah, bisa bahasa daerahnya itu dikasih harga murah ya Pak.
0: Nah,
3: bisa diskon.
0: Betul.
3: Kalau nggak bisa dimahal ya nanti nawarnya.
0: Betul sekali.
3: Iya Pak, yeah. Betul. Lalu gini Pak, terkait tren yang sekarang itu di kalangan anak muda di mana mereka beranggapan menggunakan bahasa Inggris atau campur-campur bahasa Inggris dengan bahasa Indonesia ala anak Jaksel itu tuh keren banget. Nah, sekarang posisi bahasa daerah di tengah fenomena seperti ini seperti apa sih Pak, kondisi bahasa daerah kita sekarang?
0: Ini sesuatu yang sangat menarik ya kalau kita melihatnya dari fenomena atau gejala orang berbahasa. Saya menyebut fenomena itu atau gejala orang berbahasa terutama anak muda

0: apa tidak baku itu. Nah, sikap anak muda itu sikap yang sedang bergejolak sesungguhnya dari segi berbahasa.
1: Lagi percobaan sama sesuatu yang
0: betul,
1: baru.
0: Betul, ingin apa? Mencoba gitu. Tapi lama-kelamaan itu akan hilang sendirinya. Okay. Nah, bagaimana dengan fenomena orang berbahasa dicampur-campur gitu. Mencampur bahasa itu atau dalam istilah sosiolinguistiknya itu disebut dengan code mixing ya, atau code switching, beralih kode, mencampur kode, itu sesuatu yang lumrah. Ya. Jadi kita tidak bisa kemudian menyalahkan orang ketika mencampur kode, mencampur bahasa. Karena ketika sebuah konsep tidak bisa disampaikan dalam bahasa yang sedang dipakai, dia punya switch. Istilah dalam bahasa lain, dia akan beralih gitu. Termasuk ke dalam bahasa daerah, ke dalam bahasa asing, atau ke dalam bahasa Indonesia sendiri. Nah, itu yang pertama ya, itu gejala sesaat. Yang kedua terkait dengan course mixing tadi. Yang ketiga, sikap yang tadi itu, mencampur dengan bahasa asing. Menganggap bahwa bahasa asing, segala sesuatu yang dari asing itu lebih baik.
1: Keren gitu ya.
0: Nah, keren gitu ya. Ini yang disebut dengan gejala xenomania ya, oh, atau xenophilia.
1: Xenophilia.
0: Nah, apa itu? Menganggap sesuatu yang datang dari luar, itu keren. Sesuatu yang lebih keren. Padahal sesungguhnya, dengan menggunakan bahasa setempat, itu juga bisa keren. Nah, sikap yang menganggap bahasa daerah tidak keren ini menjadi salah satu sumber menurunnya penggunaan bahasa daerah.
1: Salah satunya ya Pak?
0: Ya, karena sikapnya. Tapi lama-kelamaan, tadi saya katakan, sikap ini juga akan hilang gitu ya. Kalau misalnya terus-terus diperkenalkan.
1: Oke, gitu. Baik. Jadi intinya dengan cara itu ya Pak ya.
0: Betul.
1: Sosialisasi perkenalan. Betul. Bahasa daerah tersebut.
0: Jadi menanamkan kembali rasa bangga menggunakan bahasa daerah gitu ya. Tidak kampungan menggunakan bahasa daerah itu karena dari bahasa daerah itu kita bisa juga memperoleh inspirasi baru gitu.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul, Pak. Dari tadi kan sekitar 718 bahasa daerah ya Pak ya. Betul. Di seluruh Indonesia. 25-nya itu terancam punah. Dan ini menurut data yang ada ya Pak ya. Dan 6-nya itu kritis dan 11-nya itu sudah dinyatakan punah. Nah ini kan sangat menyedihkan ya Pak ya. Nah ini sebetulnya apa sih Pak faktor yang menyebabkan kepunahan bahasa daerah tadi? Atau jauh-jauh mungkin lebih dari 11 gitu kenyataan.
0: Iya. Memang data kita ya, data pokok bahasa kita DAPOBAS yang kita miliki sampai saat ini memang baru 11 ya. Saya katakan baru 11. Ini artinya ada potensi bahasa yang lain pun bisa saja punah ya. Bahasa yang tadi sudah kritis itu bisa saja punah. Nah, penyebabnya apa? Tadi salah satunya sikap bahasa dan itu memang yang menjadi faktor penyumbang terbesar. Ya, sikap bahasa dari anak-anak muda, orang tua yang tidak lagi menggunakan bahasanya itu menjadi faktor penyebab utama menurunnya vitalitas atau daya hidup dari sebuah bahasa. Faktor kedua itu adalah karena migrasi. Ya, migrasi dari satu tempat ke tempat lain. Di tempat baru dia tidak menggunakan bahasanya lagi karena tidak ada teman gitu ya. Misalnya Mbak Fitri nih punya bahasa daerah katakanlah dari bahasa Jawa ya. Pindah katakanlah ke Kalimantan, nanti ke ibu kota baru misalnya, ya. Gitu. Di situ tidak ada teman ya, di lingkungan itu, maka akan berpindah ke dalam bahasa Indonesia. Nah ini menjadi penyebab, mungkin karena kepindahan bekerja, atau mungkin karena sekolah, atau mungkin karena faktor mobilitas.
1: Ya. Bisa ya, Pak.
0: Dari satu tempat terus, dia ke tempat lain itu sering tidak menggunakan lagi bahasa daerahnya. Yang ketiga, itu faktor kawin silang, ya, kawin silang etnis
1: antar suku ya Pak.
0: Ya, antar etnis yang berbeda bahasa daerahnya. Nah ini akan menjadi konflik tersendiri kan dalam keluarga. Suami dengan istri bisa saja bertanya-tanya nanti ketika mendidik anak mau pakai bahasa apa, ya. Nah walaupun sebetulnya ini ada sebuah teori yang mengatakan ya one parent one language, orang tua satu bahasa, ya. Ketika berbicara dengan ibunya, dia menggunakan bahasa ibunya. Ketika bicara dengan bapaknya, ya menggunakan bahasa bapaknya.
1: Jika seperti itu malah justru menguntungkan bagi anak ya Pak?
0: Sangat menguntungkan.
1: Bisa dua bahasa daerah.
0: Betul, karena pada waktu sangat dini, ya mereka sudah dibesarkan secara bilingual, gitu, secara dwi bahasa. Dan riset sejauh ini menunjukkan orang-orang yang dwi bahasa atau multi bahasa itu jauh lebih cepat berpikir, ya. Tingkat berpikirnya bisa lebih cepat. Nah, itu yang ketiga. Kemudian faktor yang keempat mungkin karena bencana. Hmm.

0: Jadi berkurang tuh para penutur bahasa daerah itu. Dan tentu saja faktor yang dari ini semua ya, karena tidak lagi digunakan oleh para penuturnya. Gitu.
1: Mungkin nggak sih Pak, ada faktor kurangnya dokumentasi bahasa daerah tersebut, tidak dikomentasi.
0: Pendokumentasian bahasa itu kan pada hakikatnya lisan ya. Jadi bentuk pertama bahasa itu, jadi para ahli filsafat bahasa mengatakan the primary form of language is spoken. Okay. Ya. Jadi bentuk awal bahasa itu, bentuk yang paling hakiki itu kan bahasa lisan. Nah pendokumentasian artinya bahasa tulis itu adalah bentuk sekunder, bentuk kedua. Nah bahwa bentuk tulisan ini, pendokumentasian itu kan hanya terkait dengan aksara. Ya. Nah ini akan membantu ketika bahasa itu memang kemudian sudah punah, kemudian baru kita akan
1: pelajari kembali.
0: Seperti misalnya revitalisasi bahasa-bahasa seperti bahasa Hebrew ya, bahasa Ibrani. Kemudian kemarin saya baru hadir di acara diskusi dengan Janet King dari New Zealand. Bagaimana dia dengan timnya merevitalisasi bahasa Maori di New Zealand.
1: Bahasa Latin termasuk gak Pak?
0: Bahasa Latin juga termasuk yang seperti itu. Kalau misalnya mau dipelajari kembali, dihidupkan kembali, ada penuturnya. Karena menghidupkan kembali bahasa daerah atau bahasa apapun gitu ya, itu tergantung kepada para penuturnya. Mereka mau apa enggak gitu. Kalau misalnya sudah tidak mau lah, tidak fungsional lagi gitu istilahnya, ditinggalkan.
1: Berarti bisa itu dihidupkan kembali ya Pak yang sudah punah itu?
0: Bahasa Ibrani itu kan sudah bukan hanya puluhan tahun, sudah ratusan tahun tidak dipakai. Tapi karena gerakan politik ya, kecintaan kembali kepada bahasa itu oleh orang-orang Yahudi, dihidupkan kembali. Bahasa Maori itu sudah, kan Maori itu ditemukan 1000 tahun yang lalu gitu. Kemudian ketika Inggris datang ke New Zealand ya, menjajah begitu, bahasa Maori kan semakin banyak ditinggalkan. Dan tidak ada lagi penuturnya yang bisa menggunakan bahasa Maori, hanya dalam bahasa Inggris dengan aksen New Zealand. Nah ini ada yang gerakan yang kemudian mereka ingin membangunkan kembali. Dan dalam waktu 20-30 tahun berikutnya bahasa ini sudah bisa dihidupkan kembali.
1: Bisa ya Pak, hitungan puluhan tahun ya Pak?
0: Ya, karena apa? Melalui proses pembelajaran di sekolah. Gitu. Karena revitalisasi bahasa yang paling efektif itu harus melalui jalur persekolahan. Gitu. Nah makanya tentu saja kalau ini bicara Ditjen Paudikdasdikmen, ini di sini memegang peranan yang sangat penting.
1: Seperti mulok gitu. Ya Pak ya, mulok bahasa daerah.
0: Betul,
1: ya
0: sekarang berjalan. Betul, bisa menjadi mulok. Nah tapi ketika tidak bisa jadi mulok ya, misalnya karena sebuah daerah itu punya bahasa daerah yang begitu beragam. Bayangkan Mbak Fitri, misalnya di sebuah wilayah di NTT atau di Papua, satu kecamatan saja bahasanya bisa berbelas-belas.
1: Gitu. Nah itu yang mana yang dipakai? Nah,
0: pertanyaannya seperti itu, mana yang mau dipakai? Nah kita kan tidak bisa memaksakan ya, pakai bahasa ini nanti malah konflik dengan orang lain. Nah lalu bagaimana caranya? Inilah inisiatif yang kita buat ya, dan kemarin Mas Menteri sudah meluncurkannya secara resmi tanggal 22 Februari. Ada beberapa model yang kami tawarkan untuk mengisi pembelajaran sesuai dengan konteks wilayahnya. Misalnya, kita kemarin Mas Menteri ya menyebut ada 3 model, model A, B, dan C. Model A ini akan diterapkan di sekolah yang mengajarkan bahasa daerah sebagai mulok. Gitu. Jadi tidak susah ini, ya. Dan di situ hanya satu bahasa yang dominan. Ini akan dipakai di 3 wilayah, Jawa Barat, Jawa Tengah, Bali. Gitu. Nah, karena di Jawa Barat kan dominan bahasa Sunda. Jawa Tengah itu bahasa Jawa, di Bali ya bahasa Bali. Tapi ada yang model B. Model B ini ada beberapa bahasa yang saling bersaing. Nah, jadi ada kompetisi bahasa di situ. Misalnya di NTT, di Sulawesi Selatan. Itu paling tidak ada bahasa Toraja, ada bahasa Makassar, ada bahasa Bugis. Ya.
1: Banyak.
0: Ini saling bersaing kan? Penuturnya banyak.
1: Dan sangat berbeda ya Pak?
0: Sangat berbeda gitu. Nah, untuk yang begini, muloknya silahkan dipakai. tapi juga ada di masyarakat. Mm-hmm. Nah, ini komunitas bergerak di sini.
1: Muloknya muluk apa, Pak, kalau seperti itu, Pak?
0: Muloknya bahasa-bahasa yang besar itu.
1: Oh, gitu. Gitu. Jadi ya, semuanya jadikan muluk semuanya.
0: Bisa satu, oh, bisa beberapa, ya, tergantung daerahnya gitu. Oh. Kalau yang wilayah ini misalnya, oh ini lebih banyak Toraja, ya udah bahasa Toraja saja. Hmm. Yang ini lebih banyak Bugis, ya bahasa Bugis. Hmm. Misalnya di Kota Makassar, ya buat Kota Makassar,
1: oh, bahasa
0: Makassar.
1: Oh, kota atau kabupaten ya, Pak, nanti ya, bahasanya.
0: Karena itu akan bergantung, yes, kepada kabupaten kota, okay, kan, karena di SD dan di SMP. Kemudian yang ketiga nih, yang model C. Model C ini tidak ada bahasa daerah yang diajarkan ya di sekolah, muluk tidak mungkin, tapi kita gerakan ini melalui komunitas. Jadi komunitas ini, komunitas adat ya, mungkin mengajarkan bahasa daerah itu di gereja, mungkin di balai desa, mungkin di taman bacaan masyarakat, mungkin di pusat adat ya, di mana saja. Saya mengajak tentu saja kepada para siswa, pelajari ya, bahasa daerah, jangan ditinggalkan, ini adalah kekayaan kita. Dan siapa tahu ini nanti justru akan memberikan manfaat besar dalam perjalanan hidup kalian.

Raja Malti Kakak Ade, musamus atau rumah semut sebenarnya bukanlah sarang yang dibuat oleh semut. Lebih tepatnya disebut sebagai maha karya alam. Merauke adalah sarang dari hewan sejenis rayap. Tingginya bisa mencapai 5 meter dengan diameter lebih dari 2 meter dan ukurannya bervariasi di atas permukaan tanah. Musamus terbentuk dari bahan dasar rumput kering, tanah, dan air liur rayap pembuatnya. Bentuk musamus seperti kerucut dan menjulang tinggi ke atas permukaan tanah menyerupai stalagmit di gua-gua. Tekstur permukaan musamus berlekuk-lekuk dan berwarna coklat kemerahan. Musamus juga terdapat di beberapa wilayah dunia lainnya seperti Australia, tapi kalau di wilayah Indonesia, musamus hanya ada di wilayah Merauke. Beralih ke berita selanjutnya, pikon sebenarnya berasal dari kata pikonane dan dalam bahasa Baliem berarti alat musik bunyi. Pikon merupakan alat musik tradisional khas suku Dani yang biasa dimainkan oleh kaum pria. Suara yang dihasilkan oleh pikon sebenarnya tidaklah merdu, malahan cenderung sumbang. Hal ini wajar karena pada awalnya pikon dibuat hanya sebagai penghilang penat, sehingga suara yang dihasilkan pun lebih mirip suara kicau burung yang tidak bernada. Tidak sembarang orang dapat memainkan alat ini karena cara memainkannya yang cukup rumit. Tapi kerumitannya inilah yang membuat pikon menjadi otentik dan istimewa. Demikian, saya Mace Ita. Sampai jumpa pada Kabar Papua jam 15.

ragam budaya Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan ragam kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

Masih di Getarong Pensi Kelau PD Budaya Keindonesiaan, program 4 Radio Republik Indonesia. Nah, sahabat budaya, kali ini Majid akan hadirkan satu informasi budaya ke ruang dengar sahabat budaya dorang semua. Nah, sahabat budaya, Indonesia kita ini ya sangat kaya. Ya, dia sangat kaya akan kebudayaan. Nah, kali ini Majid akan hadirkan informasi tentang festival-festival budaya yang ada di Indonesia yang bisa membuat sahabat budaya itu lebih mengenal tentang budaya Nusantara. Nah, karena semboyan di Indonesia kita ya, di tanah kita ya, di Indonesia ini adalah Bhinneka Tunggal Ika ya. Nah, karena itu ya, berbagai tradisi dan kebudayaan itu eksis di tanah air, dan tentu saja karena kita punya kebudayaan yang begitu banyak ya, jadi untuk mengetahui semuanya itu mungkin memang agak sulit. Nah, karena itu ya sahabat budaya, ketika ada perhelatan-perhelatan festival budaya, itu bisa jadi sebuah media pembelajaran yang pas untuk kita, supaya kita bisa mengintip ya, mengintip kekayaan tradisi Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Nah, terdapat banyak sekali festival budaya di Indonesia yang kerap dijadikan acara tahunan. Nah, seperti apa sih tradisi, maksud Majeta, festival-festival di Indonesia yang bisa mengajarkan kita tradisi dan budaya Indonesia? Nah, kali ini ada 11 festival budaya di Indonesia yang tidak boleh sahabat budaya lewatkan ya. Jadi kalau misalnya pengen jalan-jalan ya, mungkin juga bisa diatur waktu jalan-jalannya ketika ada festival-festival tersebut ya. Nah, yang pertama adalah Festival Erau Kertanegara di Tenggarong. Nah, di sini kita bisa menyimak sejarah dan budaya Kerajaan Kutai di Kalimantan Timur yang dipentaskan pada Festival Erau Kertanegara. Nah, festival kebudayaan di Indonesia yang satu ini bertujuan untuk melestarikan budaya warisan Kesultanan Kutai dan digelar di pertengahan tahun. Jadi setiap bulan Juni dan Juli. Nah, itu setiap 2 tahun sekali ya di Kota Tenggarong. Nah, Festival Erau Kertanegara ini akan menampilkan beragam atraksi dan juga kegiatan. Jadi sahabat budaya bisa melihat rangkaian upacara adat Dayak ya, seperti nyagahatan untuk menandai musim tanam dan juga panen ya. Selain itu juga ada pertunjukan tari-tarian khas Kutai seperti tari Jepen dan juga tari Ganjur, dan juga permainan ketangkasan tradisional ya seperti gasing. Nah, festival budaya ini nanti ditutup dengan upacara berlimbur. Nah, upacara ini menampilkan pemandangan rakyat yang berkumpul di tepi Sungai Mahakam untuk menyucikan diri dengan air ya. Nah, itu dia sahabat budaya. Lalu yang berikutnya ada Festival Lembah Baliem ya. Nah, Festival Lembah Baliem ini selalu dilaksanakan ya setiap tahunnya ya. Festival ini sahabat budaya bisa menyaksikan langsung tradisi perang antara suku Dani yang ada di Pegunungan Tengah ya, Papua. Nah, ini pertarungan atau tradisi perang antara suku Dani, lalu ada suku Lani dan juga suku Yali, yang tentu saja lengkap dengan berbagai ritual-ritualnya. Ada musik-musiknya, juga tari-tariannya yang menjadi pemanasan sebelum mereka terjun ke medan perang ya. Nah, tapi jangan khawatir ya sahabat budaya, ini bukan perang beneran ya, ini perang seperti simbolis aja ya, bahwa zaman dulu itu memang sering terjadi perang antara suku Dani, Lani, dan Yali. Nah, dari sini sahabat budaya bisa lihat ya kemegahan dari Festival Lembah Baliem ini ya. Mulai dari kemegahan kostumnya, lalu keunikan budayanya, ini menjadi hal yang sangat menarik dari Festival Lembah Baliem ini. Nah, Festival Lembah Baliem ini dihelat selama 3 hari di bulan Agustus setiap tahunnya ya. Jadi nanti sahabat budaya juga bisa mengecek jadwalnya di situs resmi Festival Lembah Baliem. Nah, lalu ada Festival Lompat Batu di Nias ya. Ini biasanya dibilang Lompat Batu. Nah,
Ini juga ya salah satu festival budaya di Indonesia yang terinspirasi dari budaya perang. Nah, ini Festival Lompat Batu di Nias. Nah, Kabupaten di Sumatera Utara ini punya tradisi yang tentu saja bisa buat sahabat budaya berdecak kagum sekaligus bikin deg-degan sahabat budaya. Gimana tidak sahabat budaya? Karena pelompatan batu setinggi 2,1 meter lebih dan tebalnya tuh sekitar 40 cm sahabat budaya. Nah, lompat harimau kalau olahraga aja mungkin agak ngos-ngosan ya, apalagi ini 2,1 meter sahabat budaya, lebih tinggi dari kita ya sahabat budaya, lebih tinggi dari Majaita pula ya, 2,1 meter tebalnya juga 40 cm tapi harus dilompati. Nah sahabat budaya, menurut sejarah dulu ya, itu tiap suku mendirikan benteng pertahanan yang tinggi untuk mencegah serangan musuh. Nah suku Nias ini yang punya solusi untuk belajar melompati batu. Ini tujuannya adalah untuk menaklukkan lawan. Nah, saat ini ritual tersebut sudah dilakukan untuk melambangkan transisi pemuda menuju kedewasaan. Nah, kalau sahabat budaya tertarik untuk melihat keseruan dari tradisi lompat batu di Nias ini, festival lompat batu ini digelar setiap bulan November. Nah, itu dia Festival Lompat Batu di Nias. Nah, selanjutnya ada Pekan Batik Nusantara di Pekalongan. Nah, ini salah satu festival budaya di Indonesia yang relatif baru. Ya, ini Pekan Batik di Pekan Batik Nusantara di Pekalongan, Jawa Tengah. Nah, memang ya sahabat budaya, Jawa Tengah ini ya, kota ini memang dari dulu memang populer sebagai kota batik ya, yang paling terkenal dengan motif jamprang ya, dan juga semen. Nah ini merupakan batik andalan dari Pekalongan. Nah tujuan dari festival budaya ini adalah untuk melestarikan warisan seni batik Nusantara, terutama batik tulis dan juga batik cap. Nah, Pekan Batik Nusantara ini diadakan tiap bulan Oktober dan menampilkan pameran, workshop, talk show, sampai fashion show. Nah, selain itu juga di festival kebudayaan ini juga diselenggarakan karnaval yang melibatkan kreasi batik modern anak-anak sekolah hingga fashion show dengan skala yang sangat besar. Wow, kita bakalan lebih apresiasi sama batik nih sahabat budaya kalau udah bisa nonton festival Batik Nusantara di Pekalongan, Jawa Tengah. Lalu yang berikut ada Festival Sekaten di Yogyakarta ya. Kalau di Inggris sana itu punya Royal Family ya. Kalau kita di Indonesia tuh punya Keraton Yogyakarta dengan segala adat istiadat dan juga tata krama kerajaan yang masih tetap dipertahankan hingga sekarang. Nah, salah satunya itu adalah ritual arak-arakan tujuh gunungan hasil alam yang diiringi dengan alunan musik gejok lesung. Nah, sahabat budaya, ritual ini ya biasanya juga disebut dengan ritual gerebek maulud ya. Ini juga merupakan penutup festival Sekaten yang diadakan di akhir bulan puasa untuk memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW, dan juga gunungan tersebut merupakan ungkapan rasa syukur atas melimpahnya hasil bumi. Nah, uniknya ya, setelah arak-arakan usai, nah ini orang-orang akan kontan langsung mengambil isi dari gunungan tersebut karena dipercaya itu akan memberikan rezeki sahabat budaya. Nah kalau berminat ya, nanti datang pada saat selesai bulan Ramadan ya. Nah lalu ada Festival Ogoh-Ogoh di Bali sahabat budaya. Nah ini kalau kita yang baru pertama kali lihat sosok Ogoh-Ogoh ya, pasti kita agak sedikit takut ya, menyeramkan apalagi untuk anak-anak kecil ya. Bagaimana tidak sahabat budaya, Ogoh-Ogoh ini ya yang memang kerap diarak pada festival budaya di Bali ya. Ini selanjutnya ya memang menggambarkan roh jahat buta kala ya. Jadi dengan ukuran yang bisa mencapai lebih dari 2 meter lengkap dengan pernak-perniknya ya. Nah, Ogoh-Ogoh ini memang tidak pernah gagal mencuri perhatian masyarakat. Nah, arak-arakan Ogoh-Ogoh ya sebelum hari raya Nyepi yang dirayakan oleh warga Bali ya, ini mengusung Ogoh-Ogoh di sepanjang jalanan utama sebelum membakarnya untuk melambangkan kemenangan Dharma atau kebaikan melawan Adharma.
Nah, meski bernuansa religius ya sahabat budaya, di beberapa lokasi ritual pengerupukan yang diadakan sehari sebelum Nyepi, yaitu setiap bulan Maret dengan tanggal yang memang berubah-ubah setiap tahunnya ya, ini menjadi ajang kreativitas anak-anak muda sehingga membuatnya sangat menarik bagi wisatawan ya. Jadi kalau sahabat budaya tertarik mau lihat ogoh-ogoh ya, nanti disaksikan sebelum hari raya Nyepi ya. Itu dia sahabat budaya. Lalu ada juga Gandrung Sewu di Banyuwangi. Nah, ini sesuai dengan namanya ya sahabat budaya. Festival budaya ini diselenggarakan untuk melestarikan tarian gandrung asal Banyuwangi dengan pentas tari yang melibatkan lebih dari 1000 penari. Ya, jadi bisa sahabat budaya bayangkan ya betapa megahnya festival Gandrung Sewu ini. Nah, tarian gandrung sendiri itu merupakan tarian tradisional yang melambangkan penghormatan terhadap Dewi Sri yang dipercaya memberikan kesuburan sehingga para petani bisa memanen hasil pertaniannya dengan makmur ya. Itu dia sahabat budaya, festival Gandrung Sewu di Banyuwangi. Nah, next ya, selanjutnya ada Festival Danau Toba di Sumatera Utara. Nah, festival ini juga tidak kalah menarik ya untuk sahabat budaya kunjungi ya. Jadi ini tidak hanya menjadi acara budaya dan wisata. Nah, Festival Danau Toba ini juga menjadi acara olahraga yang telah diselenggarakan sejak tahun 1980-an ya. Tapi ya sahabat budaya, awalnya festival kebudayaan ini lebih dikenal dengan nama Pesta Danau Toba sebelum kemudian berubah menjadi Festival Danau Toba pada tahun 2011. Nah, latar belakang dari diselenggarakannya festival kebudayaan ini ya, ini sebagai bentuk syukur masyarakat akan kehadiran Danau Toba sebagai sumber rezeki dan kemakmuran masyarakat. Nah, Festival Danau Toba ini sangat erat ya dengan budaya dan juga tradisi suku Batak ya, di mana berbagai tari-tarian dan pertunjukan seni Batak itu meriahkan acara budaya ini, termasuk juga pameran kain-kain tradisional khas Sumatera Utara. Cakep ya sahabat budaya, Festival Danau Toba. Nah, dari Festival Danau Toba kita jalan-jalan sampai ke timur lagi nih, ke Festival Danau Sentani di Jayapura ya. Ini satu lagi ya sahabat budaya, salah satu festival kebudayaan yang bisa ditemukan di Papua, yakni Festival Danau Sentani. Nah, uniknya ya sahabat budaya, berbagai pertunjukan adat seperti tarian perang itu diadakan di atas perahu di tengah Danau Sentani. Nah, selain itu juga Festival Danau Sentani ini juga kerap diselenggarakan setiap bulan Juni. Nah, ini memang jadi salah satu destinasi yang pas untuk sahabat budaya mencicipi ragam cita rasa kuliner tradisional khas Papua ya. Jadi kalau mau menyaksikan Festival Danau Sentani, silakan datang pada bulan Juni ya. Lalu ada festival atau Dieng Kultur Festival di dataran tinggi Dieng ya, ini festival Dieng. Nah, dataran tinggi Dieng ini jadi salah satu destinasi wisata yang cukup populer di Indonesia sahabat budaya. Ya, selain keindahan alamnya ya, juga budaya dan juga tradisi yang ada di Dieng, ternyata memang ini tidak salah untuk menarik kita selami. Nah, jadi setiap tahunnya di dataran tinggi Dieng itu diselenggarakan festival budaya berupa ruatan, di mana anak yang memiliki rambut gimbal itu kemudian dipotong guna memberikan keturunan dengan rambut normal kelak. Nah, selain prosesi budaya tersebut, festival adat tahunan ini juga dimeriahkan dengan berbagai seni tradisional seperti tari rodat, lengger, lalu pertunjukan wayang kulit hingga prosesi pelepasan lampion. Nah, itu dia ya sahabat budaya, Dieng Kultur Festival. Nah, lalu yang terakhir ada karapan sapi di Madura. Nah, karapan sapi ini memang ya tradisi khas Indonesia yang berasal dari Madura. Jadi pada periode bulan Agustus dan September setiap tahunnya, nah ini berbagai daerah di Madura itu kerap menyelenggarakan perlombaan pacuan sapi, di mana sepasang sapi akan berlomba menarik kereta kayu dengan pasangan-pasangan sapi lainnya. Nah, ini biasanya ya, ini sudah sampai memperebutkan piala bergilir sahabat budaya. Ya, ini karapan sapi di Madura ini kemudian jadi salah satu festival budaya Indonesia yang sampai saat ini masih sangat digandrungi.
Nah, itu ya sahabat budaya, ternyata adat dan budaya Indonesia itu sangat kaya ya. Nah, jadi kalau dengan mengunjungi berbagai festival budaya Indonesia ya, sahabat budaya tidak hanya bisa mengenal lebih dekat kebudayaan di Nusantara, tapi juga bisa ikut pelestarikannya.

0: 104 RRI. Masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.
1: Masih di Kitorong Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan, program 4 Radio Republik Indonesia. Nah, sahabat budaya, kali ini Majid akan hadirkan ada satu informasi tentang Masjid At-Tohir yang berpotensi menjadi tempat wisata religi. Nah, sahabat budaya pasti tahu ya, kalau Masjid At-Tohir ini dibangun oleh keluarga besar Menteri Badan Usaha Milik Negara atau BUMN Erick Thohir ya, yang juga sudah diresmikan oleh Presiden Joko Widodo. Nah, Ketua PBNU ya Kiai Haji Abdullah Latopada ya, Masjid At-Tohir ini mengatakan ya, masjid yang terletak di daerah Depok Jawa Barat ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah ya, tapi juga berpotensi menjadi tempat wisata religi setiap akhir pekan. Nah, selain itu, dengan parkiran yang luas ya, ini menjadi daya tarik bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah dan juga pelaku ekonomi kreatif lainnya ya, sehingga ini banyak menyerap tenaga kerja. Nah, menurutnya Masjid At-Tohir yang indah dengan desain klasik modern ini tentu ya harus dimanfaatkan dan dimaksimalkan untuk kesejahteraan umat secara luas. Nah, diakuinya ya, masjid memang bukan hanya sebagai sarana ibadah saja, namun juga sebagai pusat gerakan ekonomi rakyat. Nah, menurutnya memakmurkan masjid melalui berbagai cara ya, baik pengabdian maupun memberdayakan ekonomi umat, itu adalah tujuan mulia yang perlu mendapat dukungan umat Islam. Nah, di sisi lain ia juga kagum dengan semangat Erick Thohir dan keluarga besarnya atas baktinya kepada almarhum ayahnya dengan membangun sebuah masjid yang megah. Nah, ia menilai langkah Erick Thohir yang memuliakan orang tuanya melalui pembangunan ini, yang pembangunan masjid itu patut ditiru dan bisa menjadi panutan masyarakat. Ya, ya, sahabat budaya, ini memang sebuah contoh yang sangat terpuji ya, dan ini bisa dijadikan teladan bagi umat ya, karena pembangunan masjid ini ya oleh keluarga besar Erick Thohir ini menggunakan kelebihan rezekinya dan digunakan di jalan yang bagus ya. Itu dia sahabat budaya. Nah, yang berminat ya, siapa tahu jalan-jalan ke Depok ya, terus lihat nih Masjid At-Tohir ya, sempatkan untuk datang melihat masjid tersebut yang warnanya putih ya, luar biasa, apalagi kalau sudah disinari dengan lampu ya, luar biasa, sangat indah sekali masjid tersebut.
2: Adalah salah satu tarian untuk penyambutan tamu agung yang ditampilkan baik oleh satu atau banyak penari berasal dari Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Menurut sejarah, tari remo merupakan tari yang khusus dibawakan oleh penari laki-laki. Ini berkaitan dengan lakon yang dibawakan dalam tarian ini. Pertunjukan tari remo umumnya menampilkan kisah pangeran yang berjuang dalam sebuah medan pertempuran. Sehingga sisi kemaskulinan penari sangat dibutuhkan dalam penampilan tarian ini. Seiring berjalannya waktu, fungsi dari tari remo pun mulai beralih. Dari pembuka pertunjukan ludruk menjadi tarian penyambutan tamu, khususnya tamu-tamu kenegaraan. Selain itu, tari remo juga sering ditampilkan dalam festival kesenian daerah sebagai upaya untuk melestarikan budaya Jawa Timur. Oleh karena itulah, kini tari remo tidak hanya dibawakan oleh penari pria, namun juga oleh penari wanita.
3: Apa bikin situ? Apa kau bikin situ?
4: Eh, kenapa?
3: Jangan kompi buang sampah di sungai?
4: Ma, kenapa kalau sombong buang sampah di sungai? Apa masalahmu?
3: Astaga, itu Mikau kok kuper.
4: Ini salah.
3: Makanya kau membaca.
4: Apa semua baca?
3: Itu sungai penting sekali untuk kelangsungan hidupnya kita.
4: Enggak.
3: Coba kau bayangkan.
4: Tunggu, saya bayangkan.
3: Jangan terlalu lama kau membayangkan.
4: Kenapa?
3: Kalau kering itu sungai. Kau pakai minum apa?
4: Tidak tahu.
3: Kau mencuci pakai apa?
4: Tidak tahu, Mi.
3: Kau pakai air aki?
4: Ma, tidak bisa.
3: Kau sanggup?
4: Tidak sanggup.
3: Kau bisa?
4: Tidak bisa.
3: Makanya.
4: Penting sekali pala itu sungai. Mak yur pala saya promise, Mi.
3: Apalagi itu promise?
4: Promise itu janji, saya tidak akan Mi buang sampah di sungai.
5: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

0: 104 RRI. Masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.
1: Itu nama lokasinya Gunung Layung. Kalau yang kita lihat sendiri yang ditambang itu.
2: Lelaki itu nampak gelisah. Wajahnya murung tatkala melihat hamparan hutan yang dulunya hijau, kini sedikit demi sedikit mulai gundul. Dia adalah Markus Masi, warga RT 02 Kampung Ongko Asa, Kecamatan Barantongko, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kaltim. Markus mengajak saya mendatangi ladangnya yang berbatasan langsung dengan lokasi tambang batu bara PT Kencana Wilsa. Jaraknya hanya sekitar 12 km dari pusat kota Sendawar, ibu kota Kabupaten Kutai Barat. Markus masih tak bisa menyembunyikan rasa sedih. Suara alam kini mulai berganti deru mesin. Sebab hanya sekitar 2 km di depannya, nampak sejumlah alat berat tengah beroperasi menggali perut bumi.

Kami berdiri tepat di pinggir kebun sebelah timur. Lokasinya seperti kawah. Di sebelah kanan kebunnya nampak hutan masih sangat hijau. Itu adalah hutan adat Hemah Pojok seluas 50 hektar. Sebelah kiri nampak perkebunan masyarakat serta perkampungan dan Sungai Mahakam. Lalu di depan kami ada bukit tinggi. Warga menyebutnya Gunung Layung. Markus menyebut di bawah gunung itu ada 3 sumber mata air yang menjadi sumber air bersih sekaligus mengairi lahan pertanian warga di 4 kampung.

Markus menuturkan, sejak perusahaan masuk tahun 2010, warga Ongko Asa sudah menolak tambang batu bara. Bahkan warga dan lembaga adat kampung sempat mendenda PT Kencana Wilsa karena tanpa izin melakukan survei tambang di hutan adat Hemagojok. Tetapi perusahaan malah menjadikan pertemuan saat membayar denda adat sebagai kegiatan sosialisasi AMDAL. Hingga akhirnya, Kampung Ongko Asa masuk dalam area konsesi PT Kencana Wilsa bersama dengan 5 kampung lainnya di Kecamatan Barangtongkok. Tahun 2018, warga dan pemerintah Kampung Ongko Asa mengadu ke Gubernur Kaltim untuk mengeluarkan wilayah mereka dari IUP PTKW. Saat itu disepakati Kampung Ongko Asa keluar dari izin AMDAL dan izin lingkungan. Perusahaan juga berjanji tidak menambang di Gunung Layung, tetapi tidak diinklav. Ini yang membuat perusahaan tetap ngotot masuk ke Ongko Asa. Terbaru tanggal 12 Juli 2022, pemerintah kampung kembali memberi lampu hijau dengan memberi rekomendasi ke PTKW. Rekomendasi itu semacam dukungan untuk perusahaan boleh menambang di wilayah Ongko Asa. Ini yang membuat warga kembali berjuang mati-matian mempertahankan wilayah mereka dari eksploitasi tambang. Warga pun melayangkan mosi tidak percaya kepada perangkat desa. Rekomendasi itu akhirnya dicabut 3 hari kemudian. Markus menyebut, alasan warga menolak tambang karena 90% masyarakat Ongko Asa bergantung dengan hutan dan lahan pertanian.

0: Kampung Hongko Asa itu mengaku pemerintah dan perusahaan tidak komitmen dengan kesepakatan yang telah dibuat. Apalagi kesepakatan tidak menambang Gunung Layung hanya di atas kertas. Sebab kini pengerukan di Gunung Layung sudah sampai tengah bukit.
1: Untuk

0: Kepala Kampung Ongko Asa Bagun berdalih, masuk dan tidak perusahaan ke desa berpenduduk 331 jiwa itu tergantung masyarakat. Jika masyarakat tidak menjual lahan, maka perusahaan tidak mungkin memaksa.
1: Kan itu kuncinya masyarakat. Kalau masyarakat tidak memberikan, kan tidak ada undang-undang bahwa pihak perusahaan memaksa. Harus, kan itu intinya. Maka dengan itu kami mempertimbangkan ketiga lembaga itu memberi rekomendasi.
0: Sementara itu Humas PT Kencana Wilsa Dian Dirga mengaku menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah dan warga Ongko Asa. Jika masyarakat kukuh menolak, maka perusahaan akan angkat kaki.
2: Pak petinggi ini misalkan, oh yaudah mencabut kembali kami gini-gini alasan itu, ya kami nggak jadi, ya kami nggak akan gerak.
0: Warga Ongko Asa hanya berharap kampung mereka dikeluarkan dari semua izin tambang, sehingga pemerintah desa dan kabupaten diminta segera mencabut izin lokasi yang telah diberikan. Andras Risno, RRI Risnawar melaporkan.
3: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Lampung.
4: Asing jauhne iwangahan tau, pagun mulang dibumbun.
3: Artinya, walaupun orang jauh merantau, tetap akan ingat kampung halaman.
5: Seorang pelajar kelas 1 SMP asal Subang, Jawa Barat meninggal dunia akibat dampak dari kecanduan bermain game online.
6: Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, kecanduan game sekarang ini sudah masuk ke dalam gangguan kejiwaan baru bernama gaming disorder.
7: Para peneliti mengumpulkan dan merangkum hasil dari 116 penelitian ilmiah untuk menentukan bagaimana kecanduan game online bisa mengubah fungsi dan juga struktur otak, serta mempengaruhi perilaku seseorang yang memainkannya. Ingat bahaya kecanduan game online.

Baik, Pak Cemence Kakak Dedorang, sudah pukul 15 waktu Indonesia Timur dan saatnya kita bergabung langsung di Pro4 RRI Jakarta guna mengikuti suara budaya Nusantara dari RRI dan sebagai pelaksana dari RRI Padang dan RRI Jakarta dengan topik Sarawa Galembong Jejak Budaya Minangkabau di Tengah Perkembangan Zaman. Sebagai narasumber ada Viveri Yudi MPD atau Mak Kari Budayawan yang akan dipandu dengan kita punya host dari RRI Padang ada Riri Antika dan dari Jakarta ada Noel.

ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta.

0: Abang tuh udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya. Iya benar, RRI digital hadir buat Abang Empok supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empok sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang Empok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empok agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengarnya yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empok, nunggu apaan lagi? Ayo kita buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abang Po dan seluruh pendengar di seluruh Nusantara. Senang sekali hari ini saya, Yeskel Noah, kembali menyapa dalam acara siaran budaya Nusantara. Dan pada siang hari ini, Abang Po dan pendengar semua, kali ini RRI Jakarta berjaringan dengan RRI Padang. Nah itu dia ya, bersama rekan saya yang ada di RRI Padang ada Uni Riri Antika. Kita sapa terlebih dahulu ya kayaknya ya. Selamat siang Uni.
3: Selamat siang kembali, ada Bang Noel di Jakarta. Siap. Gimana kabarnya? Ini udah aman atau belum nih audio kita nih Bang?
2: Sudah aman, cakep.
3: Sudah iya. Aman ya, iya, gimana kabar Bang Noel?
2: Alhamdulillah sehat, cuaca ya? Panas di Jakarta, di Padang sama. Bagaimana ini?
3: Di Padang ini panas nih Bang, hari ini kemarin-kemarin mendung.
2: Kemarin-kemarin mendung ya, alhamdulillah iya. Dikasih hujan di Padang ya.
3: Alhamdulillah.
2: Oke deh baik, Uni Riri, hari ini kita bakal membahas mengenai apa nih temanya?
3: Oke, hari ini kita akan membahas mengenai Sarawaga Lembong. Ini jejak budaya Minangkabau di tengah perkembangan zaman gitu Bang Noel.
2: Oke, Sarawaga Lembong ya. Iya, ini kalau nggak salah tadi intip-intip sedikit Sarawaga Lembong tuh kalau nggak salah tentang celana ya?
3: Iya benar, okay. Kalau seandainya kalau orang Minang itu kalau bisa melihat gimana bentuk Sarawaga Lembong itu dipertunjukkan randai sama sile gitu Bang
2: Noel. Oke, siap. Iya. Nanti tentunya bakal dibedah dan bakal di-spike ke narasumber yang top bener. Dan keren pokoknya ya.
3: Iya.
2: Oke deh kalau itu. Mungkin abis ini kita bakal perkenalan dengan narasumbernya dan untuk informasi saja mungkin untuk paruh waktu pertama nanti pemaparan dari narasumber. Dan untuk paruh waktu kedua, baru kita akan buka telepon interaktif bersama pendengar. Begitu ya, okay. Uni Riri ya.
3: Oke, okay, baik Bang.
2: Siap, baik. Silakan.
3: Oke, okay, kita mulai lagi ya Bang Noel ya. Baik. Selamat siang dulu untuk sahabat budaya di Nusantara ya. Di siang hari ini, kita bersama narasumber kita ada namanya Pak Viveri Yudi, MPD atau dikenal dengan Mekari. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Mekari.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Riri dan juga Noel itu.
2: Siap. Assalamualaikum Mekari, salam kenal.
4: Salam sama-sama Noel dan juga siap. Seluruh pendengar di seluruh Nusantara.
3: Iya benar ya. Kali. Mak ini sangat menarik sekali nih Mak. Tema kita, pembahasan kita mengenai Sarawaga Lembong. Ini pasti Bang Noel juga intip-intip sedikit nih Mak, mungkin iya. Mak tahu kan, karena ini Bang Noel ada informasi sedikit, kalau Sarawaga Lembong merupakan celana tradisional yang unik dari Minangkabau dan itu satu-satunya yang ada di dunia ya Mak ya.
2: Okay. Nah,
3: insya Allah nih, baik. Jadi kalau boleh tahu nih Mak, jelasin Mak, Sarawaga Lembong itu seperti apa? Apa nih Sarawaga Lembong Mak? Ini pakarnya langsung nih ya Bang Noel ya.
2: Siap.
4: Iya, Sarawa itu artinya celana. Nah, lalu Sarawaga Lembong berarti celana galembong. Nah, celana ini bentuknya lapang, longgar. Longgar di pinggangnya. Di pinggangnya itu tidak ada semacam karet atau apa. Dia hanya kain biasa, lalu nanti dilipat dengan cara tertentu, lalu digulung, sehingga dia melekat di pinggang. Ya, lalu yang unik, pisaknya. Pisaknya itu rendah. tidak seperti bagaimana celana, tetapi dia bisanya lebih rendah. Nah, ada yang serendahnya itu sampai ke dagu, ada yang sampai sedikit di atas mata kaki. Ada yang memang longgarnya itu sampai ke bawah, tapi ada juga yang longgarnya hanya sampai ke pisaknya aja, dan di bawahnya lebih sempit. Itu itu yang Sarawak Galembong. Tapi uniknya Sarawak Galembong itu benar kata Riri, kita belum menemukan celana tradisional sebuah komunitas kelompok budaya itu yang punya keunikan sama seperti di Galembong. Kalau celana yang longgar itu banyak. Ya, Jepang, India, ada beberapa yang lain juga longgar itu. Tetapi uniknya celana Galembong ini bagian pisaknya itu ada pola khusus.
3: Ada pola khususnya, Mbak, ya.
4: Khusus yang dinamakan tapak itiak.
3: Tapak itiak.
4: Tapak itiak ini ya telapak itik.
3: Oke.
4: Karena polanya itu mirip.
3: Mirip.
4: Mirip dengan telapak itik itu.
3: Itu bebek ya.
4: Iya. Nah, ternyata itu berfungsi untuk membuat pergerakan yang memakainya itu lebih leluasa.
3: Oke, jadi bebas ya mak untuk bergerak mak ya.
4: Pergerakannya lebih bebas, tidak ini tidak terhambat oleh pola atau bentuk daripada celananya itu, sehingga celana atau Sarawak Galembong itu dipakai oleh laki-laki Minangkabau itu juga untuk bersilat.
3: Iya.
4: Walaupun tidak harus pakai galembong dalam bersilat,
3: basile
4: juga dipakai dalam pertunjukan randai, tetapi juga dipakai dalam keseharian. Ada yang misalnya kusir pedati memakai itu juga. Dagang memakai itu juga. Orang pergi berburu ke hutan-hutan
3: pakai sarung
4: babi, pakai galembong juga.
3: Berarti tidak ada batasannya zaman dulunya itu, Mak?
4: Iya, ini sangat fungsional. Di berbagai kegiatan, khususnya yang laki-laki.
3: Baik, memang kegunaannya memang fungsionalnya sangat bisa digunakan dengan kegiatan apapun ya, Mak ya? Nah kalau bisa dilihat nih, Mak ya, Sarawak Galembong ini kan sekarang ini kan bisa dilihat di pertunjukan randai, di pertunjukan sile. Nah itu bagaimana Mak, nilai-nilai Minangkabau tertuang dalam Sarawak Galembong ini, Mak?
4: Yang pertama bahwa di dalam fungsi galembong itu terlihat bahwa orang Minang itu lebih mengutamakan fungsi. Ya, fungsi dari galembong itu bisa saja dirandai, bisa basile, bisa yang lain-lain. Dan galembong itu punya varian-varian bentuk, walaupun polanya hampir sama, punya bentuknya itu ada yang pisaknya lebih tinggi, bisa yang lebih bawah. Dan namanya pun ada yang mengatakan ini kandi galembong ya, namanya kandi.
3: Baik.
4: Menurut keterangan dari pengguna di dalam bermain randai, kandi itu dipakai Sarawak Galembong yang pisaknya lebih ke bawah dan umumnya dipakai untuk bermain randai. Alasannya itu bunyi tepuk galembongnya itu, bunyi galembong
3: ada ciri khasnya, Maya,
4: lebih keras katanya.
3: Nah,
4: ada juga yang khas dan unik itu namanya galembong bayu.
3: Bayu
4: itu daerah Bayur, di pinggir Maninjau, Danau Maninjau.
3: Ada nama daerahnya berarti.
4: Nama daerah itu, namanya galembong bayu. Itu pisaknya lebih tinggi, dan ornamennya itu maksudnya ada hiasan-hiasan, bordiran dan apa ya, hiasan-hiasan yang itu mirip dengan ornamen hiasan di daerah Aceh.
3: Aceh, baik.
4: Jadi, tapi galembongnya tetap khas Minangkabau gitu. Dan seluruh lemo yang pisahnya rendah, yang lebih longgar dan pisahnya lebih tinggi, semuanya memakai tapak itir di bagian pisahnya itu. Nah, galembong itu salah satu yang pakaian celana yang biasa dipakai laki-laki. Ada satu lagi namanya guntiang ampe.
3: Oh, berarti banyak macam-macamnya nih, Mak, suara galembongnya.
4: Jadi bukan galembong, dia namanya guntiang ampe.
3: Oh, guntiang.
4: Dia lebih lurus, lurus kayak kulot.
3: Oke, okay, ya. Baik.
4: Tetapi tetap pisahnya memakai tapak itir. Jadi dua jenis itu yang saya tahu produk yang budaya Minangkabau khususnya untuk sarawa atau celana itu laki-laki khususnya itu. Jadi dua-duanya memakai tapak itir. Nah, saya sampai saat ini belum menemukan literatur yang ilmiah atau penelitian yang mengkaji, menelusuri tentang sarawa galembong. Biasanya tentang sarawa galembong ini adalah cuplikan atau bagian kecil keterangan yang mendukung tentang misalnya randai. Main randai memakai celana galembong, sarawa galembong, sarawa galembong yang longgar hanya itu. Basile misalnya memakai itu. Atau yang lainnya. Tapi belum saya temukan literatur yang ataupun manuskrip ya tentang sarawa galembong. Saya teman saya namanya Profesor Pramono, profesor manuskrip dari Unan. Saya tanya tentang manuskrip galembong, dia telusuri sampai ke Leiden, dia belum menemukan kajian yang ilmiah penelitian tentang sarawa galembong.
3: Wah, ini cukup menarik, Mak, ya. Dan ini kita bisa suatu kebanggaan orang Minang, ya. Ini bisa dibilang insya Allah nih satu-satunya celana tradisional yang ada di dunia.
4: Ya, kita Maya. Belum menemukan
3: belum,
4: yang ya. Lain.
3: Karena belum kita temukan, Mak, ya, literasi.
4: Karena pola di bagian pisah itu. Pola di bagian pisah. Pola yang mirip di bagian pisah celana sarawa galembong itu ada di ketiak. Ketiak dari baju beruang Basiba. Bentuknya tidak sama, namanya kiki, fungsinya sama, membuat pergerakan lebih luasa, leluasa. Itu yang makanya saya berpendapat ini adalah pola yang ditemukan oleh orang Minang untuk fungsi bagian pakaian yang ada di bagian yang rumit atau banyak sumber pergerakan, misalnya di selangkangan gitu ya. Makanya namanya pisahnya itu dikasih namanya tapak itir. Nah, atau di ketiak, ketiak baju kurung Basiba itu namanya kiki, walaupun tidak sama tapi mungkin fungsinya seperti itu, sehingga pergerakan perempuan yang memakai baju kurung Basiba itu tidak membuat kusut atau terganggu gerakannya memakai itu. Jadi asumsi saya, karena saya tidak menemukan itu. Tapi pengamatan ini hanya pengamatan di lapangan, dan kebetulan saya punya tesis dulu tentang randai. Saya mencari karena pakaian galembong ini, apa saja jenis galembong ini, kenapa ada yang rendah pisahnya dan yang lain sebagainya. Itu sementara.
3: Menarik ya, Bang Noel ya.
2: Iya, tentu aja menarik, dan tentunya karena mungkin saking lamanya kali ya mengenai sejarah galembong, sehingga manuskripnya mungkin susah buat dicari gitu.
3: Benar, udah sampai ke luar negeri loh, Bang Noel, dicari literasi mengenai sarawa galembong ini ada nggak? Rupanya ini kita belum
2: ditemukan. Oke deh, nah Uni Riri, kita juga mau pengen bertanya juga nih mengenai tadi pemaparan yang udah disampaikan oleh Mak Kari. Mengenai celana ataupun sarawa galembong, apakah memang dari tadi mengenai motif apa tadi itia ya?
3: Iya.
2: Tapak itia. Itu apakah memang ada filosofinya sendiri yang udah ibaratnya diturun temurunkan bahwa ini loh, bahwa celana ataupun sarawa galembong tuh punya ciri khas tapak itia itu dengan fungsi ataupun filosofi seperti ini gitu. Walaupun belum ada manuskripnya mungkin ya. Tapi apakah ada seperti cerita turun temurun gitu, Mak Kari?
4: Oh, baik, Noel, saya langsung ya.
3: Iya, silakan.
4: Iya, bagi orang Minang sesuatu yang pakaian-pakaian adat misalnya itu biasanya ada unsur-unsur filosofis di situ.
5: Iya.
4: Baju penghulu misalnya, mulai dari dastarnya yang karui panjang sekian, itu ada filosofinya bahwa dastar itu yang diikatkan di kepala penghulu itu salah satunya ada bentuknya kain yang ada kerutan itu. Nah, itu bahwa ada bahwa penghulu dia harus punya pertimbangan yang banyak misalnya. Kemudian bajunya, lengan bajunya itu lapang, tidak boleh sempit, agar dia bisa menyapu masalah apa, hal-hal yang debu-debu gitu, maksudnya bisa menyelesaikan masalah. Lalu baju penghulu tidak memakai saku, karena penghulu itu tidak boleh menguasai harta untuk pribadinya. Demikian selanjutnya, ada fungsi-fungsi filosofis, ya, nilai-nilai filosofis dalam pakaian-pakaian adat yang disebutkan dalam kata adat di Minangkabau.
3: Iya, nah udah.
4: Ya, bahwa pakaian penghulu ini ada kata adatnya, panjang kata adatnya itu. Salah satunya adalah Deta Bakarui, gunanya ini, fungsinya ini, lengannya lapang, gunanya ini, tidak pakai saku, fungsinya ini.
3: Oh, jadi ada setiap fungsinya, Mak, ya?
4: Secara adat, maka ada kata adatnya. Orang Minang menyimpan kearifan lokalnya, ajaran-ajaran dan literatur tentang Keminangkabauan itu dalam kata-kata.
3: Baik.
4: Orang Minang mengatakan, Nan pusako, pusaka orang Minang itulah kato.
3: Kato.
4: Kato tidak sama dengan kata, tapi kata itu bagian daripada kato. Kato itu kalau bahasa komunikasinya sekarang ada bahasa verbal dan bahasa non verbal. Jadi kato tidak hanya kata-kata.
3: Kata-kata
4: itu baru bahasa verbal. Ada isyarat-isyarat, ada bahasa non verbal. Di situ itu pusako bagi orang Minangkabau. Nah, kalau tidak terdapat dalam kata-kata adat Minangkabau, maka itu buatan belakangan. Nah, berkaitan dengan tadi pertanyaan Noel, tapa itu ya.
3: Iya, filosofinya tuh, Mak.
4: Nah, di tapa itu ya, galembong tidak termasuk pakaian dan tapi pakaian tradisi orang Minang. Siapa saja boleh memakai gelembong, tapi tidak semua orang boleh memakai salu penghulu.
3: Itu penandanya, Mak, ya?
4: Itu penanda bahwa dia itu memegang jabatan sebagai seorang penghulu. Maka dia tidak boleh dipakai oleh orang yang lain. Tapi gelembong siapa saja, mau kusir bendi, kusir pedati, pedagang, orang paburu, basile, parandai, orang kesawah pun memakai itu, menggebalu jauhi, memakai itu. Jadi pakaian yang umum. Dan fungsinya untuk kegiatan sehari-hari. Jadi saya belum menemukan masalah filosofi, dan saya tidak berani mengada-ada.
5: Oke.
4: Cocokologinya di situ saya enggak. Tapi yang saya pastikan bahwa pola tapak itia yang ada di pisah itu untuk mendukung fungsi daripada Sarawa Galembong. Itu Noel, mohon maaf.
5: Oke, baik, siap. Ya, namanya betul seperti tadi yang sudah diutarakan oleh Mak Kali ya. Kalau memang belum pasti, belum ada ilmiahnya, agak susah untuk menjelaskan mungkin ya. Takutnya nanti malah ada salah-salah kata gitu kali ya, Uniriri ya.
4: Ini Noel, bukan masalah ilmiahnya. Filosofi daripada sesuatu adat itu sudah ada dasarnya dalam konteks adat itu. Nah, kalau orang Minang nampusaku kato, segala persoalan masalah adat yang itu dijelaskan dalam kato-kato. Misalnya pantun, bidarai, dan hal-hal semacam itu dalam sastra Minangkabauan atau tradisi lisan Minangkabau. Untuk bisa tapa itia yang dimenjelaskan itu belum saya temukan.
3: Okay. Sampai saat ini, Mak, ya?
4: Iya.
5: Oke deh, baik kalau gitu. Ya, baik. Mungkin nanti ke depannya bakal ada lebih banyak lagi apa namanya pembahasan mengenai Sarawak Galembong, dan mungkin barangkali bakal ditemukan juga nanti ya sejarahnya mengenai Sarawak Galembong ini. Oke, baik. Uni Riri, karena ini sudah pukul 13.29 waktu Indonesia Barat ya. Ini kita mungkin jeda lagu terlebih dahulu, nanti setelah itu kita buka untuk interaksi dengan pendengar. Dan kalau di Padang sendiri, Bapak nomor teleponnya yang bisa dihubungi untuk bergabung?
3: Baik. Ada di 0751812414 atau di nomor satu lagi nih Mas Noel.
5: Yeah.
3: Di 0811660924 itu yang bisa dihubungi oleh sahabat budaya ya.
5: Siap. Itu tadi di Padang, untuk di Jakarta ada di WhatsApp 0812112498 atau di telepon studio 0213504510. Kalau gitu kita akan jeda lagu terlebih dahulu, setelah itu kita lanjutkan kembali bersama dengan Mak Kari ya, dengan tema Sarawak Galembong, Tidak Budaya Minangkabau di Tengah Perkembangan Zaman.

0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompak Suara Budaya Nusantara.
1: Promo TVM Suara Budaya Nusantara, kembali lagi ya Abangpo dan pendengar di seluruh Nusantara. Kita membahas mengenai Sarawak Galembong, budaya Minangkabau di tengah perkembangan zaman. Itu dia bersama Uni Riri ya di RRI Padang. Baik, kita lanjutkan untuk pembicaraan kita, dan mungkin di Padang apakah sudah ada pertanyaan dari pendengar?
2: Belum ada nih Bang Noel.
1: Belum ada ya?
2: Jakarta gimana Bang Noel?
1: Baik, di Jakarta mungkin kita bacain dari WhatsApp terlebih dahulu. Oke, baik. Ada dari Bang Haris Prasetya di Yogyakarta. Untuk Emak Kari, jika Sarawak Galembong tercipta berdasarkan fungsinya, di mana Sarawak Galembong dilarang untuk dipakai? Demikian, terima kasih.
2: Oke, ini dijawab langsung aja bagaimana nih Bang Noel?
1: Boleh, langsung dijawab saja.
2: Boleh, silakan Emak Kari.
3: Iya, sejauh ini saya belum menemukan larangan memakai Galembong. Walaupun di rumah gadang,
2: iya,
3: jika fungsinya petugas rumah gadang itu layak memakai galembong, dia boleh saja memakai galembong. Yang dilarang itu adalah ketika penghulu memakai galembong, lalu atasnya tidak sesuai dengan padanan pakaian yang sudah disampaikan secara adat. Apa saja yang mulai dari kepala sampai ke kaki. Apa saja hiasan dan ornamen yang melengkapi seorang guru. Tapi kalau untuk galembong, saya belum menemukan larangan itu.
2: Larangan bebas, Mak, ya?
3: Malah saya pernah punya teman, teman di Malaysia, yang hampir setiap hari memakai galembong.
2: Wah.
3: Orang Malaysia.
2: Orang Malaysia. Jadi menarik, Mak, ya? Jadi menjadi daya tarik Sarawak Galembong ini digunakan gitu, Mak, ya?
3: Dan kebetulan saya anggota grup Merang Sakti dan Company Jakarta. Saya dulu menari. Ya. Kalau kita ke Jakarta atau ke luar negeri sekalipun, ketika kita memakai galembong, itu menjadi menarik perhatian bagi orang.
2: Wah, unik ini celananya.
3: Naik pesawat pun pakai itu.
2: Oke, baik.
1: Oke, baik. Berarti tadi untuk pertanyaan dari Bang Haris Prasetya Effendi, memang belum ditemukan untuk larangan menggunakan galembong ini ya, Mak Kari ya?
3: Iya, karena dia fungsinya sepanjang fungsional ya. Tetapi misal perempuan memakai galembong itu bukan dilarang, tapi janggal.
1: Oke.
3: Berbeda.
1: Tidak lazim gitu ya mungkin ya?
3: Tidak lazim.
1: Oke, baik.
3: Walaupun ada juga perempuan yang memakai galembong kalau dia lagi basile.
2: Oh, basile.
3: Ada.
2: Di pertunjukan ronde ya, Pak, ya?
3: Bukan. Senang basile.
2: Senang basile.
3: Sasaran basile, salah satu tokonya, tapi beliau sudah almarhum di umur 100-an, itu Inyak Palat yang di daerah Perang Panjang, dia pendekar. Tapi kalau dalam basile, kadang dia memakai galembong, kadang memakai dengan sarung saja. Jadi untuk larangan khusus itu tidak ada.
1: Tidak ada ya. Oke, baik. Uni Riri, ini di Jakarta sudah ada yang bergabung melalui telepon studio.
2: Oke, silakan Bang Noel.
1: Baik, kita sapa terlebih dahulu. Halo, Assalamualaikum, selamat siang. Suara Budaya.
4: Halo, Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dengan Cikgu Ria, apa dengan setiap hari di sana Santara Uniriri?
1: Iya, Cikgu Ria ini.
0: Halo?
1: Mak Kari.
2: Iya.
0: Dengar suara saya, Bang Uni?
2: Dengar, Cikgu.
0: Aduh, Bang Noel, sehat selalu ya.
2: Amin.
0: Dengan narasumber yang ganteng dengan... Manggil apa sih tadi lagunya? Ini benar?
1: Mak Kari.
2: Mak Kari, Cikgu. Hah?
0: Manggil apa, Bang Noel?
2: Mak Kari.
0: Mak Kari, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam,
0: Cikgu. Salam kenal dengan Cikgu Ria. Ini yang aduh luar biasa gantengnya ini cara sumbernya lagi prosesernya apalagi cantik dan ganteng.
2: Siap.
0: Temanya memang menarik sekali memang tidak waktu ini dengan waktunya Sarawak Galabang jejak budaya Minangkabau di tengah perkembangan zaman, betul ya?
2: Iya, betul.
0: Salah mohon dimaafkan. Memang kalau kita bicarakan tadi sudah banyak paparannya luar biasa jadi saya sudah apa kadang-kadang suka ingin bertanya.
2: Iya.
0: Memang Sarawak Galabang ini yang tadi sudah dipahami kabarannya atau celana gelombang, galombang, atau galembong atau bahasa Inggrisnya adalah celana tradisional khas Minangkabau yang berpotongan sangat longgar di bagian bahagia betis tadi ya, namun menyempit di bagian penggelangan kaki di tengah gempurannya tren fashion modern. Celana ini bukan sekadar pakaian biasa, melainkan sebuah jejak budaya yang hidup menyimpan persahabat mendalam dan simbol ketahanan identitas masyarakat Sumatera Barat.
2: Yeah.
0: Nah, pertanyaannya begini Pak Mahari.
3: Yeah.
0: Seperti apakah Pak ini, apalagi dengan, ya pasti kan ada dengan kesenian dan bela diri itu. Seperti Pak, pasti ada ya, sudah sejauh mana Pak dengan kesenian dan bela diri. Terus bagaimana dengan bertahannya di tengah modernisasinya ya seperti simbol kebanggaan komunitas ekonomi dan wisatanya. Itu saja pertanyaan dari Cikgu. Dah paham ya Noel, Bang Noel ya? Pertanyaan Cikgu Ria ya.
2: Baik.
0: Nah, jadi saya kasih pantun. Pantunnya sesuai dengan ya pantunnya kalau ucapannya salah mohon dimaafkan. Memang kawasan hilang sikapannya. Apa namanya? Baik baburuk ke padang panjang.
2: Cakep.
0: Capek rusuh di tengah rimbo.
2: Cakep.
0: Tiap zaman merubah gadang, Sarawak galombang. Dan sampai sirno, artinya gak tahu yang ditanya. Itu saja buat Bapak-Bapak Rasulullah,
2: Pendiri
0: Rancabana, Bang Wer, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik.
2: Oke. Baik, silakan mungkin boleh langsung dijawab untuk pertanyaan dari Cikgu Ria.
3: Oke. Noel, terima kasih Cikgu ini. Kasih banyak pertanyaannya luar biasa. Masalah lompat langsung ke perkembangan. Perkembangan bagi orang Minang, perkembangan itu sesuai dengan zaman, maka fungsinya itu pun menyesuaikan. Bagi di dalam kata-kata Minangkabau disebut sakali aye gadang, sakali tapian baralia atau berubah. Artinya aye gadang itu sebagai penyebab berubahnya tatanan perkembangan zaman bisa merubah sebuah sikap sosial dan segala macam hal-hal yang tidak boleh berubah itu adalah nilai yang tidak berubah. Nah, sekarang galembong kita kaji dari tradisi menjadi modern. Tentu ada modifikasi di situ. Sentuhan daripada desainer-desainer agar pola yang unik dari produk budaya Minangkabau ini bisa lahir dalam bentuk yang berbeda. Ini persoalan yang belum lagi disadari oleh komunitas budaya termasuk dari pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Apa contohnya? Galembong. Galembong itu ada galembong bayur, ada kangi, ada yang bentuk yang lain. Saya pernah nyanya mencari malah ke daerah bayur di lingkaran Danau Maninjau untuk membeli, memesan satu setel pasang, satu pasang galembong bayu itu.
1: Bayu.
3: Ternyata jangankan tukang jahit, tempat menjahitnya nggak ada lagi.
1: Tidak ada.
3: Karena apa? yang ahli menjahitnya itu sudah tidak ada lagi ditemukan itu. Nah, jadi untuk bisa galembong ini hidup, maka perlu difungsikan kembali, sehingga yang membuat galembong pun akan lebih yakin mempelajari membuat galembong karena ada yang membeli.
1: Iya.
3: Misalnya, saya sering dengar itu wakil gubernur Sumatera Barat ini ngomong bagaimana menghidupkan sile dari sekolah-sekolah. Bagus. Kalau dipikir UMKM, setiap silenya itulah sile Minangkabau, yeah, maka harus memakai galembong. Berapa banyak galembong yang dibutuhkan, betapa banyaknya harapan para penjahit-penjahit tradisional untuk bisa kembali menjalankan fungsinya sebagai penjahit, terutama yang galembong dan pakaian-pakaian tradisional. Itu satu. Yang kedua, Tambahan Budaya Sumatera Barat di tahun 2010 atau sekitar itu belasan, pernah membuat modifikasi kerjasama dengan desainer, modifikasi galembong agar bisa dipakai dalam keseharian.
1: Oke, sudah ada Mak ya?
3: Sudah, tetapi itu tidak dilanjutkan menjadi sebuah pemikiran untuk menjadikan galembong yang modifikasi itu bisa berfungsi sebagai salah satu pakaian yang dipakai oleh pemerintah, oleh pegawai negeri dan yang lain-lain pada hari tertentu. Kalau seandainya modifikasi itu kalau perlu dilombakan lagi lah. Jadi setiap hari Kamis mereka kan memakai ciri khas daerah yang dipakai. Menurut saya salah satu tawarannya, kalau laki-laki pakai sarawak galembong yang dimodifikasi, yang perempuan memakai baju kuruang-kuruang pasiba itu. Nah, disitulah sentuhan-sentuhan dari para desainer untuk membuat dia menjadi sesuatu yang baru. Tapi yang paling penting, ada enggak kesadaran kita bahwa galembong ini adalah produk budaya nenek moyang kita yang wajib kita lestarikan, kita jaga. Dengan cara apa? Dengan cara memanfaatkan. Itu sama seperti pendekatan dengan pemajuan kebudayaan. Ada di situ inventarisasinya, ada juga pengembangannya, ada pemanfaatan dan ada pengembangannya. Ini perintah undang-undang. Nah, mungkin galembong bisa didekati dengan pendekatan pemajuan kebudayaan di Undang-Undang Nomor 17 itu, agar galembong sebagai salah satu kekayaan produk budaya Minangkabau menjadi hidup dan berkembang.
1: Baik.
3: Gitu.
1: Wah, ini jelas banget ya, Bang Noel ya.
2: Iya.
1: Udah dijawab nih sama Makar ini pertanyaan dari Ciguria tadi.
2: Iya, benar.
1: Baik,
2: banget.
1: Ini ada yang bergabung nih, Bang Noel di WA-nya Rompat ya.
2: Silakan.
1: Baca dulu nih. Assalamualaikum Bang Noel, Kak Riri. Ini dia di Bekasi yang mau bertanya ke Mak Kari, apa tantangan terbesar dalam mempertahankan Sarawak Galembong itu sebagai bagian dari budaya Minangkabau? Nah, ini langsung dijawab atau gimana nih?
3: Oke.
1: Silakan.
3: Siapa namanya?
1: Dia.
3: Dia di Bypass. Pertanyaannya ini langsung menuju ya.
1: Iya.
3: Apa tantangan
1: terbesar?
3: Besar.
1: Untuk mempertahankan Sarawak Galembong ini, Mak.
3: Tantangan terbesar, kita tidak punya kesadaran dan kebanggaan terhadap produk budaya kita sendiri. Mindset kita adalah mindset luar.
1: Okay.
3: Mental kita, mental orang yang tidak punya jati diri. Kalau kita punya jati diri sebagai orang Minang, kita kenali, lalu kita cintai, dan kita banggakan. Jika itu tidak ada, dari seluruh lapisan, tidak hanya masyarakat, pemerintah juga tanggung jawab. Karena itu kan perintah undang-undang untuk pemajuan kebudayaan. Kalau itu tidak ada, kesadaran itu tidak ada, maka apapun kekayaan budaya ini akan hanyut dilanda gerutu.
1: Banjir bandang ya, Mak.
3: Agak keras. Sorry, Noel.
2: Iya. Itu mungkin masukan untuk pemerintah juga ya, supaya budaya itu tetap harus dilestarikan gitu ya, Mak Kar ya.
3: Iya harus lah.
2: Harus itu.
1: Iya, itu peran kita ya, Mbak ya.
3: Jangan sampai kekayaan budaya kita ada di Belanda.
2: Waduh. Itu dia.
1: Baik.
2: Iya.
1: Okay. Silakan untuk Denusa Padang atau Sobat Budaya yang mau bergabung. Ini kita coba terima dulu ya, Bang Noel ya.
2: Baik, silakan.
1: Oke, halo, selamat siang. Dengan siapa di rumah?
4: Selamat siang, Riri.
1: Iya, baik. Ini dengan Mama Zur. Silakan Mama Zur menyapa. Ada Bang Noel di Jakarta dan di studio ada Mak Kari, narasumber kita yang membahas tema kita.
4: Bang Noel dan Mak Kari.
2: Iya.
4: Nah, saya begini Mak Kari ya. Saya ini kan memang nggak besar di sini ya. Setelah saya lihat-lihat itu, kalau kalian bom itu kita nyukup pada desain nanti kalau ada di sini untuk anak muda sesuatunya bagus kalau dimodifikasi berubah lembong, tapi gimana lah gitu warnanya kayak apanya atau tetap hitam, seterusnya hitam ya. Itu pokoknya saya setuju banget kalau itu menunjukkan kembali itu
3: banget
4: gitu, itu usulnya aja itu Pak Karya.
3: Luar biasa
1: baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada Mama Zul memberikan apresiasi ya Maya, dukungan ya. Kalau dapat nih desainer di Ranah Minang ini lebih mengapresiasi untuk berkarya di membuat Sarawa Galembong ini lebih menarik lagi gitu Maya.
3: Iya, karena memodifikasi Sarawa Galembong risikonya kecil terhadap pelanggaran nilai-nilai kenangkabauan.
1: Iya.
3: Beda dengan modifikasi pakaian pengantin.
1: Iya, nah itu banyak tuh madar dedor di mana-mana ya Maya.
3: Masalahnya itu prinsipnya dulu di Minangkabau pakaian itu palampok malu. Pandindiang miang. Jadi modifikasi apapun terhadap pakaian Minangkabau tidak boleh menonjolkan malu.
1: Okay.
3: Di situ apa yang menjadi malu bagi perempuan jangan ditonjolkan di situ. Pandindiang miang, miang ini penyakit, termasuk mata orang itu juga menjadi penyakit. Itu untuk pakaian yang cewek, tapi untuk galembong itu kecil
1: resikonya Maya.
3: Yang penting fungsinya bisa bergerak dan ciri khasnya di tapak ijanya tetap terjaga.
1: Okay.
3: Masalah warna tidak ada masalah.
1: Aman ya, Maya.
3: Bagi orang Minang warna hitam itu dulu karena tidak ada, belum ada yang teknologi pewarnaan kecuali yang di alam.
1: Okay.
3: Lalu kalau hitam kan tidak kelihatan.
1: Kotornya
3: fungsional saja.
1: Iya siap. Baiklah, kita akan Bang Mel, ada yang bergabung?
2: Di Jakarta sementara belum ada ini.
1: Belum ada.
2: Iya, oke.
1: Okay, di Padang
2: juga. Belum ada. Oke deh. Belum berhubung ada. Ini di Jakarta waktu Indonesia Barat sudah menunjukkan pukul 13.51 nih Uni Riri ya.
1: Gak
2: terasa kita ngobrol-ngobrol mengenai Sarawak Galembong nih, Galembong ya. Jadi kita gak kerasa gitu ya. Nah mungkin untuk pertanyaan pamungkas aja langsung nih ya Uni Riri ya. Untuk pertanyaan terakhir mengenai Sarawak Galembong nih untuk Mak Kari. Kedepannya nih, apa ada pesan ataupun harapan kedepannya untuk Sarawak Galembong? Terutama untuk pelestarian ataupun untuk ini ya, masukan juga mungkin untuk pemerintah tadi sudah disampaikan dan harapan kedepannya lah mungkin dari Mak Kari. Silakan.
1: Oke. Baik,
3: yang pertama tumbuhkan kecintaan, kepedulian terhadap hal-hal produk kebudayaan masyarakat, kebudayaan Minang itu sendiri, apapun budaya manapun, tumbuhkan dulu kecintaan dan tentu saja dimulai dari pengetahuan.
1: Iya.
3: Nah, setelah itu setelah tahu lalu dicintai, difungsikan sesuai dengan fungsinya itu. Lalu agar dia bisa bertahan, agar dia bisa berkembang, maka ada di situ pemanfaatan, dimodifikasikah dia, lalu dimanfaatkan untuk pakaian seragam tertentu, terutama pegawai negeri, ASN dan segala macam itu. Jadi mulai dari pengetahuan, tingkatkan kepedulian, kecintaan, kebanggaan, lalu kembangkan. Tidak hanya ceritanya yang dikembangkan, tapi fungsinya, bentuknya dengan teknologi sekarang. itu macam-macam bisa dibuat sepanjang tidak keluar dari kaedah-kaedah yang ada di dalam produk budaya itu sendiri. Itu.
2: Oke, baik, itu
1: udah
2: dia ya.
1: Nih, udah jelas ya.
2: Siap, harapannya yang penting kedepannya kita harus kenali dulu budaya kita gitu ya.
1: Iya,
2: terutama iya, terutama melalui
1: budaya orang gitu ya.
2: Bener, itu ya. Dia, budaya orang dikenali, dipelajari, diterapkan, budaya sendiri dilupakan gitu ya. Jangan iya, sampai sekali. Ya.
1: Ya, jangan ya, nunu ya,
3: satu hal yang dikatakan.
1: Boleh, silakan.
3: Jadi Noel, kalau bagi orang Minang katanya, jangan sampai ayam mati di atas padi. Artinya dia tidak tahu di bawah dia itu banyak makanan, banyak ilmu.
2: Oke, iya, iya.
3: Jangan sampai hari hujan payung dikepit. Dia tidak tahu fungsi payung itu untuk apa. Sehingga hari hujan panas pun tetap saja payungnya dikepit. Bahwa dia bangga sayapnya payung bagus.
2: Oh, oke, jatuhnya tidak bermanfaat begitu ya.
3: Itu dia.
2: Baik.
3: Mina itu iya. Tujuan hidupnya satu aja. Iya. Bagaimana baguno untuk diri, baguno untuk keluarga, baguno untuk masyarakat dunia dan akhirat.
2: Itu dia.
3: Berguna itu fungsi yang tujuan daripada orang Minang, apapun budaya Minangkabau itu kuncinya adalah agar semua orang itu berguna sesuai dengan fungsinya masing-masing.
2: Oke, baik, siap. Padat
1: banget nih yang
2: materi kita hari ini. Seru ya, banget ya. Dan juga pada menarik sekali hari ini bener. Pembicaraannya ya. Cuma karena keterbatasan waktu kita harus berpisah
1: iya,
2: di sini.
1: Ini.
2: Oke deh. Baik, iya. Kalau gitu terima kasih banyak untuk Makari dan juga Uniriri. Terima kasih banyak untuk pembicaraan kita di siang hari ini. Dan tentunya mengenai Sarawak Galembong, kita harapkan kedepannya makin banyak yang berminat untuk, terutama untuk pengrajinnya semakin banyak lagi dan peminatnya juga semakin banyak lagi. Kalau gitu sekali lagi terima kasih banyak untuk Makari dan juga Uniriri. Sehat selalu, sukses
3: salam
2: pokoknya.
3: Nova Kalista.
2: Iya. Siap ya, paling cantik, paling blam-blam biasanya. Baik, selamat siang. Oke deh, baik Abang Po dan pendengar semua di seluruh Nusantara. Itu dia tadi Suara Budaya Nusantara untuk edisi Senin 28 September 2026. Sarawak Galembong, jejak budaya Minangkabau di tengah perkembangan zaman. Kalau gitu saya Yeskil, pamit undur diri. Sampai jumpa di Suara Budaya Nusantara edisi berikutnya.
5: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara hadir dalam program

Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

Macam-macam kakak adik, lukisan kulit kayu adalah kerajinan asli Papua yang dihasilkan oleh masyarakat kampung Asei. Lukisan ini awalnya merupakan sebuah tradisi yang diajarkan turun-temurun sejak leluhur warga Asei dan tidak sembarang orang bisa melakukannya. Pada mulanya, lukisan dibuat sebagai simbol dan peringatan atas segala sesuatu yang berhubungan dengan kehidupan kampung tersebut. Keunikan lain yang terdapat pada lukisan kulit kayu ini adalah cara mereka melukis dengan menggunakan batang tunas kelapa yang masih muda. Menurut mereka, penggunaan batang tunas ini akan mempengaruhi guratan lukisan yang mereka buat. Jadi, bila ada tiruan lukisan kulit kayu, mereka dapat membedakan mana lukisan yang asli ASEI dari guratannya. Kulit kayu yang dipakai diambil dari pohon kombou yang sering dijumpai di sekitar Pulau ASEI. Kita beralih ke berita selanjutnya. Kalau kalian berkunjung ke Papua, mungkin pernah melihat tarian yang satu ini. Tari Yospan namanya. Tari yang merupakan kepanjangan dari Yosim Pancar ini adalah tarian pergaulan yang sering dibawakan muda-mudi sebagai bentuk persahabatan. Yosim adalah tarian yang mirip Polonaise dari dansa barat. Tari ini berasal dari Sanmi, kabupaten di pesisir utara Papua, dekat Sungai Membramo. Ada pula sumber yang mengatakan kalau Yosim berasal dari wilayah Teluk Sairere atau dari Serui Waropen. Sementara Pancar adalah tari yang berkembang di Biak Numfor dan Manokwari pada awal tahun 1960-an. Demikian, saya Mace Ita, sampai jumpa pada Kabar Papua jam 17.00.

0: Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.
1: Ya, baik Pak Cemace, KKD dorang dimanapun kita berada, sudah pukul 16 lewat 6 menit waktu Indonesia Timur. Mace Syarl hadirkan kita punya teras budaya masih dengan lagu-lagu daerah Papua dan lagu-lagu daerah Nusantara di sore hari ini.

Masih di Kita Rempu Suara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura. Nah, alam ini ibarat seperti seorang mama yang menemani dan juga memberi kehidupan bagi setiap makhluk hidup yang ada di dalamnya, terutama manusia yang tidak dapat hidup tanpa alam sekitarnya. Jadi hubungan antara budaya dan alam atau lingkungan sekitar itu sangat erat sampai kapanpun. Nah, setiap kelompok masyarakat di muka bumi juga selalu memiliki keterkaitan satu dengan yang lain, apakah itu dalam hal biologis, spiritual, budaya, sosial dan juga ekonomi dan juga hubungan-hubungan lainnya. Nah, di antara hubungan-hubungan tersebut ada hak dan juga tanggung jawab masing-masing yang harus dipenuhi sehingga ini akan saling memberikan keuntungan dan juga kebaikan. Nah, bila salah satu tidak dapat memenuhinya, ya ini akan terjadi ketidakseimbangan hubungan. Jadi ketidakseimbangan menimbulkan kerugian pada salah satu pihak, bahkan bagi kedua pihak juga, ya. Nah, ada hukum alam yang tidak bisa dielakkan bila terjadi pelanggaran. Nah, sifat universal di alam semesta ini juga berlaku bagi setiap makhluk hidup yang terus berjalan dan juga berputar. Nah, salah satu hal yang kita bisa lihat yakni hubungan budaya dan juga alam. Nah, alam ini menampilkan berbagai panorama atau pemandangan dalam berbagai bentuk, ya. Bisa dalam bentuk gunung, laut, danau, sungai, perbukitan, hutan, air terjun, ngarai, ya, serta banyak lagi bentuk-bentuk lain yang bahkan tidak bisa kita lukiskan dengan kata-kata. Nah, selama kurun waktu yang lama, hubungan antar kelompok manusia dan lingkungannya seringkali terkikis akibat migrasi manusia yang terjadi begitu cepat. Nah, hal tersebut ini menimbulkan penyalahgunaan hak atas tanah, perlakuan salah terhadap lingkungan yang baru ditempati, serta yang paling krusial adalah penyalahgunaan sumber daya alam demi alasan pembangunan bagi kelangsungan hidup kelompok manusia tertentu. Nah, terjadi gesekan antar kelompok migran dan penduduk lokal sebelumnya, serta konflik-konflik tak terhindarkan lainnya, ya, yang superior atau lebih kuat bisa bertahan, bahkan menggeser dan menjadi ancaman bagi yang inferior. Nah, tapi kalau ada saling pengertian atau diistilahkan sebagai simbiosis mutualisme, ya, ini keuntungan bagi kedua belah pihak atau lingkungan sekitar, maka keserasian dan keseimbangan juga akan tercipta. Nah, hubungan antara lingkungan dan budaya menyangkut masyarakat adat sangat jelas terlihat, ya. Misalnya penghargaan masyarakat terhadap tradisi berladang, melaut, dan juga beternak. Nah, pada aktivitas berladang atau melaut biasanya sangat jelas terlihat bahwa adat dan tradisi begitu dijunjung tinggi. Jadi setiap memulai dan mengakhiri kegiatan akan ditandai dengan memakai simbol-simbol adat dan tradisi adat, ya, sebagai patokan penghargaan terhadap budaya dan lingkungan. Nah, masyarakat adat juga sangat menghargai lingkungan dan budaya dalam kehidupan mereka sehari-hari berkaitan kebiasaan dan juga rutinitas. Jadi penghargaan terhadap lingkungan, ya, bisa itu alam atau hutan, dan tentunya ini memberikan apresiasi dalam berbagai tindakan pelestarian budaya dan juga alam sekitar. Nah, ini merupakan wujud terima kasih kita kepada alam dan juga sumber daya yang selama ini sudah kita nikmati. Nah, lingkungan dan budaya juga tidak bisa dipisahkan dari masyarakat matbat, ya. Jadi tentu saja alasannya, ya, adalah karena peran lingkungan dan budaya sangat besar dalam kehidupan dan keberlangsungan hidup masyarakat. Nah, penghargaan terhadap lingkungan dan budaya itu bisa terlihat dari sikap masyarakat adat yang antusias mengadakan tradisi kelompok sukunya. Nah, hal ini sebagai simbol penghargaan terhadap lingkungan dan juga budaya sebagai napas dan juga hidup tempat kita berpijak. Nah, saat ini kondisi lingkungan juga semakin memprihatinkan. Jadi alam dan lingkungan semakin rusak, budaya juga semakin terkikis oleh perkembangan zaman. Lalu harapan satu-satunya adalah bagaimana kita generasi penerus agar selalu menjunjung tinggi nilai budaya dan juga aktif.
Jadi wisata budaya itu merupakan kegiatan perjalanan yang bisa dilakukan oleh seseorang atau kelompok dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuannya rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari daya tarik budaya dengan memanfaatkan potensi budaya dari tempat yang dikunjungi tersebut. Nah, beberapa contoh wisata budaya misalnya seperti wisata religi, wisata edukasi, wisata sejarah, ya, wisata dalam kota, ya, bisa. Nah, tujuan dari wisata budaya itu adalah apa? Ya, tentu saja untuk melestarikan alam lingkungan dan juga sumber daya, juga memajukan kebudayaan, mengangkat citra bangsa, memupuk rasa cinta tanah air, juga memperkokoh jati diri dan juga kesatuan bangsa. Dan tentu saja ini untuk mempererat persahabatan antar daerah dan juga dengan suku bangsa yang lainnya.

Masih di Gitarong Suara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura. Dan pace-mace kakak di Gitarong semua, kali ini Macet akan hadirkan satu informasi tentang warisan budaya tak benda atau WBTB Tanah Papua. Nah, yang perlu pace-mace ketahui, warisan budaya itu adalah keseluruhan peninggalan kebudayaan yang memiliki nilai penting sejarah. Dia juga punya ilmu pengetahuan dan teknologi, ya, punya seni yang dimiliki bersama oleh suatu komunitas atau masyarakat, ya, dan tentu saja seni itu harus mengalami perkembangan dari generasi ke generasi dalam alur suatu tradisi. Nah, warisan budaya tak benda, ya, atau intangible cultural heritage, nah, ini bersifat tidak dapat dipegang, ya, atau abstrak, ya. Jadi yang termasuk di dalam warisan budaya tak benda itu seperti konsep dan teknologi, lalu sifatnya dapat berlalu dan hilang dalam waktu, ya, seiring perkembangan zaman, ya, seperti misalnya bahasa, musik, tari, upacara, ya, serta berbagai perilaku terstruktur lain. Nah, itu yang termasuk dalam warisan budaya tak benda. Nah, UNESCO, ya, di tahun 2003, ya, mengatakan bahwa warisan budaya tak benda itu adalah berbagai praktik, representasi, ekspresi, pengetahuan, keterampilan, serta instrumen, lalu objek, artefak, dan ruang-ruang budaya yang terkait dengannya, bahwa masyarakat, kelompok, dan dalam beberapa kasus itu perorangan itu merupakan bagian dari warisan budaya tersebut. Jadi warisan budaya tak benda ini diwariskan dari generasi ke generasi yang secara terus-menerus diciptakan kembali oleh masyarakat dan kelompok dalam menanggapi lingkungan sekitarnya atau juga interaksi mereka dengan alam dan sejarah mereka dan juga memberikan rasa identitas yang berkelanjutan untuk menghargai perbedaan budaya dan kreativitas manusia. Nah, untuk Balai Pelestarian Nilai Budaya Papua, ya, sampai dengan tahun 2019, ya, itu sudah melakukan kegiatan inventarisasi dengan jumlah, ya, 1488 mata budaya di Papua dan Papua Barat. Nah, ini juga memfasilitasi, ya, pemerintah provinsi melalui dinas terkait, ya, sejak tahun 2013 sampai 2019 itu mengajukan beberapa mata budaya dan ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia. Jadi tercatat, ya, ada 38 mata budaya dari tanah Papua, ya, dari Papua dan Papua Barat yang sudah ditetapkan sebagai warisan budaya Indonesia. Nah, yang termasuk dalam warisan budaya tak benda itu, ya, itu diantaranya, ya, bidang-bidangnya itu antara lain itu seperti tradisi dan ekspresi lisan, ya, ini termasuk bahasa yang sebagai wahana warisan budaya tak benda. Lalu seni pertunjukan, adat istiadat masyarakat adat, ya, itu termasuk di dalam itu ritual dan juga perayaan-perayaan. Nah, lalu pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam semesta. Nah, yang berikut juga yang termasuk dalam warisan budaya tak benda adalah kemahiran tradisional. Nah, lalu ada tradisi dan ekspresi lisan, ya, misalnya bahasa, ya, lalu naskah kuno, permainan tradisional, ada pantun, cerita rakyat, ya, dan juga termasuk di dalamnya tuh mantra-mantra, doa, nyanyian rakyat dan sebagainya. Nah, lalu selain itu juga seni pertunjukan juga masuk dalam warisan budaya tak benda, ya, contohnya seni tari, seni suara, seni musik, seni teater, film, ya, itu termasuk dalam seni pertunjukan, ya. Nah, lalu adat istiadat masyarakat adat, ya, ini termasuk juga ritus, ya, ritus dan juga perayaan-perayaan, ya, contohnya seperti upacara tradisional, ya, sistem organisasi sosial, ya, lalu sistem ekonomi tradisional, ya, ini termasuk dalam adat istiadat masyarakat adat. Nah, lalu juga pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam semesta, ya, ini misalnya seperti pengetahuan tradisional, kearifan lokal,
pengobatan tradisional, ya ini termasuk juga. Nah, lalu kemahiran dan juga keterampilan tradisional, ya misalnya teknologi tradisional, arsitektur tradisional, pakaian tradisional, aksesoris tradisional, ya kerajinan tradisional dan juga kuliner, ini juga masuk dalam kemahiran dan keterampilan tradisional, ya media transportasi tradisional, senjata tradisional, ini juga masuk dalam kemahiran dan keterampilan tradisional yang termasuk juga dalam kategori warisan budaya tak benda, ya. Jadi kita harap juga, ya, siapa tahu nanti besok-besok ada lagi warisan-warisan budaya tak benda lainnya dari Papua bisa ditemukan dan akhirnya nanti ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.

0: Kalau kita melihat lebih dekat pada celana jeans, kita akan melihat sebuah atau bahkan banyak kancing logam kecil di kedua kantong kita. Apakah kalian tahu nama dan fungsinya? Nama dari kancing logam kecil itu adalah rivet atau keling. Dulu, celana jeans dipakai oleh pekerja tambang dan digunakan untuk memasukkan barang-barang. Tetapi, celana jeans waktu itu gampang robek dan melar, sehingga Jacob Davis yang adalah seorang penjahit mendapatkan ide dari keluhan para penambang untuk menempatkan keling di celana jeans. Davis menghubungi Levi Strauss yang adalah pedagang kain untuk bekerja sama dengannya. Tahun 1873, mereka berdua mendapatkan hak paten untuk desainnya.
1: Hari ini Bapak tugasnya bersihin WC. Jangan lupa disikat lantai, dinding pegangan pintu, kloset, dan wastafelnya. Jangan lupa pekarangan juga ya, Pak. Terus Kakak tugasnya bersihin kamar, kandang kucing kesayangan. Kakak juga ya, jangan ada baju yang menumpuk dan kasurnya dijemur. Nanti Ibu yang bersihin dapur, ruang tamu, dan ruang keluarga.
2: Ya Ibu, kok banyak banget sih?
3: Jangan malas, mumpung libur, tahu nggak? Bagian rumah seperti WC, kamar mandi, kamar tidur, ruang tamu, ruang keluarga, termasuk kandang hewan peliharaan tuh. Jadi tempat berkumpulnya bakteri. Yang lambat laun kalau nggak dibersihin, bisa mengganggu kesehatan kita sekeluarga. Emang mau kita semua jadi sakit hanya karena malas bersih-bersih rumah?
1: Iya, walau terlihat bersih, ada bakteri yang tidak terlihat oleh kasat mata. Sofa dan kasur juga jadi tempat favorit tungau. Bisa bikin gatal-gatal, bahkan iritasi. Dan bersihin rumah lebih baik 1 minggu 1 kali.
2: Iya deh, kebersihan sebagian dari iman.
4: Kisah ini terjadi tidak jauh dari pusat pemerintahan di ibu kota Jakarta.
5: Oleh pemiliknya itu disewakan untuk buang sampah sama untuk lapak-lapak pemulung gitu. Akhirnya saya bilang, dikit dong Pak, karena saya lihat tanahnya cukup luas ya, hampir 6.000 meter gitu. Sedikit dong buat ini aja nih, anak-anak pemulung juga kan buat kelas.
4: Dokter perempuan yang pernah dikirim ke Timur-Timur ini mengalami sendiri betapa sulitnya mendidik sikap dan karakter anak di lingkungan kurang mendukung.
5: Enggak jadi yang neko-neko, jadi tukang las, ya kan? Kerjanya di salon. Tapi tiap kali mereka dapat sesuatu tuh ya, kalau datang Bu nitip ya buat adik-adik, matura, Bu.
4: Mungkin model pendidikan karakter seperti yang dilakukannya selama 20 tahun inilah yang dibutuhkan, bukan pendidikan yang ukurannya materi.
6: Saya kepengen jadi perawat. Kalau nggak bisa kan kuliah juga biayanya besar nih. Bisa cari loncatan, kayak misalnya lulus sekolah, kerja dulu. Terus ngumpulin uang
5: mau
6: buat kuliah.
5: Mau kerja aja dulu. Iya, kerja apa aja sih.
6: Kalau aku sih, kalau bisa udah lulus SMA, pengennya kuliah gitu. Kalau aku sih pengen jadi pramugari kereta api, Pak.
4: Sejak tahun 2001, Dr. Irina Among Praja menyediakan sekolah cuma-cuma untuk anak-anak ini.
5: Sekarang waktu pandemi, nggak boleh sekolah, sekolah-sekolah pada tutup. Saya bilang, emang ya anak-anak bisa sekolah dari rumah, rumahnya juga rumah-rumahan. Terus kalau mereka nggak boleh sekolah, kayak kemarin saya tutup, dijamin hilang semuanya pasti. Yang udah ABG pada kawin, yang kecil-kecil pada mulung, yang terus akhirnya kan hidupnya nggak berantakan lagi. Mau sekolah lagi pasti enggak. Gimana lah caranya kita mensiasat di sini supaya tetap protokol, tetap ada yang... Ya, alhamdulillah sejak pandemi sampai sekarang nggak ada yang mati.
4: Mereka adalah anak-anak pemulung dan tidak mampu secara ekonomi.
5: Kayak mereka di sini ini kan kebanyakan di Kerawang. Pantura sekarang jadi industri. Cikarang tuh segala macam jadi kuburan lah, apa tuh San Diego, jadi segala macam yang tadinya mereka itu kan sawah petani dan mereka tidak bisa dilibatkan di situ mau ngapain. Kalau di industri apa di pabrik, pendidikannya juga SD nggak tamat.
4: Di Bekasi, di sekolah kami, anak-anak keluarga pemulung bersekolah. Orang tua mengizinkan karena anak-anak mereka diberikan makan saat jam sekolah. Terkadang satu-satunya makanan di hari itu. Dan karena mereka berharap anak-anak mereka dapat menjadi generasi pertama yang bisa membaca.
5: Karena cita-citanya kalau mereka udah punya dokumen kependudukan, itu endorse mereka ke sekolah formal. Ya mau ngapain? Kalau udah lengkap, masukin aja ke sana. Ngapain kita pelihara di sini? Terus kenyataannya apa coba? Udah senang kan? Waktunya akhirnya jadi gitu. Happy banget. Perjuangan banget kan? Bikin akte. Bukan proses, bukan suratnya itu emang nggak harus bayar. Wira-wirinya itu loh, emangnya nggak pakai duit? Nah, terbang aja pakai duit, bener nggak? Mana mesti bawa lagi tuh emaknya, bapaknya, segala macem. Jadi begitu kita dapat kan happy-nya luar biasa.
4: Dokter Iriana dan guru-guru di sekolah kami membantu anak-anak pemulung merasakan pendidikan, meski bukan pendidikan formal yang secara administratif tidak mampu menyentuh mereka.
5: Akhirnya kan yang kita ciptakan itu, yang kita coba berubah itu hanya paling kurang pemulung itu nggak apa-apa kok, nggak masalah. Paling kurang lo nggak ngerampok, lo nggak nyopet, lo nggak korupsi, nggak nodong. Tapi itu adalah pekerjaan yang paling bawah kalau di dalam piramid pekerjaan itu. Ganti dong dikit yang gayaan supaya jangan hidup juga di gitu-gituan kardus di mana-mana. Nah kita cuma bisa merubah sampai tingkat skill kan. Yang akademis kan dikit sekali, yang sampai lulus SMA aja itu kita kayak ngedorong kereta mogok.
4: Perjuangan Dr. Iriana dan para pendidik di sekolah ini agar anak-anak pemulung bisa bersekolah sampai bisa mendapat pekerjaan atau tidak menikah di usia 14 tahun sepertinya akan masih panjang.
5: Kemarin ada anak saya di Kalimantan, dia pindah karena dia kami terus dia ngelas di sana. Itu baru makan ke depan hari itu kali. Ibu saya transfer ya 1 juta. Nangis gak sih? Untuk aku itu adalah wow, mereka punya kepedulian. Untuk saya duit 1 juta apaan juga gitu ya. Yang mungkin untuk mereka itu adalah...

Papua jam 17. Macam-macam kakak ade, Festival Bahari Raja Ampat diadakan di ibu kota Kabupaten Raja Ampat, Waisai, yang berada di Pulau Waigeo. Pagelaran utama Festival Bahari tersebut difokuskan kepada wisata bahari, yang salah satunya penyelaman di lokasi diving yang masuk dalam 10 besar lokasi penyelaman terindah di dunia. Biasanya Festival Bahari Raja Ampat ini diadakan pada pertengahan tahun sekitar bulan Agustus. Festival Bahari Raja Ampat diagendakan menjadi kegiatan tahunan untuk meningkatkan arus wisatawan. Beralih ke berita selanjutnya, tradisi memumikan jasad manusia yang telah meninggal tidak hanya terjadi di Mesir saja. Indonesia juga memiliki tradisi ini. Suku Dane, sang penguasa Lembah Baliem, adalah pelaku tradisi ini. Hal ini terbukti dari adanya peninggalan berupa mumi yang masih disimpan dan terawat di Desa Jiwika, Distrik Kurulu, Wamena, Papua Pegunungan. Proses memumikan jasad orang meninggal tidaklah sederhana. Caranya tergolong unik. Jasad diposisikan dalam keadaan duduk, lengkap dengan pakaian kebesarannya. Kemudian jasad diasapi di depan api unggun selama 1 bulan di dalam Honai Pilamo, adalah rumah khusus kaum pria. Setelah itu jasad akan dibungkus daun pisang hingga mengeras menjadi mumi. Proses ini akan memakan waktu sekitar 5 tahun. Demikian saya Mace Ita, sampai jumpa pada Kabar Papua jam 18.

0: Baik, Pak Cemace, kakak dan orang dimanapun kita berada, masih di kita punya suara budaya Papua Perempat RRI Jayapura, masih dengan Mace Cheryl di sini menemani sampai nanti pukul 18 waktu Indonesia Timur. Prodangdut hadir selama 30 menit ke depan ya, buat pecinta dangdut ya, lagu-lagu dangdut bergabung ya di kita punya suara budaya Papua di Perempat RRI Jayapura. Ada juga beberapa informasi tentang musik-musik dangdut yang melegenda. Ya, langsung saja di 89,3 MHz, Pace-pace kakak ada dua orang dimanapun kita berada ya, lagu-lagu dangdut hadir di sore hari ini.
1: Ragam budaya Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan ragam kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

Masih dalam acara Pro Dangdut, dangdut adalah kita. Nah, siapa sih yang tidak mengenal musik dangdut? Macam-macam kakak dan orang semua. Jenis musik lagu ini bisa ditemui dengan mudah di berbagai daerah di Indonesia. Nah, selain itu, penggemar musik dangdut ini tidak hanya dari kalangan orang tua saja, tapi sekarang-sekarang juga anak-anak muda banyak ya yang menjadi penggemar musik dangdut. Jadi, musik dangdut ini merupakan perpaduan musik lokal khas Indonesia dengan musik film dari India dan juga Malaysia serta musik rock barat. Nah, perpaduan gaya ini digunakan pertama kali di Jakarta sekitar akhir tahun 1960-an. Nah, kemudian gaya ini mencapai puncak popularitasnya pada tahun 1970-an serta 1980-an. Nah, mengutip dari Ensiklopedia Britannica, musik dangdut muncul pada abad ke-20. Nah, bermula dari keinginan musisi muda Indonesia untuk membuat musik modern yang menarik berbagai kalangan. Nah, dilansir dari situs Institut Teknologi Padang, musik dangdut ini lahir dari pengaruh musik India dalam film-film Bollywood yang berjudul Boneka India, yaitu sekitar tahun 1950-an. Jadi film Bollywood ini sangatlah populer di kalangan masyarakat Indonesia. Dan pada tahun 1968, Roma Irama merupakan salah satu pelopor musik dangdut di Indonesia. Nah, secara perlahan, musik ini mulai dikenal oleh publik secara luas sekitar 1970-an. Jadi tidak hanya dipengaruhi oleh musik India, musik dangdut juga dipengaruhi oleh musik Arab, khususnya pada bagian cengkok serta harmonisasi nadanya. Nah, pada 1970 hingga 1980, musik dangdut ini menjadi primadona genre musik yang sangat diminati oleh warga Indonesia. Jadi awalnya kisah dalam lagu dangdut berangkat dari kisah-kisah romantis, tapi semakin lama musik dangdut ini juga turut membahas berbagai isu sosial serta mengajak pendengar untuk senantiasa mengingat ajaran agama Islam. Nah, Roma Irama ini merupakan salah satu sosok yang mempopulerkan dangdut hingga ia dijuluki sebagai Raja Dangdut. Nah, ketenaran musik dangdut ini pernah membuat musik ini dilarang pemerintah untuk disiarkan di radio serta televisi pemerintah. Jadi pada 1990-an, pemerintah menganggap kalau musik merupakan salah satu lambang penting dalam pembangunan Indonesia serta menghilangkan batasan yang mungkin pernah ada sebelumnya. Nah, walau sekarang ini ketenaran musik dangdut itu tidak seheboh-heboh yang dulu, tetapi ya musik dangdut ini masih sangat digemari. Nah, ini tidak hanya oleh masyarakat Indonesia saja, tapi juga oleh masyarakat internasional. Ya. Nah, selain Roma Irama, ada musisi-musisi dangdut legendaris lainnya, ya sebut saja seperti Elvy Sukaisih, Meggy Z, Cacha Handika, Mansyur S, ya Evi Tamala, Ida Laila, Iis Dahlia, juga ada Ikke Nurjana, ada Inul Daratista, ya sampai Via Valen dan juga Nela Karisma, ya dan juga masih banyak penyanyi-penyanyi dangdut yang lainnya. Nah, itu dia macam-macam kakak dan orang semua. Nah, Mbak Cita bacakan komentar macam-macam dulu ya yang sudah ada di media sosial kita di Facebook tentang lagu dangdut apa sih yang menurut kamu melegenda dari dulu sampai sekarang. Nah, ini ada dari Sylvia Prayitno di Lampung. Nah, kopi dangdut Mbak Cita. Nah, lagunya sudah lintas generasi sampai sekarang. Nah, lalu ada Brahma Koso di Banjarmasin. Nah, dangdut lawas misalnya lagunya almarhum Meggy Z, Caca Andika atau Muksin Alatas, juga Hamdan ATT ya. Nah, judul-judul lagunya ya seperti misalnya Jandaku, Gubuk Bambu, Tembok Derita, Sepiring Berdua. Nah, ini lagu-lagu yang dulu pernah saya mainkan waktu saya masih menjadi gitaris cabutannya orkes. Wah, ternyata Brahma Koso ini dulunya juga pernah jadi pemain gitar ya untuk orkes ya, seperti itu. Oke, nanti Mbak Cita masih akan kembali lagi masih dengan topik kita di hari ini tentang lagu dangdut apa yang menurut kamu melegenda dari dulu sampai sekarang.

Masih di Kita Rompus Suara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura, dan pace-mace kakak dorong semua dalam acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, ya. Nah, genre musik dangdut paling banyak diminati masyarakat Indonesia itu karena apa? Karena liriknya tuh relate banget dengan kehidupan sehari-hari, ya. Nah, lirik-lirik lagu dangdut itu, ya, itu bercerita soal kerasnya hidup dan juga lika-liku asmara yang ternyata itu bisa menjadi lagu andalan dan kerap kali diputar berulang-ulang. Nah, hasil survei skala survei Indonesia atau SSI yang dilakukan pada tahun 2022, musik dangdut itu merupakan genre yang paling disukai masyarakat Indonesia dengan presentasi tertinggi yakni 58,1%. Nah, selanjutnya di posisi kedua ada musik pop 31,3%, disusul dengan musik daerah 3,9%, musik roncong 2,6%, musik kasidah atau religi 1,2%, lalu jazz 0,4%, dan juga yang terakhir ada rock ya 0,3%. Nah, hadirnya penyanyi-penyanyi dangdut yang sekarang ini jadi idola, sebut saja Happy Asmara, Yeni Inka, bahkan Denny Caknan, ini turut merangkul anak muda di Indonesia ramai-ramai putar lagu dangdut setiap hari. Nah, liriknya yang banyak bercerita tentang kesedihan ini yang diyakini menjadi alasan utama kenapa anak-anak muda sekarang lebih senang juga ya, senang mendengarkan lagu-lagu dangdut. Nah, terpantau trending musik di YouTube ya, itu paling banyak dihiasi oleh genre lagu dangdut. Nah, contohnya misalnya ada judul Jajalen Aku ya dari album Kalih Welasku milik Denny Caknan yang trending nomor 3 ya, bahkan mendapatkan berjuta penonton. Padahal pada saat diunggah itu langsung mendapatkan 1 juta penonton dalam waktu kurang dari 24 jam. Nah, disusul juga ada yang namanya lagu yang judulnya Sanes dari Guyon Waton featuring Denny Caknan. Nah, ini juga ditonton bahkan berjuta-juta kali ya. Lalu ada lagu yang berjudul Cinta Tak Direstui yang dinyanyikan oleh Sinta Arsinta featuring David Chandra yang trending di saat itu di YouTube di trending nomor 8. Dan mendapatkan jumlah viewers ya beribu-ribu ya. Lalu ada juga Happy Asmara dengan judul lagunya Gustiku Lolos ya. Ini juga mendapatkan viewers ribuan ya ketika pertama kali lagu ini muncul. Nah, selain di YouTube ya, media-media sosial lainnya seperti Instagram maupun TikTok, ini musik dangdut rame-rame digunakan sebagai background reel ya. Bahkan ya lagu Sial ya yang genrenya tuh pop ya miliknya Mahalini yang di TikTok itu akhirnya populer dengan aransemen dangdut yang akhirnya banyak di cover oleh banyak pihak. Nah, kalau dilihat di audio reel Instagram ya, setidaknya ada lebih dari 50 ribu orang yang menggunakan background Sial aransemen dangdut untuk video yang diunggah ya. Lalu ada juga lagu Rungkat ya, ini sukses ya digunakan oleh kurang lebih 60 ribu reel ya di Instagram, sehingga lagu-lagu dangdut ini sekarang itu berjejal menghiasi berbagai media sosial. Nah, itu dia ya. Kembali Maceta baca komentar pace-mace kakek dorong semua. Topik kita di hari ini ya tentang lagu dangdut apa yang menurut kamu melegenda dari dulu sampai sekarang. Nah, ini ada Dustin Timberlake di Batam. Dustin ya. Nah, Pengemis Cinta yang dinyanyikan oleh Joni Iskandar. Nah, lagu dangdut ini menurut saya sempurna karena ketika mendengar hentakan kendangnya ya langsung pengen stage dive ya alias joget. Nah, lalu dari Ovan Zainuddin di Palangkaraya, kalau menurut saya Setangkai Bunga Padi dari Santo Hoki juga merupakan lagu dangdut yang melegenda. Nah, lalu ada Sinta Kristanti di Pontianak ya. Lagu-lagu dangdut yang melegenda menurut saya ada Kopi Dangdut, Dua Kursi, Sayang, Oplosan, Bojo Galak, ya Cendol Dawet, Cidro, Bang Jono, Brondong Tua, Sakit Gigi. Nah, ini bisa dibilang my top 10 sih ya. Intinya yang bisa sekalian bisa buat saya teriak-teriak dan bisa pol-polan keluarin energi. Ya, itu dia ya. Jadi ada 10 top
lagu dangdut versinya Sinta Kristante ya. Lalu ada dari Budi Suhendra di Jakarta ya. Kalau menurut saya lagunya Bang Haji Roma Irama, Mansur S, Imam S Arifin, Megi Z, Rita Sugiarto, Evi Tamala, Elvi Sukaisi dan semua dangdut old school menurut saya mayoritas bagus dan melegenda. Lalu dari Syafrudin Huta Galung di Wayana, nah ada lagu tema Asian Games 2018 ya, saya lupa judulnya, Maceita, yang dinyanyikan Via Valen itu loh. Nah itu berkualitas dunia karena di cover ke berbagai bahasa. Itu menurut saya kalau lagu dangdut yang menjadi legenda. Nah oke okay, ya. Maceita masih akan kembali lagi dengan topik kita di hari ini tentang lagu dangdut apa yang menurut kamu melegenda dari dulu sampai sekarang.

Ya, baik Pak Cemat, cek kakak, ada 2 orang sudah pukul 17 lewat 33 menit dan saatnya Mak Cesar hadirkan kita kumpul lagu-lagu religi islami dan untuk kumandang azan maghrib jatuh pada pukul 17 lewat 35 menit waktu Indonesia Timur untuk wilayah kota Jayapura dan sekitarnya.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Jawa.
1: Ojo ngomong waton, nanging ngomong nganggo waton.
2: Artinya, jangan berbicara asal bicara, tetapi bicaralah menggunakan landasan yang jelas. Peringatan atau nasihat agar di dalam berbicara perlu menggunakan tata krama dan kebahasaan yang baik.
3: Ada apa sih rame-rame?
4: Itu pasangan baru digerebek.
3: Digerebek? Emang kenapa? Digerebek sama siapa?
4: Pihak berwajib lah.
3: Hah?
4: Kedapatan lagi berduaan tuh. Pesta narkoba.
3: Wah, kapok lu. Selamat datang deh di rumah baru.
4: Hah? Rumah baru?
3: Bui. Masih mau menderita karena narkoba? Narkoba, sumber pelengkap penderitaanmu.

Macam-macam kata Ade, budaya Ararem adalah budaya asli suku Biak. Ararem memiliki arti mas kawin dan tradisi ini merupakan tradisi yang dilangsungkan untuk mengantar mas kawin dari calon suami kepada calon istri. Menariknya, mas kawin ini diantar secara beramai-ramai. Tidak cuma itu, rombongan pun akan menyanyi dan menari diiringi musik tradisional. Tradisi Ararem tidak berlangsung sehari saja. Dilansir dari beberapa sumber, terdapat dua tahapan dalam pelaksanaan budaya ini. Tahap pertama merupakan tahapan yang diadakan untuk menyepakati mas kawin. Tahap kedua ini jauh lebih panjang prosesinya daripada tahap pertama. Tahapan ini dimulai dari penyerahan mas kawin yang diiringi rombongan besar, pelaksanaan upacara pengiringan, hingga pelaksanaan wor. Pada prosesi wor, pengantin wanita akan diiringi rombongan lagi dan diantar ke rumah pengantin pria. Beralih ke berita selanjutnya, tradisi potong jari atau yang disebut sebagai ikipalek dalam bahasa daerah suku Dani merupakan budaya Papua yang sudah berlangsung selama ribuan tahun. Meski ekstrim dan menyeramkan, ternyata memiliki makna yang dalam. Potong jari ini dilaksanakan untuk menunjukkan kesetiaan dan rasa kehilangan yang mendalam terhadap anggota keluarga yang baru

meninggal dunia. Bagi masyarakat suku Dani, kesedihan karena kematian anggota keluarga tidak cukup hanya diluapkan dengan menangis saja. Luka hati yang dirasakan baru akan sembuh bersamaan dengan luka karena jari yang terpotong. Demikian saya Mace Ita, sampai jumpa pada Kabar Papua jam 19.

0: Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.
1: Baik, baca-baca kakak dorang dimanapun kita berada, dan sudah pukul 18 lewat 5 menit waktu Indonesia Timur. Saatnya Maci Cheryl pamit dari ruang dengar kita orang semua. Terima kasih buat kita punya kebersamaan dari pukul 11 hingga di pukul 18 lewat 5 menit waktu Indonesia Timur. Selamat sore menjelang malam dan sampai berjumpa.

0: Bandong adalah permainan tradisional dari Kelurahan Banyuning, Kabupaten Buleleng, Bali yang masih dilestarikan sampai saat ini. Metempeng berarti melempar batu, sementara gandong artinya digendong. Permainan yang menguji ketangkasan dan kecerdasan itu dimainkan oleh dua anak yang sebelum memulai permainan melakukan suit jari untuk menentukan siapa yang digendong dan siapa yang menggendong. Anak yang digendong punya kesempatan pertama untuk melemparkan sebilah batu pipih ke tanah dengan jarak yang ditentukan. Anak yang menggendong juga melemparkan batu pipih miliknya dengan syarat harus mengenai batu milik anak yang digendong tadi. Kalau berhasil, posisi keduanya bergantian. Tapi kalau tidak, yang menggendong harus berlari mengambil batu yang dilempar tadi sambil menggendong lawannya.
1: Loh, kerannya kok gak dimatiin sih?
2: Oh iya, aku lupa matiin keran.
1: Duh, luber-luber nih, jangan buang-buang air terus lah.
2: Namanya juga lupa, toh air masih banyak gini.
1: Oh, pantesan nih ya, tagihan air tiap bulan selalu naik. Ternyata kamu yang suka lupa matiin.
2: Ya maaf, lagian cuman air kayak gini, banyak tuh di sumur. Jangan ngomel mulu dong, ntar aku matiin.
1: Dikasih tahu malah ngeyel. Kita itu harus hemat air bersih. Air bersih itu mahal tau. Lihat dong, banyak kan orang-orang di luar sana yang kekurangan air bersih. Nah, kamunya malah boros air gini.
3: Nah kan, yang suka lupa, yuk biasain matiin keran tiap selesai pakai kamar mandi. Sayang kan kalau airnya dibuang-buang.
4: Masih di Kita Rumpus Suara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia, Jayapura. Dan pacem-pace KKD dorang semua, kali ini Macita punya informasi tentang beberapa tempat wisata hits yang ada di Jayapura. Ya, jadi kalau berkunjung ke Jayapura, ya dari atas pesawat sebelum mendarat di Bandara Sentani, ya pasti pacem-pace kakak adik dorang semua sudah bisa lihat kalau Jayapura itu indah sekali ya, karena dia punya laut yang biru, pegunungannya yang seperti permadani hijau katanya ya, dan ketika akan turun dari ketika pesawat akan mulai turun-turun ya, mau masuk ke Bandara Sentani ya, pacem-pace kakak adik dorang semua sudah dimanjakan dengan pesona Danau Sentani. Nah, tapi Macita punya beberapa informasi tentang 7 tempat wisata hits yang ada di Jayapura ya. Nah, yang pertama ini ada yang namanya Puncak Jayapura City. Nah, Puncak Jayapura City ini menurut Macita adalah ini merupakan spot terbaik untuk mengamati landscape kota Jayapura. Nah, tempatnya itu ada di atas bukit di Ardipura, Distrik Jayapura Selatan. Ya, pacem-pacem kakak adik dorang semua bisa menikmati Teluk Jayapura yang indah. Ya, juga bisa lihat bangunan di perkotaan ya di kota Jayapura dan yang ada di kaki pegunungan hijau yang menghadap ke laut itu semuanya bisa terlihat ketika berada di Puncak Jayapura City. Nah, Puncak Jayapura City ini juga sangat ikonik karena ada tulisan Jayapura City ya yang mirip dengan landmark Hollywood di Los Angeles sana ya. Jadi kalau naik dari Polimax 1 ya, itu agak tinggi, memang tempatnya sangat tinggi, termasuk tinggi untuk wilayah kota Jayapura dan punya tulisan Jayapura City yang memang ikonik banget ya, apalagi kalau malam dilihat dari bawah ya, dilihat dari arah kota ke arah atas, cantik sekali ya. Nah, lalu yang berikut ada yang namanya Danau Sentani. Nah, kalau Danau Sentani bagi pacem-pace kakak adik dorang semua yang baru akan tiba di Jayapura pasti sudah melihat pesona Danau Sentani dari atas ya. Jadi Danau Sentani ini adalah wisata yang paling populer di Jayapura ya. Dan Danau Sentani ini berada di bawah lereng pegunungan cagar alam Siklops ya, yang memiliki luas sekitar 245 ribu hektar. Nah, danau ini terbentang antara Kota Jayapura dan Kabupaten Jayapura, dan ini menjadi danau terluas di tanah Papua. Nah, lalu yang berikut ada air terjun Siklop. Ya, Danau Sentani ada air terjun Siklopnya juga ya. Jadi Jayapura juga punya air terjun yang cantik yang juga saat ini sudah cukup hits dan dikenal di kalangan wisatawan. Namanya adalah air terjun Siklop. Nah, berlokasi di kawasan pegunungan Siklop, tepatnya di Sereh, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura. Nah, sementara itu akses jalan menuju ke air terjun ini cukup terjal ya. Nah, ini cocok bagi pace-mace kakak adik dorang semua yang hobi berwisata sekaligus memacu adrenalin, karena memang ya ini penuh perjuangan untuk mencapai tujuan ke air terjun Siklop ini. Nah, jadi setelah melewati perjalanan yang tentu saja membutuhkan kerja keras, lelahnya pace-mace dorang itu akan terbayarkan dengan keindahan air terjun di sini. Nah, suasana di sekitarnya juga sangat asri karena dikelilingi pepohonan hijau dan udaranya juga sejuk ya, apalagi dingin banget ya di situ. Mace itu belum pernah sampai ke sana karena memang ngos-ngosan juga kalau ke sana ya. Tapi menurut cerita dari teman-temannya Mace Ita, tempatnya sangat asri, sejuk sekali ya, dan aduh pokoknya terada dua sudah di sana ya. Nah, lalu yang berikut ada yang namanya Pantai Harlem. Nah, Pantai Harlem ini juga jadi salah satu destinasi hits di Jayapura. Nah, lokasinya itu berada di Tablasupa, Distrik Depapre, Kabupaten Jayapura. Nah, di sini pace-mace kakak adik orang semua bisa menemukan banyak spot foto menarik dan juga Instagramable. Nah, jadi tidak hanya itu saja, ternyata di sini juga punya ekosistem bawah laut yang cukup beragam. Nah, jadi bagi yang hobinya snorkeling ya, ini juga boleh ya dieksplor di sini ya. Dan Pantai Harlem ini punya tipe ombak yang cenderung tenang ya. Jadi memang kalau berenang di Pantai Harlem ini nyaman sekali ya, terutama yang cuman bisa berenang gaya katak ya. Itu boleh deh dicoba di Pantai Harlem ya. Nah, lalu yang berikut ada yang namanya Bukit Salib ya. Nah, Bukit Salib ini lokasinya ada di Doyolama, Distrik Waibu di Kabupaten Jayapura. Nah, di sini menawarkan landscape pemandangan yang sangat menawan ya. Jadi jangan sampai kelewatan ya kalau pace-mace kakak adik orang semua berkesempatan untuk berkunjung ke Bukit Salib ini, karena di sini udaranya juga segar dan juga sejuk ya. Cocok banget untuk kita yang pengen healing ya, mau melepas kepenatan paling cocok ya. Nah, ini dinamakan Bukit Salib karena memang di puncak bukit ini terdapat salib yang sangat besar ya. Tidak heran ya, karena memang mayoritas penduduk di Papua itu adalah mayoritasnya Kristen ya, seperti itu. Nah, lalu ada yang namanya Teluk Yotefa. Nah, Teluk Yotefa ini makin tenar setelah menjadi salah satu lokasi penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional atau PON 20 Papua pada 2021 lalu, dan kawasan ini menjadi venue untuk cabang olahraga dayung. Nah, lokasinya ada di Engros, Kelurahan Wai Morok, Distrik Abepura, Kota Jayapura. Dan Teluk Yotefa ini menyajikan pemandangan alam yang mempesona ya. Jadi tidak heran kalau di tempat ini jadi salah satu destinasi hits di Jayapura. Nah, salah satu daya tarik di teluk ini ya tentu saja ya jembatan merahnya ya. Jembatan Merah Yotefa yang diresmikan langsung oleh Presiden Jokowi pada tahun 2019 yang lalu. Nah, di mana jembatan ini juga merupakan ikon dari tanah Papua ya. Jadi kalau orang bilang ya, nggak seru namanya kalau kita datang ke Jayapura terus tidak jalan-jalan ke Jembatan Merah atau Jembatan Yotefa ini ya. Tuh. Nah, lalu yang berikut ya, Ada yang namanya Pantai Pasir 6, ya. Ini lokasinya ada di Tanjung Ria, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura. Nah, di sini pace-mace kakak dari dorong semua bisa melihat ya panorama yang cantik ya, khususnya pemandangan di bawah laut ya, yang memang sayang kalau dilewatkan apabila tidak ditelusuri lebih dalam ya. Yang hobinya snorkeling paling cocok dah kalau mau explore kekayaan bawah laut itu di Jayapura tuh paling banyak tempat-tempatnya, karena pasti pantai-pantainya tuh punya panorama bawah laut yang cantik ya. Jadi memang banyak spot-spot menarik yang bisa pace-mace KKD Dorang jelajahi ya. Nah, beberapa kegiatan juga bisa dilakukan di Pantai Pasir 6 ya, seperti bersantai, berenang ya, mau diving atau snorkeling, dan juga bisa menyaksikan keindahan pesona laut di dalam Pantai Pasir 6 ini ya. Banyak ya, masih banyak lagi yang lain ya yang bisa macam-macam kakak adik orang semua telusuri ya, tapi nanti ya Macita akan kasih lagi informasinya di info-info yang akan datang. Oke, itu dia ya tujuh tempat wisata hits di Jayapura ya. Memang masih banyak lagi, nanti Macita akan bagi-bagi deh tempat-tempat wisata hits yang ada di Jayapura.

Sahabat budaya, nyanyian tradisional suku Sentani, Helahili secara rafia berarti tangisan atau ratapan yang dilantunkan ketika pada kematian di masyarakat Sentani. Lantunan ini mengisahkan kehidupan orang yang meninggal semasa hidupnya. Sedangkan Heabla merupakan bentuk puisi lisan masyarakat Sentani lainnya bersifat lebih bergembira. Heabla sering dilantunkan pada acara-acara seperti upacara adat, pelantikan ondovolo, kepala adat, pelantikan kepala suku, pemugaran kuburan, pembukaan kebun, dan lain-lain. Biasanya Heabla menceritakan tentang sejarah perpindahan kampung, asal-usul suatu suku, perang suku, dan peristiwa-peristiwa sehari-hari lainnya. Misalnya percintaan, kehidupan rumah tangga, pembukaan kebun, dan perburuan. Perempuan Sentani yang dimitoskan sebagai Kani atau Bumi memiliki peran yang sangat kompleks. Peran ini dipengaruhi oleh pandangan adat tradisi masyarakat Sentani serta kedudukan mereka si masyarakat Sentani secara produktif. Perempuan adalah seorang Yonelau yang mengandung, melahirkan, menyusui, merawat, mendidik anak. Secara produktif, perempuan adalah tenaga kerja dan penghasil makanan melalui bekerja di kebun, danau, dan di dusun sagu. Kematian seorang perempuan dalam keluarga berarti hilangnya Yonelau, tenaga kerja, penghasil makanan, dan agen pendukung suami, laki-laki, sebagai tokoh sentral dalam keluarga. Maka kematian seorang perempuan mempengaruhi kehidupan keluarga dan masyarakat. Tradisi Helahili dan Heabla ini setidaknya mengombinasikan tiga elemen kebudayaan, yakni bahasa, seni, alat musik, yang kesemuanya itu melambangkan sistem pengetahuan masyarakat Sentani. Helahili bermakna ratapan dengan lantunan kata-kata berisi pujian serta ungkapan oleh para melayat, entah laki-laki dan perempuan. Secara bergantian dan individual pada upacara kematian, ia melantunkan untuk mengekspresikan perasaan duka mendalam sekaligus ketegaran seseorang maupun kelompok pada masyarakat Sentani. Helahili ini secara tradisi dilantunkan saat pelayatan, penguburan, atau setelah seremoni pemakaman selesai. Helahili sekaligus berfungsi sebagai media pengenang segala perbuatan baik, keteladanan, maupun jasa seseorang dari orang yang telah meninggal ini. Biasanya orang yang meninggal mempunyai kedudukan khusus dalam tatanan sosial masyarakat adat Sentani atau juga sebagai orang yang dianggap berjasa pada kelompoknya, seperti menang perang, memperoleh banyak hasil buruan, dan lain sebagainya. Status sosial dan banyaknya jasa orang yang meninggal mendurasi pelantunan Helahili. Lama mereka melantunkan Helahili juga dipengaruhi banyak sedikitnya ketersediaan orang yang mampu melantunkan.

0: Apakah kalian tahu dunia balap tidak hanya tentang kecepatan dan keterampilan, tapi juga tentang teknologi canggih yang digunakan para pebalap? Salah satu teknologi yang menarik perhatian adalah baju balap dengan teknologi tinggi. Baju balap modern sekarang dilengkapi dengan bahan-bahan khusus yang tidak hanya ringan dan aerodinamis, tetapi juga memiliki fitur keamanan tinggi. Misalnya, beberapa baju balap kini dilengkapi dengan sensor untuk memonitor kesehatan pembalap, seperti detak jantung dan suhu tubuh. Tidak hanya itu, beberapa baju balap juga memiliki teknologi pendingin untuk membantu menjaga suhu tubuh pembalap tetap stabil selama balapan. Dengan semua inovasi ini, para pembalap tidak hanya lebih aman, tetapi juga bisa meningkatkan performa mereka di lintasan. Bagaimana? Menarik kan?
1: Wah, ada yang punya motor baru nih.
2: Iya dong, udah tahun 2019. Motor juga harus keluaran 2019.
3: Mau pulang bareng gak?
1: Gak usah, gak ada helm nih.
3: Gak apa-apa, ntar lewat jalanan yang gak ada polisinya.
1: Yeay, malah mikirin polisi. Pikir keselamatan dulu kali.
3: Lebay deh, rumah juga gak jauh-jauh amat. Kalau pakai helm, ntar rambut jadi acak-acakan.
1: Aduh, itu gak bisa dijadikan alasan. Mau rambut acak-acakan kek, ribet kek, panas kek. Yang jelas, keselamatan harus tetap diutamakan. Belum lagi kalau nggak pakai helm, dendanya Rp250.000 loh.
3: Wah, mahal amat.
1: Emang mahal, tapi mahalan mana coba sama nyawa kita.
4: Indonesia merupakan salah satu negara yang mengatur tentang penggunaan helm secara tegas melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Gunakan helm SNI saat berkendara dan jangan lupa patuhi aturan rambu lalu lintas yang ada.

0: injaklah dadaku, dan kau menjadi keluargaku. Kalimat ini agaknya aneh di pendengaran kita, namun juga sekaligus menantang pendengar di seluruh Nusantara, khususnya yang berada di luar Papua, untuk bisa merasakan dan menikmati sebuah budaya penyambutan bagi para tamu atau pejabat yang baru pertama kali menginjakkan kaki di Pulau Cendrawasih. Budaya penyambutan yang berlaku khususnya bagi masyarakat adat yang menghuni Teluk Doreri dan Teluk Cendrawasih, walaupun nama budayanya berbeda, namun makna dan tujuan budaya tersebut tidaklah jauh berbeda. Seperti diungkapkan Bapak Freddy Wanda, salah seorang tokoh adat dari Wonti Serui.
1: Adat istiadat yang orang lakukan biasa injak piring itu, bagi yang baru datang dari tempat lain, kita anggap sebagai keluarga, kita bikin acara injak piring. Orang Waropen biasa bilang sema, makna yang dilakukan oleh keluarga atau yang bikin injak piring itu, dia ini sudah masuk setelah dia injak piring dan langkai dibuat parang silang, anak itu sudah menjadi keluarga kita yang punya acara itu. Seandainya sekian piring yang dia injak, 1-3 atau 4 piring dia langkahi, itu jadi milik dia.

0: Pendengar ensiklopedi budaya keindonesiaan di seluruh Nusantara, budaya injak piring yang bukan hanya diperuntukkan bagi tamu atau pejabat yang baru pertama kali ke Papua, khususnya di daerah pesisir, namun juga bagi sanak keluarga yang pergi merantau dalam waktu yang cukup lama baru kembali ke kampung halaman, ataupun juga bagi anggota keluarga yang pergi ke suatu daerah yang baru, maka setelah tiba kembali di daerahnya atau tempat tinggal semula, maka keluarganya melakukan sebuah ritual budaya injak piring.
1: Untuk anak yang dari keluarga atau pertama kali keluar dari keluarga, pergi merantau terus kembali, atau pertama kali keluar ke kota besar, dia kembali, itu yang kita lakukan sema atau injak piring.
0: Pendengar sahabat budaya, budaya injak piring yang sesungguhnya merupakan ungkapan syukur serta mengusir roh-roh jahat yang ikut bersama selama dalam perjalanan, merupakan salah satu bentuk kearifan lokal yang syarat dengan pesan moral. Sehingga adat dan budaya seperti ini perlu dipertahankan dan dilestarikan agar tidak hilang tergilas budaya manapun.

Pendengar sahabat budaya, dari budaya kita bisa mengenali sesama. Dengan mengenali budaya dari keberagaman etnis itulah, kiranya dapat lebih mempererat pertalian, serta saling menghargai, dan hidup berdampingan dengan penuh cinta dan damai. Karena budaya sejatinya adalah jati diri setiap etnis, dan jati diri bangsa kita. Akhirnya dari Bumi Cendrawasih Papua, saya Marta Bakti bersama teknisi Hendrik Siahinenia SPT mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa. Wanyambi.

Candi Borobudur adalah mahakarya leluhur yang luar biasa, yang berhasil mengangkat nama Indonesia di kancah internasional, karena candi ini menjadi salah satu dari 7 keajaiban dunia. Berada di Candi Borobudur ini akan membuat Anda takjub dengan kehebatan para leluhur, salah satunya dalam hal teknologi atau desain arsitekturnya. Keindahan semua unsurnya dan lamanya candi ini dibangun menyuguhkan mahakarya yang luar biasa. Candi Buddha terbesar di dunia ini ibarat puzzle yang

0: Ada apa ini? Alat berat banyak sampai.
1: Permisi Bapak, ini ada apa ya? Kenapa alat berat banyak sekali menuju hutan? Bisa tolong jelaskan kah?
2: Begini Nona, alat-alat berat ini mau dipakai kasih gundul hutan ini. Hutan di kampung ini mau dijadikan kebun kelapa sawit. Bagus toh?
1: Bagus? Bagus dari mana Bapak? Hutan ini tempat kitong hidup dan cari makan. Kalau hutan ini tak ada, kitong masyarakat kampung bagaimana? Dari hutan ini kita bisa hidup dan makan. Tolong jangan rusak hutan Papua kami demi kepentingan dan keuntungan pribadi. Papua adalah harapan terakhir hutan Indonesia. Hutan Papua adalah paru-paru dunia. Jaga dan lestarikan hutan Papua demi keberlangsungan hidup manusia.
3: Kabar Papua jam 19.

Bace Mace Kakak Ade, upacara adat WOR adalah ritual untuk meminta perlindungan. Tradisi ini dilakukan secara turun-temurun oleh suku Biak. WOR dimaknai sebagai upacara adat yang mempunyai hubungan dengan kehidupan religius masyarakat suku Biak. Tujuan WOR adalah untuk memohon dan meminta perlindungan untuk anak mereka kepada penguasa alam semesta. Upacara WOR juga dipercaya dapat melindungi seseorang dari setiap peralihan siklus hidupnya. Masyarakat suku Biak biasanya melaksanakan upacara WOR untuk mengiringi pertumbuhan fisik anak-anak sejak dalam kandungan, saat lahir, hingga tua sampai kematian. Beralih ke berita selanjutnya, Ero Eratuura adalah upacara adat tindik telinga. Upacara adat ini biasa dilakukan untuk anak-anak yang telah menginjak usia 3 hingga 5 tahun. Anak-anak yang menjalankan upacara adat akan duduk di tikar dan dihadiri juga oleh anak-anak yang lain. Kedua telinga akan ditindik dengan alat khusus yang dipercaya sebagai cara menjaga telinga. Bagi masyarakat Papua, telinga adalah alat pendengaran yang harus dijaga dengan baik. Demikian saya Mace Ita, sampai jumpa pada Kabar Papua jam 20.

ragam budaya Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan ragam kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

Suku Dani, alongside the gyal called Esta Pacifica. For the gyal them, all the girl. With a wire. Hey, hey, hey. Kata-kata yang sekarang bukan kisah masa lalu, tapi cerita untuk

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Tahukah Anda, ponsel lebih kotor daripada toilet? Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.
2: Wah, anaknya sehat ya, Bu? Gemes banget.
3: Hehe, iya nih.
2: Oh iya, imunisasinya lengkap kan? Bu?
3: Iya, gimana?
2: Adiknya rajin imunisasi kan, Bu?
3: Belum sih, Mbak. Saya juga belum ada waktu buat ke posyandu.
2: Waduh, padahal informasi dari Instagram Kemenkes_RI, imunisasi itu adalah hak anak loh, Bu. Selain bisa membentuk antibodi spesifik terhadap penyakit tertentu, faktanya imunisasi bisa mencegah lebih dari 26 penyakit. Bahkan 2 juta sampai 3 juta resiko kematian bisa dicegah dengan imunisasi, Bu.
3: Astaga, ternyata penting banget ya manfaat imunisasi.
2: Manfaatnya bukan cuma buat ibu aja. Jangan egois ya, Bu. Tidak imunisasi anak.
4: Masih di Kita Rumput Suara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura. Dan pace-mace kakak di dorang semua, kalau kita berbicara tentang kebudayaan, ini memang tidak lepas dari manusia sebagai pemilik budaya tersebut ya. Jadi memang kebudayaan itu merupakan hasil karya, yang artinya kebudayaan itu ada di dalam komunitas suatu masyarakat dalam rangka eksistensi dan juga keberlanjutan komunitas tersebut. Nah, kebudayaan juga merupakan sesuatu yang diperoleh bukan seperti warisan genetik dari seorang ayah atau seorang ibu yang memang itu diperoleh secara otomatis. Nah, kebudayaan itu harus dipelajari dan ada proses pembelajaran dalam suatu komunitas di mana seseorang hidup. Nah, salah satunya adalah permainan tradisional ya. Jadi permainan tradisional ini termasuk dalam folklore ya, dari tipe folklore sebagian lisan yang merupakan bagian dari kebudayaan ya. Jadi Dananjaya mendefinisikan bahwa folklore itu merupakan sebagian kebudayaan suatu kolektif yang tersebar dan diwariskan turun-temurun di antara kolektif macam apa saja secara tradisional dalam versi yang berbeda, baik dalam bentuk lisan maupun contoh yang disertai dengan gerak isyarat atau alat pembantu pengingat. Nah, untuk kajian permainan tradisional di tanah Papua ini memang belum begitu berkembang ya, dan memang kalau dilihat memang terkesan kurang mendapat perhatian terhadap fenomena salah satu aspek budaya ini ya. Dan secara suku bangsa yang cukup banyak ya di Papua ini ya, sekitar hampir 300 suku ya, dan juga zona ekologi yang berbeda ya, ini yang memang memberi bentuk dan juga ciri khas dan geografis wilayah Papua yang memang memberi tantangan tersendiri untuk mendalami permainan tradisional di tanah Papua ya. Nah, jadi memang banyak nilai positif dan manfaat yang terkandung dalam permainan tradisional yang hampir terlupakan ya. Jadi folklore, lebih khusus permainan tradisional dalam kehidupan, sebenarnya ini merupakan wujud dari usaha dan juga cara masyarakat dalam memahami serta menjelaskan realitas lingkungan ya, sesuai dengan situasi alam pikiran kelompok masyarakat tersebut di suatu zaman tertentu ya. Jadi Balai Pelestarian Nilai Budaya Papua juga mencoba untuk menginventarisir dan juga mendokumentasi beberapa permainan tradisional di tanah Papua ya. Salah satunya adalah di Bovendigul ya. Nah, ini kalau kita mau bicara tentang permainan tradisional, terutama permainan anak-anak di Bovendigul ya, memang tidak boleh lepas dari yang namanya lingkungan kebudayaan yang mendukung dari 5 kelompok lima kelompok suku besar yang ada di Kabupaten Bovendigul ya. Yakni kalau di Bovendigul punya lima kelompok besar, yakni Mandobo ya, suku Mandobo, juga suku Muyu, lalu Auyu ya, lalu Kombai atau Korowai, dan juga Wambon ya. Ini yang termasuk dalam wilayah adat Animha ya, yang tersebar kurang lebih di 20 distrik atau kecamatan ya. Jadi memang sebenarnya ada banyak jenis permainan tradisional yang tersebar di Papua ya. Salah satunya ya seperti di Bovendigul ya. Ini permainan yang masih sering dimainkan maupun sudah jarang juga ya. Kalau dilihat sudah jarang dimainkan karena memang banyak yang hilang dan sudah tidak dikenal. Nah, dari berbagai jenis permainan tradisional yang ditemui pada lima suku besar di Bovendigul ini ternyata memiliki kemiripan ya, hanya penyebutannya saja yang berbeda ya. Seperti permainan Kueritop ya atau Kekenaya. Nah, ini adalah permainan tradisional masyarakat lokal di Bovendigul ya, yaitu dari suku Wambon. Nah, permainan ini menggunakan tali yang dibentuk dengan berbagai mode pada jari-jari tangan ya. Kalau kita tahu ya, biasanya kalau kita main pakai karet dulu ya, masih kecil-kecil suka main pakai karet ya, membuat berbagai bentuk-bentuk ya. Nah, sebenarnya hampir mirip seperti itu ya, seperti permainan Kueritop atau Kekenaya dari suku Wambon ini ya, hanya mereka menggunakan tali. Nah, memang permainan ini dikenal luas pada lima kelompok suku besar yang ada di Bovendigul, cuman sebutannya berbeda-beda ya. Seperti orang Mandobo itu menyebutnya Kekenaya, lalu orang Muyu menyebutnya dengan Jenjong ya. Dan juga beberapa kelompok suku yang lain juga menyebut dengan sebutan yang berbeda seperti Lukatra atau Kokenop. Nah, berbagai sebutan yang digunakan oleh beberapa kelompok suku ini ya, ini sebenarnya mereka pakai sesuai dengan mode atau bentuk yang umumnya mereka mainkan. Nah, sedangkan penggunaan istilah ya, seperti Kekenaya pada orang Mandobo, ini ternyata maksudnya adalah tali yang terbuat dari serat pohon kayu genemo. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi permainan ini bisa dimainkan oleh siapa saja ya, baik laki-laki maupun perempuan ya, anak-anak sampai dewasa ya. Tapi memang lebih dominan dimainkan oleh anak-anak sampai pada usia remaja ya. Kalau di waktu dulu, permainan Kekenaya atau Kueritop ini pada orang Wambon itu dimainkan saat acara kedukaan atau kematian ya. Tapi setelah masuknya pengaruh Injil di daerah ini, permainan Kekenaya atau Kueritop pada orang Wambon ini dilarang saat itu oleh pastor karena sering dimainkan pada saat kematian. Nah, permainan ini dimainkan juga saat waktu-waktu senggang di rumah atau di mana saja ya, seperti saat istirahat di kebun atau saat di pinggir kali ya. Ini tidak terikat oleh waktu, jadi bisa kapan saja dimainkan di waktu senggang ya. Nah, jadi alat atau bahan yang digunakan itu adalah tali dari serat kulit pohon genemo, seperti itu. Nah, untuk proses pembuatan tali sebagai bahan utama permainan tradisional Kueritop atau Kekenaya, ini adalah kulit genemo yang dipilih adalah kulit pohon genemo yang seratnya bagus ya. Pohon genemo ini apa ya? Melinjo ya kalau enggak salah ya. Nah, jadi yang dipilih itu adalah yang tidak terlalu muda dan tidak terlalu tua. Jadi pas-pas ya. Ya, kulitnya. Jadi kulit pohon muda itu tipis ya. Nah, kalau menurut mereka ya, kalau kenapa harus dipilih jangan yang terlalu muda, jangan terlalu tua ya, karena kulit pohon muda itu tipis dan seratnya kurang ya. Sementara kalau pohon yang tua itu seratnya terlalu keras. Nah, jadi setelah memilih pohon yang tepat ya, selanjutnya mereka akan lakukan pengupasan dengan menggunakan kampak ya, sesuai dengan kebutuhan mereka. Nah, proses selanjutnya itu adalah kulit kayu genemo yang sudah diambil dari pohon, bagian luarnya itu dibersihkan, kemudian dikikis dengan menggunakan pisau. Nah, ini dimaksudkan supaya mengurangi kandungan air di dalam kulitnya. Nah, setelah itu serat kulitnya itu ya, serat kulit kayu genemo itu akan dijemur ya, dan juga dicabik-cabik ya. Nah, setelah dijemur ya, serat kulit kayu itu yang sudah kering itu nanti akan dipilin membentuk tali ya, sebagai bahan baku tali yang akan digunakan untuk permainan tradisional Kekenaya atau Kueritop itu. Nah, proses pengambilan bahan baku ini memang hampir sama dalam proses pembuatan tali yang digunakan untuk menganyam noken ya. Jadi seperti begitu. Nah, untuk teknis permainannya ya, jadi permainan Kekenaya atau Kueritop ini akan dimainkan oleh 2 orang atau lebih dan bisa juga secara kelompok dengan lawan bermainnya. Nah, setelah mempersiapkan tali sebagai alat utama, permainan Kekenaya atau Kueritop ini bila dimainkan oleh 2 orang ya, mereka itu akan saling berhadap-hadapan. Nah, setelah persiapan, nah barulah dimulai permainannya, di mana kedua pemain akan saling menantang membentuk anyaman tali pada jari-jari tangan mereka dengan menebak model apa yang dimainkan oleh salah satu dari mereka dengan saling bergantian ya. Atau bisa juga dengan kesepakatan ya, mereka akan membentuk satu model dan dengan hitungan waktu ya, siapa yang paling cepat menyelesaikan bentuk model tersebut yang menang. Nah, permainan ini kadang ya saat bermain ya, ini akan menggunakan alunan suara berupa siulan atau nyanyian sesuai dengan mode bentuk yang dimainkan oleh salah seorang, yang kadang juga ini maksudnya untuk mengejek lawan mainnya ya, seperti itu. Nah, lalu ada juga konsekuensi menang dan kalah dari permainan Kekenaya atau Kueritop ini ya. Jadi untuk menentukan pemenang ya, ini ada beberapa metode yang mereka digunakan ya, yakni yang pertama kecepatan dalam membentuk mode sesuai kesepakatan ya, atau juga bisa menebak mode, dan yang berikutnya adalah membentuk mode sesuai dengan apa yang dibentuk oleh lawan mainnya ya, seperti itu. Jadi sifat dari permainan ini juga lebih kepada kompetensi ya, dengan tentu saja ini mementingkan unsur daya imajinasi. Nah, kalau sudah berbicara tentang unsur daya imajinasi, tentu saja keterampilan dan kecerdasan ini diperlukan ya untuk bisa mencapai kemenangan ya. Nah, permainan Kekenaya atau Kueritop ini juga ya bisa juga dimainkan ketika sedang rekreasi ya, atau mengisi waktu luang ya, karena ini memang permainan yang menggembirakan kalau menurut Mas Cita ya. Nah, saat ini ya permainan Kekenaya atau Kueritop ini sudah hampir punah. Nah, ini kenyataan bahwa memang sudah terjadi juga ya di tanah Papua seperti itu ya. Jadi memang bermain punya fungsi adaptif ya dalam kehidupan manusia ya. Jadi kalau fungsi yang lebih luasnya, memang bermain ini punya fungsi sosial kultural ya. Jadi dalam konteks ini, permainan anak-anak ini merupakan sebuah fenomena sosial budaya yang mempunyai makna simbolis ya. Ya, jadi dalam permainan itu memang ada simbol-simbol dan juga proses simbolik yang terus-menerus ya dimaknai, ditafsirkan ya, karena memang ini akan mempengaruhi kerangka pemaknaan yang dimiliki oleh manusia. Jadi memang permainan tradisional ini punya kekhasan ya, bisa memberi ciri khas dan juga menjadi salah satu identitas budaya ya. Jadi sangat disayangkan sekali kalau permainan Kekenaya atau Kueritop ini hampir punah ya, karena ini merupakan salah satu ciri khas Kabupaten Bovendigul. Dan mudah-mudahan ya permainan-permainan tradisional yang ada di tanah Papua bisa digali lebih lagi, sehingga kita akan mengetahui ya permainan-permainan tradisional apa saja yang ada di tanah Papua selain dari permainan tradisional dari Kabupaten Bovendigul, yakni Kekenaya atau Kueritop.

Sahabat, tahukah kamu? Ternyata kalimat Hom Pimpa Alium Gambreng punya makna yang sangat dalam. Kalimat ini berasal dari bahasa Sanskerta, mengajarkan nilai yang luar biasa pada anak-anak. Kalimat Hom Pimpa Alium Gambreng berarti dari Tuhan kembali ke Tuhan. Mari kita bermain. Walaupun digunakan hanya dalam permainan tradisional Indonesia, kalimat Hom Pimpa juga memiliki sebuah ajaran yang dapat kita terapkan. Kalimat Hom Pimpa Alium Gambreng ini mengajarkan kepada anak-anak bahwa hidup yang sedang dijalani ini anugerah dari Tuhan dan akan kembali pada Tuhan. Kalimat ini juga memiliki makna untuk menikmati kehidupan dengan melakukan permainan yang membuat hati senang. Saat melakukan Hom Pimpa dan menunjukkan telapak tangan atau punggung tangan, kita tidak tahu apakah kita akan menang atau kalah. Nah, dari sanalah kita belajar untuk menerima dengan lapang dada hasil dari apa yang telah kita pilih. Hanya saja, sejarah penggunaan kalimat Hom Pimpa Alium Gambreng ini tidak diketahui secara pasti. Kemungkinannya adalah kalimat ini mulai digunakan sejak Indonesia dalam era kerajaan Hindu-Buddha. Tapi untuk saat sekarang, maraknya game online di kalangan anak-anak menjadikan Hom Pimpa ini mulai tersingkirkan.

0: ganti pakaiannya. Jangan lupa
1: taruh di box pakaian kotor.
0: Pinter. Habis mandi, nanti jangan lupa
1: bak air ditutup lagi.
0: Nah, sudah wangi. Habis mandi nih ya. Sini mama oles krim anti nyamuk biar terhindar dari
1: demam berdarah dan malaria.
0: Nah, kita semua perlu waspada demam berdarah karena data dari Kemenkes Republik Indonesia tahun 2024, kasus demam berdarah tahun ini tertinggi di Indonesia sebanyak 91.269 dan sebanyak 641 kasus meninggal dunia. Jangan sampai ada tumpukan pakaian, tutup tempat bersarang nyamuk, dan lakukan penyemprotan. Tindakan pencegahan lebih baik dilakukan agar kita bebas demam berdarah juga malaria.
1: Kita nggak balas gigit nyamuknya, Mam.
2: Masih di Kitorong Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan, program 4 Radio Republik Indonesia. Nah, kita masih ngomongin soal kesenian-kesenian tradisional yang ada di tanah Papua. Nah, kali ini adalah tentang tarian tradisional. Nah, ada beberapa tari-tari tradisional khas di Papua yang tentu saja banyak banget ya sahabat budaya, tapi kali ini Majeta akan ambil 4 ya. Ada 4 tari-tarian yang cukup terkenal ya, bahkan bisa dibilang juga terkenal di mancanegara ya, sebagai tari tradisional dari tanah Papua. Nah, yang pertama adalah tari Sajojo. Nah, bisa dibilang tari Sajojo ini adalah kesenian tradisional dari tanah Papua yang paling dikenal di seluruh tanah air. Nah, tarian ini kerap dipertunjukkan saat ingin menyambut tamu besar atau berbagai acara penting lainnya di wilayah Papua. Nah, tari Sajojo ini punya konsep yang dinamis ya, di mana para penari, baik itu pria maupun wanita, itu akan secara bersama-sama melompat dan menghentakkan kakinya begitu alat musik pengiring seperti tifa sudah dimainkan. Nah, dalam perkembangannya ya, tarian yang juga diiringi dengan lagu Sajojo ini juga sudah menggunakan musik modern. Nah, sehingga ya masyarakat akan tetap bersemangat ketika menonton tarian tersebut dan kesenian ini tidak bakal tergerus oleh zaman ya. Lalu ada tari Vela Mandu, sahabat budaya. Nah, berbeda dengan tari Sajojo, kesenian tradisional Papua yang berikut ini bisa diartikan sebagai tarian perang. Nah, ini adalah tari Vela Mandu. Nah, tarian ini diyakini berasal dari Puyo Kecil, ya, ini suatu daerah di Sentani Tengah di Papua. Nah, tari Vela Mandu ini konon diciptakan oleh para leluhur, yakni orang-orang Amatali, Putali, dan juga Abar yang hendak pergi berperang, kemudian mendapatkan kemenangan setelah berhasil melawan orang-orang dari suku Sekori, Sebeya, dan juga Sewiron dari wilayah Abar Sentani Tengah. Nah, saat ini tarian tersebut hanya sebagai simbolik untuk menghargai para leluhur, di mana tari Vela Mandu biasa dipentaskan dalam acara-acara besar yang sifatnya menghibur. Nah, dengan diiringi alat musik tifa dan waku ya, tari Vela Mandu ini ditarikan oleh laki-laki lengkap menggunakan pakaian tradisional dan peralatan perangnya. Nah, lalu ada tari Musyo, sahabat budaya. Nah, tari Musyo ini merupakan salah satu tari sakral yang ada di Papua dengan rata-rata penarinya adalah sekelompok pria. Nah, tari Musyo ini bermakna untuk mengusir arwah yang gentayangan akibat kecelakaan maut yang dialami. Nah, menurut kepercayaan suku adat di Papua, seseorang yang meninggal karena tabrakan atau kecelakaan itu pasti arwahnya tidak bisa pergi dengan damai. Nah, maka itu ya sahabat budaya, dibutuhkan tarian yang sakral seperti tari Musyo untuk membantu mengusir dan menenangkan arwah tersebut. Nah, tarian ini dilakukan dengan memakai pakaian adat khas Papua ya, memakai koteka, juga memakai rok-rok rumbai dan juga tameng. Nah, kemudian untuk alat musik pengiringnya biasanya menggunakan tifa. Nah, lalu yang terakhir ya, ada yang namanya tari suanggi, sahabat budaya. Kalau di Papua ya, kalau dibilang suanggi itu seperti setan gitu ya, hantu gitu ya. Pokoknya kayak seperti begitulah. Atau juga orang-orang yang punya kekuatan magis begitu ya. Nah, tarian ini ya konon bercerita tentang seorang suami yang bersedih karena ditinggal mati oleh istrinya. Nah, dalam kepercayaan suku di Papua, kata suanggi itu bisa diartikan sebagai roh jahat ya. Jadi jangan heran kalau tarian tradisional yang satu ini punya nuansa magis karena gerak tarinya seperti sedang melakukan ritual. Nah, itu ya sobat budaya, kesenian-kesenian terbaik atau kesenian-kesenian tradisional yang ada di Papua. Nah, kalau sobat budaya pengen jalan-jalan ya ke Papua ya, apalagi sudah mau liburan ya, misalnya mau liburan gitu ya, itu adalah waktu yang terbaik ya untuk berkunjung ke wilayah paling ujung timur Indonesia.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Keris memiliki teknologi penempaan besi yang luar biasa untuk ukuran masyarakat di masa lampau. Menurut pustaka kuno, untuk menghasilkan sebilah keris istimewa dan ampuh memakan waktu sekitar 2 tahun. Ini berkaitan dengan pemilihan hari baik, kelengkapan sesaji, dan kekuatan ritual. Maka tidak heran jika sebilah keris memiliki berbagai keunikan yang sangat spesifik. Terbukti dengan penamaan setiap lekuk yang mengandung makna tersendiri. Di sana tercermin kearifan lokal masyarakatnya yang menjadikan keris sebagai simbol kekuatan sekaligus mewakili karakter yang memilikinya. Desain keris mempunyai kekuatan tersendiri dalam membentuk kearifan lokal, menjadikannya sebagai karya agung yang harus dilestarikan.
2: Belanja online memang mengasihkan.
3: Oh iya, aku mau nyari krim malam biar kulit glowing.
4: Hah, Candi Borobudur terletak di mana?
2: Buka internet sayang, googling aja.
4: Kalau Sungai Kapuas di provinsi mana, Ma?
2: Cari di internet, pasti ada.
4: Halo, Om.
5: Ayah ada, sayang.
4: Ma, ayah di mana?
2: Kan sudah Mama bilang, cari di internet, sayang.
6: Internet dapat mendekatkan yang jauh, namun juga menjauhkan yang dekat. Sudahkah kita bijak memanfaatkan internet?
7: Mas, bensin seliter berapa ya?
8: 8.000, Mas.
7: Kalau setengah liter berapa?
8: 4.000.
7: Kalau setetes?
8: Gratis.
7: Nah, kalau gitu, isi setetes-tetes sampai penuh ya. Makasih loh, Mas.
9: Intermezzo.

Kabar Papua jam 20. Pace-mace kakak ade, sasi adalah upacara adat yang hanya dapat ditemukan di Maluku dan Papua. Sasi adalah larangan mengambil hasil alam di suatu lokasi tertentu untuk jangka waktu tertentu, misalnya 1 tahun. Di penghujung waktu sasi, diadakan upacara buka sasi, di mana masyarakat memanen hasil laut di area sasi untuk dijual. Sasi adalah bentuk pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan. Semua masyarakat boleh mengambil hasil sasi setelah acara buka sasi, asalkan mematuhi aturan yang telah disepakati seperti ukuran minimal yang boleh diambil. Beralih ke berita selanjutnya, suling tambur adalah kesenian tarian masyarakat Papua dengan menggunakan 2 alat musik yaitu suling dan tambur atau gendang. Tarian ini dilakukan secara berkelompok pada acara-acara tertentu seperti pernikahan dan pesta adat. Suling tambur dimainkan pada acara-acara besar lainnya untuk menambah suasana. Awalnya gendang terbuat dari kulit ikan pari atau hiu, tapi sekarang telah diganti dengan kulit kambing atau rusa. Demikian saya Mace Ita, sampai jumpa di Kabar Papua esok hari.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

Cerita kali ini bermula di Gunung Hiriwa, yang sekarang dikenal dengan sebutan Gunung Trikora. Di sana, hiduplah dua orang bernama Yugi dan Nomba. Namun, keduanya tidak saling mengenal. Dikisahkan, manusia Yugi berasal dari timur, berjalan ke arah barat, dan manusia Nomba berasal dari barat yang berjalan ke timur. Mereka sama-sama tersesat dan bertemu di Gunung Hiriwa.

0: Hei, hei, oh siapa kah? Siapa di sana?
1: Eh, kawan, kau dari mana? Terus, kau mau ke mana?
2: Saya Yugi, saya dari Kampung Yelo.
1: Baru, kenapa kau bisa sampai di sini?
2: Aduh, itu lagi. Saya mau cari perlindungan, kawan. Saya juga tidak punya tempat tinggal. Makanya, saya jalan ke arah barat saja terus. Karena saya dengar di Lembah Hugu Lama itu sangat indah dan tanahnya sangat subur. Cuma, saya bingung kenapa saya ada di sini. Padahal saya mau ke Lembah Hugu Lama itu.
1: Oh, kalau begitu pas sudah, kawan. Saya juga mau ke sana. Tapi saya tidak tahu jalan. Saya juga mau lihat Lembah Hugu Lama itu. Baguskah tidak, ke?
2: Oh, begitukah kawan? Berarti, orang tujuan sama. Baru, kau sendiri nama siapa dan dari mana?
1: Saya pun nama Nomba. Saya berasal dari sebelah barat. Kawan, kita dua mau jalan. Tapi ini semalam ini. Lebih bagus kita istirahat dulu, eh? Besok baru kita lanjut. Lanjut ke Hugu Lama.
2: Iya sudah kawan. Kita istirahat sini dulu. Wah, wah, wah.
3: Itulah awal pertemuan Nomba dan Yugi dengan tujuan yang sama. Mereka bekerja sama untuk keluar dari Gunung Hiriwa yang kini dikenal masyarakat dengan Gunung Trikora. Mereka berdua menuju suatu tempat yang konon merupakan lembah yang indah, tanahnya subur, damai, dan permai, yaitu Lembah Hugu Lama. Di tengah-tengah obrolan mereka yang dengan singkat akrab, Nomba menceritakan pengalamannya menembus Lembah Agung Hugu Lama yang tidaklah mudah. Bagaimana kisahnya? Kita ikuti cerita selanjutnya.
1: Yugi, kau pikir apa pagi-pagi begini kah? Lebih baik kau makan ipere yang saya bakar ini sudah. Biar kita bisa cepat lanjut perjalanan ke Lembah Hugu Lama.
2: Iya kawan, terima kasih banyak ya. Saya lagi pikir, bagaimana ini caranya kita bisa sampai ke Lembah Hugu Lama. Kau bilang, kita orang mesti lewat Gunung Wanungga toh?
1: Iya, betul kawan. Kita mesti lewat situ. Kalau tidak, kita tidak bisa pergi kemana-mana. Kau lihat ini, kita tak kurung di sini saja kawan.
2: Baru? Mau lewat gunung itu? Dap cara bagaimana kawan?
1: Kita orang mesti minta izin dulu dari Ratu Gunung Wanungga. Supaya dia bisa kasih izin untuk buka kakinya. Biar kita bisa lewat dia pucil kaki, tembus keluar.
2: Aduh, kalau begitu saya tidak berani kawan. Lebih baik kau saja yang bicara dengan ratu untuk minta izin ya. Saya takut kawan.
1: Yo kawan, nanti saya saja yang bicara dengan Ratu Gunung Wanungga. Supaya dia buka depu kaki itu. Kau tenang saja. Yang penting kau bawa saya sampai di Lembah Hugu Lama itu kawan.
2: Gampang itu kawan. Kalau saya tembus Gunung Wanungga, pasti tong sampai di Lembah Hugu Lama. Karena saya tahu depu jalan ke situ.
1: Oh, kalau begitu, kita dua lanjut sudah kawan. Kalau lama di sini, nanti kita dua dapat gelap, tidak bisa sampai di Gunung Wanungga kawan.
2: Iya sudah kawan, mari torong dua jalan. Tapi, kau ingat itu eh? Kau yang nanti bicara dengan Ratu Gunung Wanungga.
1: Iya kawan, jangan khawatir. Nanti saya yang bicara. Bah, wih, kau jalan cepat kah? Macam kau tidak semangat jalan begitu.
2: Ada satu masalah lagi kawan.
1: Aduh, aduh, aduh. Masalah apa lagi kawan? Yang betul saja. Yang berat tadi kita sudah lewat itu.
2: Begini kawan, saya ada pikir ini. Kalau saya turun ke Lembah Hugu Lama, dong takutkah tidak ya? Manusia kah? Hewan kah? Tumbuh-tumbuhan di sana terima saya kah tidak ya? Habis saya pukulit hitam begini.
1: Betul ya. Dong pasti takut dengan kau nanti. Bisa-bisa nanti kau yang menguasai Lembah Hugu Lama itu. Karena makhluk di sana bisa mati semua. Lihat kupu hitam itu. Kita orang mesti masuk diam-diam kawan. Jangan sampai dorang tahu kita ada datang di situ.
2: Iyo. Tapi bagaimana? Sapu hati sedih sekali. Kalau nanti dong di Lembah Hugu Lama mati semua kawan. Lebih baik terang dua batal ke sana sudah ya.
1: Bah, masa begitu tuh? Kita sudah jalan jauh ini. Baru mau batal itu. Sakit jiwa sekali. Tidak ada cara lain lagi kah?
2: kalau dorang terlihat saya, berarti dong semua akan hidup. Jadi saya mesti sembunyi. Tapi bagaimana tuh cara,
1: Bah, wih, kau ada bicara dengan siapa itu?
2: Kawan, saya ada ide, kawan.
1: Ide apa itu? Jangan kau bikin tambah masalah lagi, kawan.
2: Begini, kawan. Kau kulit kan terang. Sedangkan, saya kulit hitam. Jadi kalau saya di bawah air, ratu gunung dan makhluk hidup yang lain tidak lihat saya. Jadi dong kira kau bisa jalan di atas air.
1: Aduh, saya takut, kawan. Bagaimana nanti kalau ratu gunung tahu? Pasti kita akan mati.
2: Tenang, ratu gunung tidak akan tahu. Kau percaya saya saja. Dia tidak akan bisa lihat saya. Kau tidak lihat sapu kulit ini? Hitam gelap toh.
1: Oh, baik kawan. Kalau begitu kita orang jalan cepat sudah.
3: Dengan semangat, manusia Yugi dan Nomba bergegas menyusuri kaki Gunung Hiriwa, menembus lebatnya hutan menuju Gunung Wanungga. Setibanya di sana, mereka melakukan apa yang sudah direncanakan.
2: Kawan, ayo kita mulai.
1: Tapi kau lumuri dulu, kau berbadan dengan tanah liat itu, supaya kau tidak kelihatan.
2: Tenang kawan, sudah selesai ini. Kau sudah siap kah belum?
1: Sudah, mari kita mulai. Kau tunduk sedikit, biar saya bisa naik di kupu kepala.
2: Baik kawan. Sudah siap?
1: Sudah.
2: Mari, tong jalan di air itu.
1: Ayo kawan. Tapi pelan ya, nanti saya jatuh.
2: Iya kawan, iya.
4: Hei, kau siapa? Kenapa kau bisa jalan di atas air? Kau belajar dari siapa kah?
1: Salam ratu gunung. Wah. Sapu nama Nomba.
4: Oh, Nomba. Kau bisa jalan di atas air kah?
1: Iya, ratu gunung.
4: Satra percaya. Kau jangan tipu-tipu saya.
1: Tidak, ratu gunung. Memang betul. Saya bisa jalan di atas air. Saya tidak berani tipu ratu gunung. Ratu gunung sudah lihat tuh tadi.
4: Saya lihat memang kau tertipu. Baru kau mau pergi mana?
1: Saya mau turun ke lembah Hubulama, ratu. Tapi saya tidak bisa keluar kalau ratu tidak kasih izin. Saya mohon ratu kasih izin saya turun ke bawah kah?
4: Turun ke lembah itu untuk apa?
1: Saya dengar di sana depu pemandangan indah, terus depu tanah subur juga ratu. Manusia di sana hidup ramah, hidup rukun satu dengan yang lainnya ratu. Jadi saya mau hidup dengan mereka di sana.
4: Baiklah, kau pun niat mulia, mau hidup damai dengan sesama, jadi saya akan buka jalan ke lembah itu. Tapi kau ingat, kalau saya buka kaki ini, berarti air ini akan mengalir terus panjang lembah dan gunung. Tapi bila suatu saat kau bikin hal yang kurang bagus, maka saya akan menutup kaki ini dan akan mendatangkan banjir serta malapetaka bagi semua.
1: Wah. Terima kasih Ratu Gunung. Saya janji saya akan menjaga lingkungan, juga menjaga hubungan dengan sesama ratu. Percayalah ratu, sepanjang air ini mengalir, kehidupan di lembah Hubulama akan tetap subur, damai dan tenteram ratu.
3: Mendengar janji manusia Nomba, ratu pun kemudian membuka kakinya, lalu air pun mengalir, membawa manusia Nomba dan manusia Yugi menuju arah timur lembah Hubulama, atau yang saat ini dikenal sebagai Lembah Baling, berliuk-liuk melewati Yelu atau yang dikenal sebagai Kampung Wesaput dan terus menuju ke Merauke. Jejak perjalanan manusia Nomba dan Yugi ini adalah awal muasal terjadinya Sungai Baling yang memberi kesuburan hingga kini.

Masih di Ketorong Ensiklopedi Budaya Keindonesiaan, program 4 Radio Republik Indonesia. Nah, sahabat budaya, kali ini Majeta akan hadirkan satu informasi tentang budaya tato di Papua. Nah, sahabat budaya, tato ini merupakan salah satu budaya yang ada di pesisir utara Papua yang dikenalkan oleh orang Austronesia dari Asia yang bermigrasi ke wilayah Papua pada masa prasejarah sekitar 3000 tahun lalu. Nah, terdapat 3 suku di Papua yang memiliki tradisi membuat tato, yaitu suku Disentani, Moi, dan juga Waropen. Nah, dalam buku Man's Conquest of the Pacific, Peter Bellwood, Profesor Arkeologi Australian National University, menyimpulkan bahwa penutur Austronesia datang ke Papua dan Pasifik Selatan sekitar 3000 tahun lalu. Nah, dari sekian seni budaya di Sentani yang ditampilkan di Festival Danau Sentani dari tahun ke tahun ya, itu belum pernah menampilkan tradisi tato suku Sentani. Nah, itu sebabnya sahabat budaya perlu dilakukan penelitian untuk mendokumentasikan tato tradisional Sentani sebelum punah sahabat budaya. Nah, bahan pembuat enahu atau tato itu berupa arang hasil pembakaran kayu wam dicampur getah pohon sukun. Nah, kemudian duri sagu atau tulang ikan itu dicelupkan ke dalam getah dan arang, lalu ditusukkan pada dada, pipi, kelopak mata, betis, dan juga pinggul serta bagian belakang tubuh. Nah, biasanya tato itu dibuat 3 bulan sebelum upacara perkawinan dilaksanakan. Nah, motif tato untuk perempuan Sentani yaitu gambar ikan sembilan, belut, dan juga burung cendrawasih. Nah, fungsi tato ini untuk mempercantik wajah pengantin wanita. Sedangkan lambang dari burung cendrawasih maupun ikan ini adalah seorang wanita menjadi sumber kehidupan bagi anak-anak maupun masyarakatnya. Nah, sementara fungsi tato bagi pria itu adalah untuk membuat pengantin pria itu semakin tampan saja ya. Nah, jadi tato untuk pengantin pria Sentani itu berbentuk buaya, ikan hiu gergaji, ular, dan juga kasuari. Nah, hewan-hewan ini melambangkan kejantanan dari seorang pria ya. Nah, jadi karena pengantin pria itu memang harus jantan ya sahabat budaya, karena mereka menghadapi tantangan hidup yang harus dihadapi dengan jiwa kejantanan mereka ya, sehingga dengan begitu ya bisa mencapai kesuksesan yang besar ya. Nah, desain tato itu disesuaikan dengan luas sempitnya bagian tubuh yang hendak ditato ya. Misalnya tato di hidung ya, itu akan mengikuti bentuk hidung. Nah, perhiasan tubuh yang lazim dikenakan ya baik oleh laki-laki maupun perempuan Sentani adalah tato pada wajah dan beberapa bagian tubuh ya. Nah, misalnya tangan dan kaki yang dibuat secara permanen. Nah, tato ini merupakan simbol kekuasaan, kecantikan, dan status sosial seseorang. Oleh karena itu ya, jenis dan bentuk tato itu tergantung pada status sosial ya. Apakah itu ondofolo atau itu dia kepala suku atau kotelo, dan juga yobu yoholom ya, atau juga dari jenis kelamin ya. Nah, sedangkan tato pada suku Moi ya saat ini hanya digunakan oleh generasi tua di suku Moi tersebut ya. Nah, jadi mereka masih menerapkan tato pada tubuhnya, sedangkan generasi mudanya itu sudah tidak menerapkan tato lagi, sehingga ini diperkirakan akan terancam punah. Nah, suku Moi ini merupakan suku asli ya yang tinggal di Kabupaten Sorong. Nah, tato bagi suku Moi itu merupakan hiasan tubuh, dan bahan pembuat tato itu berupa arang halus hasil pembakaran kayu dicampur dengan getah pohon langsat. Nah, kemudian duri dari pohon sagu atau tulang ikan itu dicelupkan ke dalam ramuan getah langsat dan arang yang selanjutnya ditusukkan pada bagian tubuh yang akan dibuat motif tato tradisional tersebut ya. Nah, tato tradisional suku Moi itu merupakan budaya yang harus dilestarikan ya. Nah, hal ini diperlukan kerjasama berbagai pihak untuk melestarikannya, baik itu mulai dari lembaga masyarakat adat, generasi tua suku Moi, generasi muda suku Moi, dan juga dinas-dinas terkait. Nah, motif tatonya juga berupa geometris atau garis-garis melingkar serta titik-titik berbentuk segitiga kerucut atau tridiagonal yang dibariskan. Nah, jadi sayang ya kalau sampai punah sahabat budaya, karena pelestarian tato tradisional suku Moi ini harus tetap dilestarikan. Ya, caranya gimana? Kita bisa melakukannya dengan melakukan riset ya, atau penelitian, juga pendokumentasian ya, dan lebih penting lagi adalah mewariskannya ke generasi muda.
Nah, sementara pembuatan tato pada orang Waropen, ya. Nah, ini lebih banyak dilakukan oleh perempuan daripada laki-laki. Nah, jadi selama tahun-tahun pubertas, ya, para gadis Waropen itu akan membuat banyak tato di tubuh mereka, ya, seperti lukisan tentang perahu, huruf, dan juga tulisan. Nah, keduanya itu pada dada dan kaki dan juga pada lengan wajah. Nah, pola-pola tersebut pertama kali ditujukan pada kulit dengan pemberian warna hitam yang kemudian ditusuk-tusuk dengan menggunakan dua tulang ikan diikatkan bersama pada sepasang batang kayu yang dipukul pelan-pelan dengan sepotong kayu yang lainnya. Nah, kemudian luka-luka kecil itu digosok lagi dengan warna hitam sehingga menjadi sedikit meradang. Dengan demikian, motif tersebut tetap tidak dapat terhapus dalam kulit. Nah, seluruh proses tersebut menyakitkan, ya, dan karena alasan itu pembuatan tato itu dilakukan secara bertahap, ya. Itu dia sobat budaya, tradisi tato yang ada di Papua yang terancam punah, ya. Sayang sekali kalau sampai punah, ya sobat budaya, karena tradisi-tradisi ini merupakan salah satu budaya yang turun temurun, ya. Jadi kalau sudah mulai terlupakan, ya, ini sangat-sangat disayangkan, ya, karena hanya sebatas pada orang-orang tua saja, sementara generasi muda itu sudah tidak ada yang menggunakan tradisi tato tersebut.

0: Tenun Melayu Riau adalah kain tradisional yang berasal dari Provinsi Riau. Digunakan sebagai kain pelekat pada pakaian tradisional Melayu Riau. Tenun Melayu Riau memiliki ciri khas warna yang cerah seperti kuning, merah, hijau, dengan hiasan motif benang berwarna emas. Yang menjadi pembeda tenun Melayu Riau dengan tenun dari daerah lain adalah segi motif. Ada tiga motif utama dalam tenun Melayu Riau, yaitu motif pucuk rebung, motif siku keluang, dan motif siku awan.
1: Masih di Kita Rumput Suara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura. Nah, pacem-macem kakek di dorang semua, pesona keindahan alam dan peninggalan zaman prasejarah Gunung Serobu ini memang pantas untuk dikagumi. Nah, kedua faktor ini yang menjadikan Gunung Serobu sebagai situs warisan budaya Papua yang perlu dilindungi dan dilestarikan. Nah, Gunung Serobu ini merupakan sebuah tanjung yang membentang di perairan Teluk Yotefa seluas 5.250 meter persegi. Terletak di Kelurahan Abe Pantai, Distrik Abe Pura, Kota Jayapura, yang dikelilingi oleh Kampung Nafri, Kampung Enggros, dan juga Kampung Tobati. Nah, akses menuju situs cagar budaya Gunung Serobu ini dapat dijangkau dengan menaiki motor sekitar 10 menit dari dermaga kecil para nelayan di Abe Pantai. Ya, dan untuk mencapai titik-titik pusat situs cagar budaya Gunung Serobu, yaitu dengan memanjat bukit berkontur landai dan sampai dengan terjal. Nah, dan secara geologi, Bukit Gunung Serobu ini terbentuk dari batu gamping koral dengan keadaan pesisir tanjung berupa pantai bertebing karang terjal hingga landai. Nah, di situs cagar budaya Gunung Serobu ini bisa ditemukan beberapa situs, ya. Di antaranya ada bagian-bagian dari tulang belulang manusia, ada menhir, ada fragmen kepala arca, serta lumpang. Nah, di situs cagar budaya Gunung Serobu ini dibagi menjadi 5 titik pusat, ya. Di titik pertama, megalitik Serobu 1, dan titik kelima merupakan pusat pemujaan. Nah, di titik kedua, ketiga, dan keempat, yaitu megalitik Serobu 2 dan juga megalitik Serobu 3 dan megalitik Serobu 4 ini digunakan sebagai tempat penguburan.
2: Siapa nih yang punya lebih dari satu media sosial? Rasanya waktu scroll nggak berujung ya, pindah dari satu medsos ke medsos lainnya. Akan tetapi, aktivitas berlebihan di media sosial sering membuat kita cemas loh. Jika mulai merasa ketergantungan, ini saatnya kamu lakukan detox media sosial dengan cara buat perencanaan berapa lama kamu ingin rehat dari media sosial. Yang kedua, menonaktifkan media sosial atau menghapusnya dari gawainya. Yang ketiga, jadikan teman untuk menjadi pengingat selama detox berlangsung. Dan yang terakhir, melakukan kegiatan lain seperti melakukan hobi, olahraga, atau kegiatan lain yang bermanfaat. Update sosial media sih boleh, tapi jangan ketergantungan ya.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya sebatas semboyan, namun adalah prinsip bangsa Indonesia. Arah dalam menyatukan langkah untuk negeri tercinta. Berpegang pada Bhinneka Tunggal Ika, kita bergandengan tangan untuk membentengi Indonesia dari hal yang akan menghancurkan. Kita berpegangan tangan agar seragam melangkah ke depan.

0: putriku, kau mendapatkan lamaran dari beberapa pangeran kerajaan. Dan pilihanmu akan menjadi pemimpin di kerajaan ini selanjutnya.
1: Saran bunda, pilih saja pangeran kerajaan angkasa.
0: Hei, permaisuri, jangan kerajaan angkasa. Yang bagus itu pangeran.

ragam budaya Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan ragam kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

0: Indonesia ada karena perjuangan mereka. Sosok-sosok pahlawan yang pertaruhkan keluarga dan nyawa demi mempertahankan Nusantara. Menghargainya bukan hanya dengan menekukkan kepala, namun dengan menjaga apa yang ada di Indonesia.
1: Mami, KTP aku udah jadi.
2: Wah, anak Mami udah gede nih. Coba sini, Ade, foto dulu, lihat ke kamera. Ade, tunjukin KTP-nya coba.
3: Mbak, anaknya jangan difoto sama KTP-nya gitu, bahaya. Nanti kalau misalnya nih identitasnya dipakai sama orang lain, tahu-tahu di rumah ada tagihan pinjaman online, gimana coba? Identitas itu jangan disebarluasin, Mbak, bahaya.
1: Yah, nggak boleh ya tante ya.
3: Yaudah, sini, tante fotoin kamu sama petugasnya aja ya. Nanti tante kirimin buat Mami kamu.
4: Masih di Ketorong Pensiklopedia Budaya Keindonesiaan, program 4 Radio Republik Indonesia. Nah, sobat budaya, berbicara soal Papua itu pasti ya paling banyak ya identik dengan pemandangan alam. Nah, selain pemandangan alam, juga kekayaan sumber daya alam yang melimpah ya, itu juga merupakan salah satu hal identik dari Papua. Nah, sayangnya ya, nah ini sayang banget ya sobat budaya, tidak banyak orang tahu tentang kekayaan budaya dan seni yang sangat menarik dari Papua, seperti tarian, alat musik, hingga tradisi dan juga adat istiadat. Nah, berbicara tentang adat istiadat ya sahabat budaya, nah Papua ini punya berbagai keunikan yang menjadikannya sebagai ciri khas dari masyarakat Papua. Nah, kali ini Majita sudah rangkum ada 5 tradisi unik dari Papua yang wajib sahabat budaya ketahui. Yang pertama adalah tradisi ikipale atau pemotongan jari. Nah, jadi sahabat budaya bisa tidak sih atau sahabat budaya pernah membayangkan kalau jari sahabat budaya itu sengaja dipotong ya. Tidak sengaja saja sakit sahabat budaya, apalagi kalau sengaja dipotong. Aduh, enggak bisa dibayangkan di sahabat budaya. Nah, di Papua ini terdapat sebuah tradisi yang dapat dikatakan ekstrim ya. Nah, ini yang biasa disebut sebagai ikipale atau tradisi memotong jari. Nah, tradisi ini dilakukan oleh para anggota suku Dani. Nah, jadi meskipun bagi kebanyakan orang itu memang terdengar sedikit menyeramkan atau bahkan sangat menyeramkan, nah tradisi ini punya makna dan juga filosofi yang dalam bagi para anggota di dalam suku Dani. Nah, tradisi ini dilakukan untuk menunjukkan rasa setia dan juga rasa kehilangan yang mendalam terhadap anggota keluarga yang baru saja meninggal. Nah, itu dia tradisi ikipale atau tradisi pemotongan jari ya, atau tradisi memotong jari bagi suku Dani di Papua. Nah, lalu yang kedua adalah tradisi mumi ya. Nah, kalau kita bicara soal mumi, pasti daerah pertama yang kita ingat itu adalah di Mesir sana ya sahabat budaya ya. Nah, tapi siapa sangka kalau di beberapa suku di Papua itu punya tradisi mengawetkan jenazah. Nah, tradisi ini dilakukan oleh beberapa suku seperti suku Moni, suku Yali, suku Me, dan juga suku Dani ya. Nah, jadi memang tidak semua anggota suku di setiap wilayah menerapkan tradisi ini karena tradisi ini hanya dilestarikan di beberapa daerah saja. Nah, salah satu hal yang menarik dari tradisi ini adalah jenazah yang dijadikan mumi itu bukan orang sembarangan ya sobat budaya, melainkan seseorang yang sangat berjasa bagi suku mereka. Nah, itu dia ya tradisi mumi di Papua. Lalu tradisi yang berikut adalah tradisi ararem. Nah, kalau suku Biak ya, di suku Biak itu punya sebuah tradisi yang menarik untuk mengantar mas kawin ya. Itu biasa mereka sebut dalam bahasa mereka adalah ararem. Nah, ararem ini dari calon suami kepada keluarga calon istri. Nah, dalam tradisi ini keluarga laki-laki yang akan ditemani dengan iringan tari-tarian itu akan membawa peralatan rumah tangga, piring-piring adat dan juga makanan ke rumah keluarga calon istri. Nah, tradisi ini masih dapat sahabat budaya temukan hingga saat ini ya. Jadi kalau sahabat budaya datang ke Papua terus kebetulan dapat ada pengantaran mas kawin atau tradisi ararem dari suku Biak, sebaiknya sahabat budaya nonton sampai habis. Cantik, ciamik dan sangat luar biasa dalam proses ini, proses pengantaran mas kawin ini ya. Kalau enggak percaya, nonton aja sendiri ya. Lalu yang berikut ya, yang berikut adalah tentang tifa darah. Wah, ini dari katanya juga udah cukup ekstrim ya sahabat budaya. Nah, Kita tahu kalau tifa itu merupakan salah satu alat musik tradisional masyarakat di Papua. Nah, kulit alat musik ini juga cukup menarik karena terbuat dari kulit biawak. Nah, tapi sahabat budaya, apakah sahabat budaya tahu bahan yang dilakukan untuk menempelkan kulit ke ujung gendang kayu? Nah, untuk menempelkan kulit ke ujung gendang kayu, ya, suku Kamoro itu pakai darah mereka sendiri yang berasal dari kucuran darah di bagian paha. Jadi mereka biasanya menggunakan silet untuk membuat luka di paha mereka, lalu mereka menempelkannya di ujung gendang kayu. Bergidik ya sahabat budaya, mencet juga bergidik nih. Nah, lalu yang berikut, tradisi yang terakhir adalah tradisi bakar batu atau juga disebut barapen. Nah, masyarakat di beberapa wilayah pegunungan tengah, bahkan juga di wilayah pesisir, ya, itu punya tradisi yang cukup unik yang biasa disebut dengan bakar batu atau barapen. Nah, bakar batu atau barapen ini adalah sebuah tradisi masak bersama dengan seluruh warga kampung dengan menggunakan batu yang dibakar hingga membara sebagai alat masak utama. Nah, tradisi ini biasanya dipimpin oleh kepala suku, ya. Kepala sukunya pasti menggunakan pakaian adat lengkap dan dia akan berkeliling untuk mengundang para anggota kampungnya. Nah, kemudian setelah anggota kampung ini sudah berkumpul, ya, para anggota kampung atau warga kampung akan berburu hewan di hutan. Ya, ini para laki-laki akan berburu hewan di hutan atau di sekitar kampung mereka untuk dijadikan bahan makanan utama. Nah, lalu ibu-ibunya, ya, para wanitanya, para perempuannya itu akan menerima hewan-hewan hasil berburu tersebut dan mereka akan memasak dan sebagian lainnya juga akan menatanya di atas bara, ya, di atas batu yang sudah dipanaskan tersebut. Nah, setelah diatur di atas batu-batu tersebut, nanti ditutup lagi dengan batu, ditutup lagi dengan sayur-sayuran sampai matang, sahabat budaya. Nah, kalau sudah matang, baru deh dinikmati bersama-sama seluruh warga kampung dan juga kepala suku. Nah, itu dia sahabat budaya, 5 tradisi yang berasal dari Papua yang wajib sahabat budaya ketahui. Jadi selain punya kekayaan sumber daya dan juga pemandangan alam yang indah, nah, di Papua juga punya tradisi yang sangat unik.

0: Club RRI, masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.
1: Gobak Sodor. Permainan tradisional ini terbilang rumit karena membutuhkan 6 hingga 10 orang dan dibagi menjadi 2 tim untuk menjadi tim penyerang dan tim penjaga. Tim penjaga akan menjaga di setiap garis kotak yang berukuran 5 meter kali 3 meter. Biasanya, tim penyerang akan melewati satu per satu tim penjaga hingga akhirnya ia melewati garis finish dengan syarat tim penyerang tidak boleh kesentuh oleh tim penjaga. Jika tersentuh, maka ia dinyatakan gagal. Permainan ini membutuhkan tenaga ekstra dan kelincahan berlari. Tidak heran, banyak anak laki-laki yang berminat bermain permainan ini. Namun, ada juga anak perempuan yang menyukai permainan ini.

Pohon-pohon ditebangi tanpa ampun, seperti air yang mengalir deras, memenuhi daratan yang gersang. Awan bergemuruh, kilat bercahaya, ranting-ranting tak melambai, melainkan terhempas acak. Rumah tergenang, rumah tenggelam, entah bersembunyi di mana lagi. Tak peduli siapa saja, yang penting selamat. Tangisan pun bertumpah seperti air dari langit. Salah siapakah ini bahwa kita lupa menjaga masa depan kita?

Hutan adalah paru-paru dunia. Hutan yang lestari akan bermanfaat untuk kita dan juga untuk anak cucu kita. Menjaga hutan berarti menjaga masa depan. Masih di Ketrompen Ensiklopedi Budaya Keindonesiaan, program 4 Radio Republik Indonesia. Nah, sahabat budaya, kali ini Majid akan hadirkan satu informasi budaya ke rondengan sahabat budaya dorang semua. Nah, sahabat budaya, Indonesia ini merupakan negara kepulauan yang memiliki beragam suku dan budaya. Nah, keanekaragaman tersebut bisa juga terlihat dalam berbagai rumah adat yang memiliki ciri khas di setiap daerahnya. Nah, menurut Abdul Aziz Said dalam buku Simbolisme Unsur Visual Rumah Tradisional Toraja, rumah adat adalah suatu bangunan dengan struktur, cara pembuatan, bentuk, fungsi, serta ragam hias yang memiliki ciri khas tersendiri dan diwariskan secara turun-temurun untuk dapat digunakan sebagai tempat tinggal oleh penduduk sekitarnya. Nah, sahabat budaya, di Provinsi Papua ya, selain keindahan alam ya, di Papua juga memiliki adat dan budaya yang sangat beragam. Nah, saat ini ya kurang lebih ada 255 suku di Papua dengan bahasa yang masing-masing yang juga berbeda. Ini menurut portal resmi pemerintah Provinsi Papua ya. Nah, keragaman suku di Papua juga bisa dilihat dari beberapa rumah adat yang punya ciri khas ya. Nah, ciri khasnya itu sesuai dengan suku-suku yang mendiami di tanah Papua. Nah, kali ini Majeta akan kasih informasi tentang satu rumah adat di Papua yang paling terkenal di Indonesia, yakni rumah adat Honai. Nah, sahabat budaya, dalam buku Rumah Adat Nusantara yang diterbitkan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dijelaskan, rumah Honai ini tidak dapat ditemukan di seluruh Papua. Nah, ini hanya dapat ditemui di lembah dan pegunungan bagian tengah Papua. Nah, rumah adat Honai ini adalah rumah bagi suku Dani yang tinggal di bagian lembah suku Baliem atau Wamena. Juga suku Lani di pegunungan Toli dan juga suku-suku asli Papua lainnya. Nah, rumah Honai ini terdiri atas 3 jenis ya, yakni yang pertama adalah Honai. Honai ini adalah rumah adat untuk para lelaki. Lalu ada Ebei. Nah, Ebei ini adalah rumah adat untuk para wanita, dan Wamai ya, itu adalah rumah untuk ternak. Nah, rumah Honai ini dibuat berkelompok ya, karena terkadang dalam satu keluarga itu membutuhkan lebih dari satu rumah untuk tempat ternak dan juga anak-anak yang sudah dewasa. Nah, rumah Honai sendiri memiliki tinggi 2 hingga 2,5 meter dan terdiri atas 2 lantai. Nah, lantai yang pertama itu biasanya digunakan untuk tempat tidur, sedangkan lantai kedua itu digunakan sebagai tempat beraktivitas ya, ada ruang santai, ruang makannya, juga tempat mengerjakan kerajinan tangan. Nah, itu dia ya sahabat budaya, rumah adat di Papua yakni rumah Honai. Nah, dari segi filosofis ya, rumah Honai ini memiliki berbagai makna. Nah, itu dia sahabat budaya ya, salah satu rumah adat di Papua yang ramah lingkungan dan juga yang paling terkenal.

0: 4 RRI. Masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.
1: Peringatan Hari Hutan Sedunia setiap 21 Maret mengingatkan kita bahwa Indonesia adalah negara dengan potensi hutan jati terbaik di dunia. Bahkan kayu jati atau Tectona grandis disebut sebagai emas hijau. Faktanya VOC atau Kompeni Hindia Timur Belanda sangat tertarik dengan emas hijau ini, sampai-sampai mendirikan loji pertama mereka di Indonesia, tepatnya di daerah Jepara, Jawa Tengah pada tahun 1651. VOC juga mengusahakan izin berdagang jati di daerah Jepara, Semarang, dan Surabaya. Ini semua mereka lakukan karena mereka menganggap bahwa perdagangan kayu jati akan lebih menguntungkan jika dibandingkan berdagang rempah-rempah yang pada waktu itu sedang naik daun.
2: Waduh, bahaya banget sih.
3: Bahaya gimana?
2: Tuh lihat, berbelok tapi gak nyalain lampu sen.
3: Ya elah, biasa aja kali. Malahan nih, biasa lampunya ke kanan, beloknya ke kiri. Gak celaka juga, gak ngefek juga kan.
4: Jangan remehin lampu sen ya. Lampu sen juga diatur dalam Undang-Undang Berlalu Lintas nomor 22 tahun 2009 pasal 112 yang isinya pengemudi kendaraan yang akan berbelok atau berbalik arah wajib mengamati situasi lalu lintas di depan, di samping, dan di belakang kendaraan serta memberikan isyarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat tangan. Jadi, kalau melanggar sesuai dengan pasal 294 dan 295 Undang-Undang tahun 2009 tentang berlalu lintas, kita bisa dipidana dengan kurungan paling lama 1 bulan atau denda Rp250.000. Kelalaian kecil juga berbahaya loh.
5: Intermezzo. Cep, ada tebak-tebakan lagi nih.
6: Tebakan apa lagi, Cut?
5: Pedagang yang paling nekat itu berdagang apa, ayo?
6: Pedagang di lampu merah?
5: Bukan. Mau tahu gue jawabannya?
6: Jawabannya apa, Cut?
5: Jawabannya itu tukang gas.
6: Alasannya?
5: Udah tahu jalanannya menurun, masih aja bilang gas, bukan rem.

0: Pro 4 RRI. Masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.
1: Stop, lampu merah.
2: Iyo, ditahu juga.
1: Kau tahu kah kenapa lampu lalu lintas itu warnanya merah, kuning, dan hijau? Kenapa bukan warna pink?
2: Tidak, Le. Kenapa, eh?
1: Kau mau tahu? Begini.
0: Pasti sahabat kreatif sudah tidak asing lagi kan dengan warna-warna tadi? Merah, kuning, dan hijau. Ketiga warna ini banyak kita lihat di jalan sebagai lampu lalu lintas. Sebelum kita cari tahu kenapa lampu lalu lintas berwarna merah, kuning, dan hijau, tahukah kamu, sebelum digunakan di jalan raya seperti sekarang, lampu lalu lintas dulunya hanya digunakan oleh jalur perkereta apian dan kereta kuda. Menurut asal-usulnya, lampu lalu lintas dipakai pertama kali di Inggris pada tahun 1830. Dikenalkan oleh seorang insinyur yang bernama John Pick Knight. Orang inilah yang mengenalkan lampu lalu lintas pertama kali dan saat itu dipakai untuk perkereta apian. Amerika Serikat adalah negara yang banyak menetapkan hak paten untuk inovasi lampu lalu lintas. Warna-warna yang dipilih harus warna yang terang dan bisa dilihat dari jarak jauh sekalipun. Nah, pertanyaannya, kenapa harus warna merah, kuning, dan hijau? Pemilihan warna merah karena identik dengan simbol bahaya, sehingga bisa diartikan jika tidak ingin bahaya, kamu harus berhenti sekarang. Pemilihan warna hijau karena panjang gelombang spektrum pada warna hijau lebih rendah daripada kuning. Ini menandakan bahwa warna ini lebih mudah untuk dikenali. Sementara warna hijau pada lampu lalu lintas berarti oke atau aman. Sedangkan warna kuning dipilih sebagai tanda untuk waspada. Alasannya karena warnanya hampir mudah dikenali seperti pada lampu merah.
3: Yeay, sampai rumah.
4: Ganti pakaiannya, jangan lupa. Pinter. Habis mandi, nanti jangan lupa
3: bak air ditutup lagi.
4: Nah, sudah wangi. Habis mandi nih ya. Sini mama oles krim anti nyamuk biar terhindar dari
3: demam berdarah dan malaria.
4: Nah, kita semua perlu waspada demam berdarah karena data dari Kemenkes Republik Indonesia tahun 2024, kasus demam berdarah tahun ini tertinggi di Indonesia. Sebanyak 91.269 dan sebanyak 641 kasus meninggal dunia. Jangan sampai ada tumpukan pakaian, tutup tempat bersarang nyamuk, dan lakukan penyemprotan. Tindakan pencegahan lebih baik dilakukan agar kita bebas demam berdarah juga malaria.
3: Kita nggak balas gigit nyamuknya, Ma.
5: Dulu itu kakek pergi berperang. Ketika kakek dan teman-teman akan pergi menyerang musuh pakai pesawat, ternyata di perjalanan pesawat kami tertembak dan pesawat itu meledak, cu.
6: Wah, keren. Tapi kok kakek sampai sekarang masih hidup sih?
5: Karena kakek ketinggalan pesawat.
7: Intermezzo.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

Kain tenun Toraja merupakan salah satu warisan leluhur yang masih dijaga kelestariannya sampai saat ini. Kain tenun ini memiliki kedudukan yang sangat tinggi dalam budaya masyarakat Toraja. Kain tenun memegang peranan penting dalam berbagai upacara adat, juga sebagai simbol kemakmuran dan kejayaan. Di masa lampau, hanya orang tertentu saja yang mampu memiliki kain tersebut, misalnya kaum bangsawan atau orang beradab.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Tahukah Anda, studi yang dilakukan oleh para peneliti dari Cornell University menunjukkan bahwa Indonesia bersama dengan negara-negara tetangganya di Asia Tenggara menghadapi tantangan yang signifikan terkait paparan mikroplastik. Hasil penelitian ini menyoroti kondisi yang mengkhawatirkan di mana negara-negara di Asia Tenggara termasuk Indonesia, Malaysia, dan Filipina menempati peringkat tertinggi dalam penyerapan mikroplastik melalui konsumsi makanan. Studi ini dipublikasikan pada 24 April 2024 di jurnal Environmental Science and Technology. Sebenarnya, mikroplastik itu apa sih? Dikutip dari kemkes.go.id, mikroplastik adalah potongan plastik yang sangat kecil dan dapat mencemari lingkungan. Mikroplastik bisa masuk ke dalam tubuh manusia, salah satunya melalui makanan. Misalnya nih, mengkonsumsi ikan atau hewan air yang tercemar limbah plastik, penggunaan garam saat pengawetan ikan, dan juga penggunaan wadah makanan yang terbuat dari plastik. Temuan ini menegaskan pentingnya kesadaran akan dampak negatif mikroplastik terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.

0: itu kerannya belum ketutup loh.
1: Ah, udahlah, cuma netes doang.
2: Leganya.
3: Habisin dong, lumayan itu airnya.
2: Ah, udahlah, ntar begah akunya.
4: 34 desa di Dompu masuk peta kekeringan yang diterbitkan BP. Kekeringan ekstrim di tanduk Afrika diakibatkan hujan tidak turun sejak 3 musim terakhir. Lebih dari 1.500 liter air per tahun terbuang akibat keran-keran yang tidak tertutup sempurna. Jumlah ini diperparah dengan adanya...
5: Haruskah kita menyaksikan tetesan air terakhir di bumi? Atau kita bergerak demi bumi yang tetap sejuk dan air yang tetap mengalir?

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Sebuah tempat di dunia biasanya diberi nama dengan kata yang mudah diingat dan bersejarah. Namun, ada juga beberapa tempat yang memiliki nama sangat panjang serta sulit untuk diucapkan. Tahukah Anda? Melansir dari World Atlas, Taumatava Ketenge Hingakou Wawau Wajameji Pokayu Venu Wakidena Tahu. Nama bukit ini terdiri dari 85 huruf, juga telah terdaftar di Guinness World Records sebagai nama tempat terpanjang. Terletak di bagian selatan Hawke's Bay, Selandia Baru, bukit ini dikenal karena nama panjang yang dimilikinya, yang berasal dari bahasa Maori. Arti dari nama tersebut adalah puncak di mana Tamatea, lelaki berlutut besar yang meluncur ke bawah, memanjat ke atas, dan menelan pegunungan yang ada di sekelilingnya, memainkan seruling hidungnya kepada orang yang dicintainya.

0: Depan situ belok kanan ya.
1: Siap, Bu. Wah, nggak bisa lewat sini. Loh? Ada mobil parkir di pinggir jalan, Bu.
0: Loh? Ya udah, kita mundur lagi. Terus nanti gang depannya itu bisa kok, Mas.
1: Oke, Bu. Siap. Lah di sini juga nggak bisa lewat, Bu.
0: Loh,
1: itu mobilnya malah nutup kiri kanan jalan.
0: Parkir pada sembarangan gini. Ya udah, kita ke depan lagi, Mas. Hah, nyebelin banget sih.
1: Iya, Bu. Sabar. Nah, kalau lewat sini nggak ada mobil, Bu.
0: Nah, kalau gitu bisa lewat kan, Mas?
1: Ya, tetap enggak, Bu. Loh? Orang jalan buntu.
0: Loh?
2: Bikin garasi sebelum mobil dibeli. Jadi, nggak bikin orang lain rugi. Bruce Lee?
0: Kok Bruce Lee, Mas?
1: Namanya juga emosi, Bu. Wah, tak!

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
2: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.
3: Lagi apa, Pak Odang?
4: Bu Jana. Ini lagi bikin bang air.
3: Bang air?
4: Iya, Bu. Ini bang air kecil-kecilan. Buat nabung air.
3: Pak Odang bisa aja. Yang ditabung itu uang, Pak Odang. Bukannya air.
4: Kan air lebih berharga daripada uang, Bu.
3: Segitunya sih.
5: BMKG memprediksi wilayah Indonesia baru akan terguyur hujan sekitar November mendatang.
6: Ada beberapa kasih ya, Pak Odang, airnya.
4: Iya, sama-sama.
7: Ternyata bahayanya Pak Odang bermanfaat juga ya. Kalau gitu, nanti sore saya datang lagi ya, Pak Odang, minta air.
8: Menabung air, solusi air untuk masa depan. Selamat Hari Air Sedunia.

Masih di Kitoran Pusuara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura. Dan kali ini Macita akan hadirkan satu informasi tentang sejarah musik keroncong. Nah, musik keroncong ini merupakan genre musik yang lahir dari perpaduan budaya barat serta timur. Jadi genre musik ini cukup digemari oleh masyarakat yang ada di Indonesia. Nah, untuk awal mula kepopuleran musik keroncong ini pada awal abad ke-20. Nah, saat itu memang belum ada metode perekaman musik atau industri rekaman. Nah, dilansir dari situs indonesia.go.id, ya, walaupun industri rekaman saat itu belum muncul, ya, tapi musik keroncong populer lewat berbagai pentas yang diselenggarakan. Jadi pentas musik keroncong kala itu sangat menarik perhatian masyarakat dari berbagai kalangan untuk membeli tiket dan menonton pertunjukannya. Nah, saat itu musik keroncong lebih dikenal sebagai tradisi musik rakyat dari Kampung Tugu, ya. Ini karena disesuaikan dengan lokasi penemuannya, yakni di Kampung Tugu. Nah, pada awal penemuannya musik keroncong ini menjadi primadona masyarakat peranakan Indo-Eropa kelas bawah, ya. Dan musik yang dibawakan dengan gitar besar, gitar kecil, lalu seruling, piul dan juga rebana yang akhirnya berhasil memikat hati mereka. Nah, konon katanya musik keroncong pertama kali itu dibawa oleh orang mestizos ke tanah Betawi pada 1961. Nah, ini orang mestizos ini orang apa lagi ya? Nah, mestizos ini merupakan orang yang memiliki keturunan pelaut Portugis, ya, yang akhirnya menikah dengan penduduk lokal dan menjadi koloni. Nah, orang mestizos kala itu membuat tradisi musik khas yang membuat mereka bernostalgia tentang keseharian, kesulitan, serta kebahagiaan mereka. Nah, kreativitas warga Kampung Tugu saat membuat tradisi musik khas ini akhirnya menciptakan 3 jenis gitar yang diberi nama jitera, prunga, serta macina. Nah, jitera ini sebutan untuk gitar yang besar, lalu prunga ini untuk gitar yang sedang, serta macina itu untuk gitar yang kecil. Nah, ketika dimainkan ketiga gitar tersebut, nah ini akan muncul suara yang namanya krong-krong. Nah, atau juga bisa crong-crong. Nah, bunyi gitar ini yang akhirnya menjadi awal mula penamaan musik keroncong. Nah, tradisi musik khas dan juga penciptaan 3 alat musik ini yang memunculkan pertunjukan ensemble yang menjadi cikal bakal lahirnya musik keroncong yang saat itu dinamai Keroncong Tugu. Nah, mengutip dari situs Dewan Kesenian Jakarta, musik keroncong itu mulai disebarkan pada abad ke-20 dari Batavia hingga ke Surabaya. Nah, musik keroncong saat itu digunakan sebagai lagu pengiring dalam pentas teater komedi yang membawakan kisah-kisah dari Timur Tengah. Dan hingga saat ini, musik keroncong tetap menjadi primadona masyarakat Indonesia dan masih terus diminati.

Masih di Getaran Pusuara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura. Nah, macam-macam kakak di dorong semua, apabila dilihat dari perkembangan musik saat ini, ya, Macita yakin mungkin pendengar musik roncong sudah menurun ya, dengan sangat drastis dari tahun ke tahun. Ya, bahkan mungkin beberapa orang dari kita masih sangat asing dengan musik ini. Nah, Macita ingat ya, ada salah satu rekan terdekat Macita mengatakan bahwa musik keroncong itu adalah musik daerah yang tentu saja ini mewakili hanya sebagian daerah saja. Nah, dan hal tersebut ya yang membuat tidak semua masyarakat Indonesia itu tidak tahu dan mungkin tidak perlu tahu apa itu musik keroncong. Nah, lalu Macita mulai bertanya-tanya, menurut Pace-mace, kakak dan orang semua, musik apa yang mewakili kultur Indonesia? Ya, dan kemudian ia menjawab, tentu saja dangdut, ya. Dangdut is the music of my country. Nah, sedikit meluruskan Pace-mace, dangdut memang cukup dikenal sebagai salah satu musik yang mewakili Indonesia. Akan tetapi, dangdut sendiri bukanlah merupakan musik asli dari Indonesia. Nah, menurut Agnes Dwi Harso, dangdut itu merupakan musik turunan dari negara India dan Arab. Dan bahkan apabila melihat jauh ke sejarahnya, musik keroncong yang lebih pantas dikatakan sebagai musik asli Indonesia. Nah, akar dari keroncong ternyata itu sudah mulai masuk ke Indonesia pada abad ke-16. Nah, musik ini dibawa oleh para pelaut dan budak-budak kapal dari Portugis. Nah, musik-musik seperti ini pada awalnya dikenal dengan nama fado, di mana namanya itu sendiri merupakan nama bawaan dari Portugis. Nah, musik ini lalu mulai masuk ke Indonesia, tepatnya di Malaka. Ya, walaupun masa jaya Portugis mulai melemah di Indonesia saat itu, musik ini tidak lantas hilang. Ya, jadi para budak di Maluku kala itu mulai menyerap musik tersebut dan memainkannya di daerah mereka. Nah, dalam perkembangannya, musik ini mulai dimasukkan dengan berbagai macam unsur Nusantara seperti gamelan dan juga suling. Jadi musik keroncong ini mulai banyak dikenal di seluruh dataran Indonesia, hingga pada akhirnya ini mulai kembali redup sekitar tahun 1960-an. Nah, redupnya musik keroncong ini karena mulai mendominasinya kultur musik populer di dunia, ya, seperti pop, ya, juga rock, ya. Munculnya band dari Inggris The Beatles ini juga menjadi salah satu faktor cepatnya persebaran musik populer ke seluruh penjuru dunia termasuk Indonesia. Nah, selain adaptasi dari musik fado yang dibawa oleh bangsa Portugis di abad ke-16, musik keroncong sendiri baru secara resmi dikenal di Indonesia pada tahun 1880. Nah, perubahan yang terjadi dari pertama kali musik fado ini masuk ke Indonesia adalah nada-nada yang digunakan. Nah, musik fado sendiri pada awalnya lebih banyak memainkan nada minor, ya, karena adanya pengaruh dari Arab yang juga pernah menduduki Portugis. Jadi perpindahan nada dari minor ke mayor mulai terjadi ketika pergantian masa dari Portugis ke pemerintah Hindia Belanda. Jadi pada masa itu, para pegiat musik fado harus menyanyikan lagu-lagu mereka di dalam gereja Protestan, dan secara tidak langsung nada yang biasa mereka gunakan pun akhirnya berubah menjadi mayor. Ya. Nah, pengaruh lainnya datang dari musik Hawaii yang kental dengan nada mayor dan masuk Indonesia hampir bersamaan dengan munculnya musik keroncong. Nah, mungkin bagi yang pernah membaca tentang sejarah keroncong, ya, ini mungkin sedikit bertanya-tanya. Nah, bukannya keroncong itu lahir di pertengahan 1880, ya, di abad ke-20 ada juga. Lalu apa hubungannya dengan kedatangan fado di abad ke-16? Nah, keroncong sendiri secara kultur itu diketahui lahir tahun 1880. Nah, dari awal masuknya fado di abad ke-16, ini tidak serta-merta membuat musik tersebut merupakan musik keroncong. Ya, jadi kehadiran fado ini merupakan akar dari munculnya keroncong. Jadi hanya sekedar akar yang mempengaruhi munculnya musik keroncong. Nah, singkat cerita Pace-mace, pada tahun 1880 lah, ya, musik keroncong baru benar-benar hadir dan dikenal sebagai identitas musik dari Indonesia. Nah, salah satu alasannya adalah karena alat musik yang digunakannya adalah alat musik yang kental kaitannya dengan budaya Indonesia. Ya, sebut saja rebab, suling bambu, nah, dan juga set-set gamelan.
Nah, dari tahun 1880 menurut Sunarto Joyo Puspito, musik keroncong itu sudah melewati 4 fase. Ya, yaitu keroncong tempo dulu, ya, dari tahun 1880 sampai 1920. Lalu keroncong abadi, ya, tahun 1920 sampai 1960. Lalu keroncong modern, ya, di tahun 1960 sampai tahun 2000, dan keroncong milenium dari tahun 2000 sampai saat ini. Nah, jadi musik keroncong ini masih terus diperjuangkan oleh beberapa musisi agar eksistensinya itu tidak kalah tertimpa oleh jenis-jenis musik lainnya. Ya, ada beberapa nama besar musisi Indonesia yang memilih keroncong itu sebagai musik utama mereka ataupun sebagai salah satu jenis musik yang mereka gunakan. Ya, sebut saja ada Bram Aceh, Gesang, Waljina, Mus Mulyadi, Hetikus Endang, ya, Sundari Sukoco, ya, bahkan Bondan Prakoso ini, ya, ini juga merupakan sedikit dari beberapa musisi Indonesia yang turut mengenalkan musik asli Indonesia ini bahkan sampai ke penjuru dunia.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Nama Raden Ajeng Kartini, tokoh emansipasi wanita, tidak hanya dikenang di Indonesia. Namanya bahkan dijadikan nama jalan di Belanda. Di antaranya di ibu kota Belanda, Amsterdam. Nama jalannya adalah Raden Ajeng Kartini Straat. Lokasinya berada di wilayah Zuidos atau yang lebih dikenal dengan Bijlmer. Kemudian di Belanda bagian selatan, tepatnya di Venlo. Kartini Straat di Venlo terletak di kawasan Hagerhoofd. Selain itu, Jalan Kartini juga terdapat di Haarlem, Belanda. Menariknya, Jalan Kartini di Haarlem berdekatan dengan jalan yang juga diambil dari nama tokoh Indonesia lainnya seperti Sultan Syahrir Straat dan Muhammad Hatta Straat. Dan yang terakhir di Utrecht, nama Kartini diabadikan sebagai nama jalan tepatnya di distrik Voorburg yang merupakan daerah perumahan untuk kalangan menengah ke atas yang ukuran jalannya termasuk lebih besar dibandingkan jalan-jalan yang menggunakan nama tokoh Eropa lainnya.

0: Boros amat Neng nyemprotnya.
1: Ih, biarin atuh. Yang penting nyamuknya musnah. Kasus DBD kan lagi tinggi.
0: Ya kalau cuma basmi pakai semprotan anti nyamuk mah kurang efektif lah. Nanti juga balik lagi nyamuknya.
1: Terus pakai apa? Lotion anti nyamuk? Ada tuh di lemari.
0: Ih, si Neng mah. Coba perhatikan lingkungan sekitar tempat tinggal kita.
1: Maksudnya?
0: Cara efektif dan efisien dalam pencegahan DBD dengan gerakan pemberantasan sarang nyamuk. 3M plus.
1: 3M plus? 5,550?
0: Duit wae, no dipikirin. Bukan atuh, Neng. 3M plus itu, pertama, menguras tempat penampungan air. Kedua, menutup tempat penampungan air. Ketiga, memanfaatkan kembali barang bekas atau daur ulang. Terakhir, plusnya nih, baru deh pakai obat anti nyamuk atau bisa juga fogging.
1: Oh gitu. Ya udah atuh sekarang AA ikut Neng.
0: Kemana?
1: Ikut bantuin beres-beres supaya rumah kita bebas nyamuk DBD. Capek atuh kalau Neng sendirian mah.

Pendengar program 4 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja kamu berada. Dengan terdengarnya irama lagu ini, usailah sudah tugas kami menemani kamu semua di sepanjang hari ini. Program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura akan kembali mengudara esok pukul 5 waktu Indonesia Timur. Selamat malam, selamat berpisah, sampai jumpa. Akhirnya terimalah salam nasional ketorang. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi sahabat budaya di seluruh Nusantara, bahkan dimanapun sahabat budaya berada. Inilah Radio Republik Indonesia Jayapura, program 4, kembali mengudara dengan frekuensi FM 89,3 MHz. Membawakan acara siaran untuk hari ini. Sahabat budaya, selamat mengikuti siaran kami, selamat mendengarkan, dan tetap merdeka.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

Shalom, selamat pagi. Bersama saya Evangelis Simon Leni. Hari ini sebelum kita mulai dengan aktivitas kita di pagi hari ini, kita terlebih dahulu akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan, di mana hari ini sebelum mengawali aktivitas kita di hari ini, kita akan sama-sama mendengarkan renungan di pagi hari ini. Oleh karena itu, sebelum mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Di hadapan Allah yang Maha Kudus, Allah yang senantiasa menuntun dan menyertai, bahkan memberkati seluruh eksistensi kehidupan kami sampai dengan saat ini. Di hari ini ya Tuhan, kami masih memiliki kekuatan, kami masih memiliki kesehatan, bahkan kami masih diberikan kehidupan oleh Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, sebelum kami melangkah jauh dalam tugas tanggung jawab pekerjaan pelayanan kami di hari ini, kami terlebih dahulu mengawali dengan merenungkan akan firman-Mu ya Tuhan. Oleh karena itu ya Tuhan, kami mohon kepada-Mu kiranya Engkau melingkupi kami dengan kasih dan anugerah Tuhan, sehingga dalam renungan di hari ini kami mengerti, memahami, dan kami boleh melakukan di dalam sisa-sisa hari hidup kami ya Tuhan. Inilah doa kami ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Ya, hari ini kita sama-sama akan belajar dari surat Paulus kepada jemaat di Efesus pasalnya yang keempat, ayatnya yang kedua sampai dengan tiga. Saya akan bacakan, demikian firman Tuhan. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Dalam bacaan kita di pagi hari ini, saya memberikan tema kecil untuk kita renungkan di pagi hari ini, yaitu memelihara kesatuan dalam Tuhan. Firman Tuhan mengatakan bahwa hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam saling membantu, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Saat ini kita diajak kembali untuk dapat memahami tentang kesatuan, baik itu di dalam rumah, baik itu di lingkungan masyarakat, atau di dalam persekutuan sebagai orang-orang yang percaya, baik di gereja maupun di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Ada satu hal yang menjadi penting kita hadapi bersama, yaitu kita mempunyai kewajiban hidup sesuai dengan apa yang menjadi tujuan komunitas di mana kita berada. Apakah mudah bagi kita untuk memelihara kesatuan dengan masing-masing kita yang memiliki latar belakang yang berbeda-beda, memiliki cara-cara perjumpaan dengan Tuhan yang berbeda, kondisi berbeda, perkembangan ilmu pengetahuan berbeda, bahkan zaman yang berbeda, orang tua, muda, mudi, laki-laki maupun perempuan. Pastinya dari semua itu, perbedaan-perbedaan tersebut menjadikan banyak pergumulan untuk membangun tujuan bersama. Akan tetapi kita sebagai orang percaya harus ingat bahwa semuanya itu hanya untuk kemuliaan Tuhan, untuk kesatuan hati hidup bersama-sama. Para pendengar setia yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam bacaan Efesus 4 ayat 2, di atas Rasul Paulus mengingatkan kita mengenai rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Kerendahan hati mengarahkan kita kepada pengenalan diri. Kita mempunyai kesadaran akan karunia yang Tuhan berikan kepada kita, menyadari ketidaklayakan kita, mengingatkan kita
bagaimana ketika Tuhan memanggil kita. Bapak Ibu, para pendengar setia yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita, Yesus Kristus, bukan karena kecakapan kita, bukan karena baik rupa kita, bukan karena kelebihan kita dipanggil atau dipakainya. Bila kita dapat itu karenanya, bila engkau mempunyai semua daripadanya, semua karena anugerah dari Tuhan yang diberikannya kepada kita. Semua anugerahnya bagi kita. Bila kita dipakainya, kita memandang kepada kehidupan, kepada Tuhan Yesus Kristus, tuntunan kepada terang. Yesus dengan tidak mengandalkan diri kita sendiri dan tidak menjadi yang utama. Ada banyak orang yang membawa kerendahan dirinya bukan kepada Tuhan. Hal ini menyadarkan kita supaya tidak menarik orang-orang kepada kita, tetapi kepada Tuhan. Para pendengar setia yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita, Yesus Kristus, hal yang berikut yang kita perhatikan dalam renungan kita di hari ini, di ayat yang kedua, di sana mengatakan lemah lembut. Lemah lembut mengajarkan kita supaya kehidupan dalam persekutuan menjadi lebih baik. Persekutuan dengan Tuhan, kita semakin meningkat di dalam perjalanan hidup kita. Lemah lembut di sini bukan artinya terlihat berbicara pelan-pelan, karena ada beberapa orang dari etnis yang berbeda bisa berbicara dengan nada yang pastinya lebih kencang. Untuk menegur seseorang tidak harus menjadikannya sebagai musuh, harus bisa mengendalikan nafsu. Ada banyak orang ketika mendapatkan jabatannya dapat bertindak semena-mena sesuai kehendak hati dan dengan gampang menurunkan seseorang. Ini menunjukkan tidak adanya lemah lembut di dalam kehidupan sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Yang kita perhatikan dalam renungan kita di pagi hari ini, yang berikut adalah panjang sabar. Para pendengar setia yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita, Yesus Kristus, di dalam perjalanan hidup kita, baik sebagai keluarga, sebagai komunitas, di dalam persekutuan kita, di antara sesama manusia, bahkan kita dengan Tuhan, kita harus mempunyai semangat yang tidak kendor atau tidak menurun. Banyak orang-orang yang awalnya semangat tetapi kemudian menjadi kendor di dalam persekutuan karena terjadinya gesekan-gesekan, perbedaan pendapat. Ada orang-orang dengan sifat menjengkelkan, orang-orang yang tidak suka terhadap si ini dan si itu. Kita harus sabar untuk menghadapi orang-orang seperti ini. Kita harus hidup dalam proses. Semakin kita berproses di dalam kehidupan, itu akan menjadi lebih baik. Di dalam proses yang kita jalani, kesetiaan merupakan komitmen utama. Setia terhadap janji akan menolong persekutuan menjadi lebih baik. Baik itu di dalam kehidupan keluarga maupun di dalam melaksanakan tugas kita di masyarakat. Kalau kita selalu mengingat akan rendah hati, lemah lembut, dan sabar di dalam komunitas, maka Tuhan dipermuliakan di dalamnya. Ini semua terjadi digerakkan dengan kasih. Kasih bukan hanya kata-kata, akan tetapi tindakan-tindakan dengan rendah hati. Kelemah lembutan
dan kesabaran. Apabila semua unsur tersebut nyata, akan terjadi kedamaian di dalam suatu komunitas, di dalam keluarga, di dalam tugas kita di mana kita berada. Hubungan yang benar ada damai di dalamnya dan kesatuan akan terus terjaga. Kita berdoa kepada Tuhan agar Roh Kudus menolong kita di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Kiranya renungan singkat di pagi hari ini dapat memberkati kita semua. Amin. Kita akan mengakhiri firman Tuhan di pagi hari ini dengan doa. Kita berdoa. Kepada-Mu ya Tuhan, kami naikkan pujian dan syukur atas anugerah pertolongan Tuhan. Kami telah disegarkan oleh firman-Mu. Oleh karena itu Tuhan, kami sebagai pendengar yang setia, kiranya Engkau memberikan roh kepada kami sehingga firman yang telah kami dengar kami dimampukan oleh roh Tuhan untuk melakukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa menyerahkan bangsa dan negara kami, Indonesia, terkhususnya kami yang ada di tanah Papua, di kota Jayapura. Tuhan, berikan damai di tanah Papua. Berikan damai di kota Jayapura. Sehingga di tanah Papua, di kota Jayapura, terjalin hubungan yang baik, ada sukacita di dalam kehidupan kami bermasyarakat, ya Tuhan. Terkhususnya para pemimpin-pemimpin yang ada di tanah Papua, di kota Jayapura, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu, ya Tuhan. Dan yang Kau memberkati mereka, sehingga terus memimpin tanah Papua ini, kota Jayapura ini ke depan menjadi kota yang aman, menjadi kota yang damai, nama Tuhan yang dimuliakan. Terima kasih Bapa di sorga, kami berdoa kepada Tuhan menyerahkan setiap konflik-konflik yang terjadi di tanah Papua. Kiranya Tuhan Engkau anugerahkan kerendahan hati kepada pemimpin-pemimpin, sehingga pemimpin-pemimpin yang ada di tanah Papua, terkhususnya para keamanan yang ada, baik itu polisi, tentara, dan TNI yang ada, kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan memberkati sehingga dapat mengamankan segala situasi, kejadian-kejadian yang terjadi di tanah Papua, di kota Jayapura ini ya Tuhan. Dapat mengatasi dengan baik, dengan penuh sukacita, dan dengan penuh rasa takut akan Tuhan. Dan biarlah semua yang terjadi di kota ini, kami percaya bahwa semua ada dalam pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, seluruh kehidupan kami yang ada di tanah Papua, yang ada di kota Jayapura, kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Kiranya Tuhan memberkati. Inilah doa kami yang kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan apa hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi apa?
2: 1.
1: Orang-orang sukses bukan orang-orang yang hebat, tapi orang yang menyadari talentanya. Orang-orang sukses bukan berarti tidak menghadapi badai, tapi tetap tekun dan setia waktu menghadapi masalah di tengah dia mengembangkan talentanya. Buat saya setia itu mahal, dan kita tidak bisa menuntut sesuatu yang mahal dari mereka yang murah. Engkau dikhianati, engkau marah. Jangan menangis, air matamu terlalu mahal untuk ditumpahkan buat orang murahan seperti mereka. Buat apa dapat suami ganteng dan kaya tapi tidak setia? Buat apa punya istri cantik, dandan hebat, masak luar biasa tapi tidak setia? Tapi persoalannya istri saya udah jelek, gak bisa masak, gak setia lagi pendeta. Lu kenapa lu pilih yang kayak begitu? Kau disakiti orang, kau dilukai orang, kau dicurangi orang, kau dijahati orang, tetap pilih untuk setia. Karena orang yang setia akan melihat pertolongan Tuhan yang luar biasa. Setuju mereka, tepuk tangan ya mereka.

0: Shalom sahabat GBI yang dikasihi Tuhan. Pernahkah Anda khawatir tentang hal yang belum pasti terjadi? Dan khawatir akan masa depan Anda? Anda tidak perlu khawatir. Kekhawatiran tidak akan menyelesaikan apapun dari permasalahan Anda. Firman Tuhan berkata, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya? Anda harus percaya kepada Tuhan dan serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Izinkan Tuhan Sang Kuasa dan penuh kasih itu memelihara hidup Anda. Bukankah firman Tuhan berkata, pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Janganlah engkau khawatir karena Kristus memelihara hidupmu. Tuhan Yesus memberkati.
1: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8
2: waktu Indonesia Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.
3: Hei Bayu, apa kau bikin itu?
4: Ini dah, aku lagi membuat saluran dari bambu, memanfaatkan air pancuran yang mengalir dari balik bukit itu untuk memenuhi keperluan mandi, mencuci, dan kebutuhan lainnya.
3: Dede, kenapa juga kau mau repot-repot seperti itu? Lebih baik kau gali saja tanah di belakang rumahmu untuk membuat sumur, beres kan?
4: Hei dah, kita jangan bergantung pada tanah sebagai sumber air. Bagaimana Mi kalau semua orang setiap mau mencari sumber air harus menggali tanah? Kan masih ada Ji sumber air di desa kita ini yang bisa dimanfaatkan. Contohnya air pancuran yang mengalir dari lereng gunung itu.
5: Tanah bukan satu-satunya sebagai sumber air. Mari kita manfaatkan sumber air berbasis alam yang ada di sekitar kita. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: Sentra Budaya Nusantara.
1: Shalom sahabat GBI yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan mengingatkan kita. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Ada kalanya kita harus berbicara, dan ada kalanya Tuhan menginginkan kita menjadi pendengar yang bijak, yang mampu mendengar dengan baik sebelum tergesa-gesa menarik kesimpulan. Hati yang mau mendengar akan membuat kita mampu melihat dengan lebih jelas permasalahan dari berbagai sudut pandang. Hal ini membuat kita menjadi tidak mengeluarkan kata-kata penghakiman yang dapat menimbulkan perselisihan ataupun kata-kata yang tidak pantas diucapkan. Marilah kita bijak dalam mendengar dan tepat dalam bertindak. Tuhan Yesus memberkati.
0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Jawa.
2: Ngono ya ngono, nanging aja ngono.
0: Artinya, begitu ya begitu, tapi jangan begitu. Maknanya adalah peringatan agar orang jangan berbuat yang kebablasan atau berlebihan, sehingga menimbulkan permasalahan baru atau tambahan yang tak diduga atau mengganggu orang lain.

hindarilah aksi balap liar dan ugal-ugalan di jalan raya, sebab balap liar dan ugal-ugalan dapat mengganggu keamanan lalu lintas di jalan raya dan

Macam Aceh kakak Ade, masyarakat Papua gemar mengunyah pinang karena pinang menguatkan gigi dan gusi. Tidak hanya itu, mereka menikmati buah pinang karena sensasi tersendiri dari rasanya. Bahkan beberapa masyarakat mengatakan kalau tidak ada makanan atau bumbu lain yang rasanya menandingi buah pinang. Umumnya buah pinang dinikmati dengan menggunakan tepung kapur yang diolah dari cangkang kerang. Hal ini dilakukan untuk mengurangi rasa asam dan pahit dari getah pinang. Perpaduan ini membuat sensasi mengunyah buah pinang semakin nikmat. Selain itu, batang sirih pun dipakai untuk menjadi penetral getirnya getah pinang saat dikunyah. Berita selanjutnya, Pacemace Kakade Fu merupakan alat musik yang dimainkan dengan cara ditiup pada bagian yang berlubang atau terbuka. Selain digunakan untuk memanggil penduduk, alat musik ini juga biasa digunakan untuk mengiringi tari-tarian khas Papua, khususnya masyarakat suku Asmat Kabupaten Merauke. Bersama alat musik khas Papua lainnya seperti tifa dan kelambut, biasanya Fu dimainkan dan menjadi paduan harmonisasi yang memberikan warna tersendiri pada ciri khas musik Papua. Demikian, saya Mace Ita, sampai jumpa pada kabar Papua jam 7.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

kamu istilah mabuk kepayang ada kaitannya dengan bumbu masakan. Dikutip dari Bobo ID, ternyata istilah mabuk kepayang diambil dari nama buah, yaitu buah kepayang. Buah kepayang jika dimakan daging bijinya akan membuat kepala pusing atau mabuk. Untuk menghilangkan racunnya, biji kepayang harus direndam dan direbus terlebih dahulu karena mabuk kepayang sulit disembuhkan. Buah kepayang populer sebagai bumbu masakan terkenal Indonesia. Makanan yang menggunakan kepayang antara lain rawon dan coto Makassar yang berkuah hitam. Ternyata kepayang sama saja dengan keluak, kluwak, picung atau pucung. Orang Melayu menyebutnya kepayang.

0: mendapatkan lamaran dari beberapa pangeran kerajaan. Dan pilihanmu akan menjadi pemimpin di kerajaan ini selanjutnya.
1: Saran bunda, pilih saja pangeran kerajaan angkasa.
0: Eh, permaisuri, jangan kerajaan angkasa. Yang bagus itu pangeran antariksa.
1: Dia tidak punya karisma.
0: Tapi kemarin dia memberi upeti yang besar loh untuk lamaran ini.
1: Itu money politik namanya.
0: Loh, apa salahnya?
2: Cukup ayah, bunda. Kita hanya menjalankan tanggung jawab demokrasi sesuai amanah undang-undang di kerajaan ini. Sama seperti pemilu di negara kita, pilihan itu berasal dari hati nurani. Jangan karena perbedaan pilihan, kita jadi terpecah belah.
1: Kau benar putriku, seharusnya kami menghargai perbedaan.

Masih di Kitorampu Suara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura. Nah, alam ini ibarat seperti seorang mama yang menemani dan juga memberi kehidupan bagi setiap makhluk hidup yang ada di dalamnya, terutama manusia yang tidak dapat hidup tanpa alam sekitarnya. Jadi hubungan antara budaya dan alam atau lingkungan sekitar itu sangat erat sampai kapanpun. Nah, setiap kelompok masyarakat di muka bumi juga selalu memiliki keterkaitan satu dengan yang lain, apakah itu dalam hal biologis, spiritual, budaya, sosial, dan juga ekonomi, dan juga hubungan-hubungan lainnya. Nah, di antara hubungan-hubungan tersebut ada hak dan juga tanggung jawab masing-masing yang harus dipenuhi, sehingga ini akan saling memberikan keuntungan dan juga kebaikan. Nah, bila salah satu tidak dapat memenuhinya, ya ini akan terjadi ketidakseimbangan hubungan. Jadi ketidakseimbangan menimbulkan kerugian pada salah satu pihak, bahkan bagi kedua pihak juga, ya. Nah, ada hukum alam yang tidak bisa dielakkan bila terjadi pelanggaran. Nah, sifat universal di alam semesta ini juga berlaku bagi setiap makhluk hidup yang terus berjalan dan juga berputar. Nah, salah satu hal yang kita bisa lihat yakni hubungan budaya dan juga alam. Nah, alam ini menampilkan berbagai panorama atau pemandangan dalam berbagai bentuk, ya. Bisa dalam bentuk gunung, laut, danau, sungai, perbukitan, hutan, air terjun, ngarai, ya, serta banyak lagi bentuk-bentuk lain yang bahkan tidak bisa kita lukiskan dengan kata-kata. Nah, selama kurun waktu yang lama, hubungan antar kelompok manusia dan lingkungannya seringkali terkikis akibat migrasi manusia yang terjadi begitu cepat. Nah, hal tersebut ini menimbulkan penyalahgunaan hak atas tanah, perlakuan salah terhadap lingkungan yang baru ditempati, serta yang paling krusial adalah penyalahgunaan sumber daya alam demi alasan pembangunan bagi kelangsungan hidup kelompok manusia tertentu. Nah, terjadi gesekan antar kelompok migran dan penduduk lokal sebelumnya, serta konflik-konflik tak terhindarkan lainnya, ya, yang superior atau lebih kuat bisa bertahan, bahkan menggeser dan menjadi ancaman bagi yang inferior. Nah, tapi kalau ada saling pengertian atau diistilahkan sebagai simbiosis mutualisme, ya, ini keuntungan bagi kedua belah pihak atau lingkungan sekitar, maka keserasian dan keseimbangan juga akan tercipta. Nah, hubungan antara lingkungan dan budaya menyangkut masyarakat adat sangat jelas terlihat, ya. Misalnya penghargaan masyarakat terhadap tradisi berladang, melaut, dan juga beternak. Nah, pada aktivitas berladang atau melaut biasanya sangat jelas terlihat bahwa adat dan tradisi begitu dijunjung tinggi. Jadi setiap memulai dan mengakhiri kegiatan akan ditandai dengan memakai simbol-simbol adat dan tradisi adat, ya, sebagai patokan penghargaan terhadap budaya dan lingkungan. Nah, masyarakat adat juga sangat menghargai lingkungan dan budaya dalam kehidupan mereka sehari-hari berkaitan kebiasaan dan juga rutinitas. Jadi penghargaan terhadap lingkungan, ya, bisa itu alam atau hutan, dan tentunya ini memberikan apresiasi dalam berbagai tindakan pelestarian budaya dan juga alam sekitar. Nah, ini merupakan wujud terima kasih kita kepada alam dan juga sumber daya yang selama ini sudah kita nikmati. Nah, lingkungan dan budaya juga tidak bisa dipisahkan dari masyarakat matbat, ya. Jadi tentu saja alasannya, ya, adalah karena peran lingkungan dan budaya sangat besar dalam kehidupan dan keberlangsungan hidup masyarakat. Nah, penghargaan terhadap lingkungan dan budaya itu bisa terlihat dari sikap masyarakat adat yang antusias mengadakan tradisi kelompok sukunya. Nah, hal ini sebagai simbol penghargaan terhadap lingkungan dan juga budaya sebagai napas dan juga hidup tempat kita berpijak. Nah, saat ini kondisi lingkungan juga semakin memprihatinkan. Jadi alam dan lingkungan semakin rusak, budaya juga semakin terkikis oleh perkembangan zaman. Lalu harapan satu-satunya adalah bagaimana kita generasi penerus agar selalu menjunjung tinggi nilai budaya dan juga aktif.
Jadi wisata budaya itu merupakan kegiatan perjalanan yang bisa dilakukan oleh seseorang atau kelompok dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuannya rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari daya tarik budaya dengan memanfaatkan potensi budaya dari tempat yang dikunjungi tersebut. Nah, beberapa contoh wisata budaya misalnya seperti wisata religi, wisata edukasi, wisata sejarah, ya, wisata dalam kota, ya, bisa. Nah, tujuan dari wisata budaya itu adalah apa? Ya, tentu saja untuk melestarikan alam lingkungan dan juga sumber daya, juga memajukan kebudayaan, mengangkat citra bangsa, memupuk rasa cinta tanah air, juga memperkokoh jati diri dan juga kesatuan bangsa. Dan tentu saja ini untuk mempererat persahabatan antar daerah dan juga dengan suku bangsa yang lainnya.

Masih di Ketum Suara Budaya Papua Program Mampat RRI Jayapura. Dan masih bersama Maciana di suasana pagi hari ini. Macam-macam gak ada dong semua Sobat Budaya. Di edisi hari Selasa 29 September 2026 bersama Ciana yang menemani aktivitas macam-macam kakak ada dong semua di suasana pagi hari ini nanti pukul 10.00 waktu Indonesia Timur. Selamat pagi, Ciana ucapkan buat kamu semua yang sudah pada bangun ya dan lagi mempersiapkan diri ya, lagi membuat sarapan pagi, menyantap sarapannya atau enggak. Pokoknya lagi bersiap-siap atau ada yang udah on the way. Pokoknya sambil menemani aktivitas kamu semua di pagi hari ini, Maciana mau kasih beberapa informasi nih buat macam-macam kakak adik dong semua.

0: Dan salah satu informasi yang datang dari pemberitaan RRI Jayapura, yaitu belanja daerah dalam rancangan peraturan daerah provinsi Raperdasi tentang perubahan APBD Provinsi Papua tahun anggaran 2026 diproyeksikan meningkat sebesar 3,58 triliun rupiah. Dalam rapat paripurna DPR Papua, pembahasan Raperdasi perubahan APBD 2026 di Kota Jayapura pada Senin 28 September 2026, Gubernur Papua Matius Depakiri menyatakan penyusunan perubahan APBD 2026 berpedoman pada rencana kerja pemerintah daerah perubahan atau RKPDP 2026. Nah, di sisi pendapatan, pendapatan daerah ditargetkan mencapai 2,465 triliun, ya, ini dibandingkan APBD induk sebesar 2,32 triliun. Adanya laju kenaikan belanja yang lebih tinggi dibandingkan pendapatan memicu defisit anggaran sebesar 592,87 miliar rupiah yang akan ditutup melalui pembiayaan daerah sebesar 602 miliar rupiah. Sementara Ketua DPR Papua Denny Henry Bonai merincikan komponen belanja operasional menjadi porsi terbesar yang naik menjadi 2,684 triliun rupiah. Menurut Denny, kenaikan pendapatan ini ditopang pertumbuhan pendapatan asli daerah atau PAD menjadi 635,64 miliar rupiah. Adanya defisit anggaran senilai 592,87 miliar rupiah ini diharapkan seluruh alat kelengkapan dewan dan fraksi untuk melakukan kajian mendalam sebelum memberikan persetujuan akhir terhadap Raperdasi perubahan APBD 2026, terutama terkait efektivitas belanja, skema penutupan defisit, dan implikasi pinjaman atau utang daerah.
1: Keempat, suara budaya Nusantara.
2: Tifa merupakan alat musik khas Indonesia bagian timur, khususnya Maluku dan Papua. Tifa mirip dengan alat musik gendang yang dimainkan dengan cara dipukul. Alat musik ini terbuat dari sebatang kayu yang dikosongi atau dihilangi isinya, dan pada salah satu sisi ujungnya ditutupi, dan biasanya penutupnya digunakan kulit hewan yang telah dikeringkan untuk menghasilkan suara yang bagus dan indah. Setiap suku di Maluku dan Papua memiliki tifa dengan ciri khasnya masing-masing, terutama pada segi bentuk. Alat musik tifa di daerah Papua biasanya pada bagian tengah lebih melengkung dan memiliki pegangan pada bagian tengah. Sedangkan tifa di daerah Maluku berbentuk tabung biasa dan tidak memiliki pegangan. Alat musik ini biasanya sering digunakan untuk mengiringi upacara adat, pertunjukan musik, atau tarian tradisional.

0: Kesel.
1: Udah, daripada kamu galau terus, mumpung lagi di pantai, tulis deh kekesalan kamu. Masukin botol, terus buang deh ke laut. Biar hanyut tuh kekesalannya di bawah ombak.
0: Emang bisa ya?
2: Oh, iya bisa. Bisa ngotorin laut.
3: Oh no.
2: Lagian percaya aja sama omongannya si Nani. Ya kalau semua orang galaunya itu kayak kamu buang botol ke laut, ya bakal kotor lah lautnya. Padahal laut itu kan harusnya kita jaga ekosistem dan kebersihannya. Karena laut itu juga bagian dari kehidupan kita. Jangan sampai nanti giliran lautnya yang malah galau, terus bakalan ngelempar air ke darat untuk curhatannya gara-gara udah kita rusak.
0: Serem amat. Ya udah deh, aku mau teriak aja. Aku benci.

Tari Jebin merupakan tari khas suku Tidung, Kalimantan Utara. Tari ini tidak hanya ada di provinsi termuda ini, tapi juga dapat ditemui di hampir seluruh kawasan Melayu, Kalimantan, Melayu Sumatera, hingga ke negara jiran, seperti Malaysia, Brunei Darussalam, Filipina, hingga Arab, dengan sebutan nama yang berbeda. Sebenarnya apa makna yang terkandung dalam tari Jebin ini? Mari kita ikuti ulasan berikut ini dengan judul Tari Jebin, Tari Rakyat yang Banyak Peminat.

Siang itu sinar matahari terasa terik saat kami mendatangi rumah salah satu tokoh adat suku Tidung Kalimantan Utara yang biasa disapa Datuk Norbek. Kediaman beliau sekaligus sebagai sanggar komunitas seni dan budaya suku Tidung yang diberi nama Sanggar Paguntaka. Kebetulan saat itu sedang ada kegiatan latihan tari cepin.

0: Datuk Nurbek pun menjelaskan asal-muasal tari Jepin. Katanya, tarian ini masuk ke Kalimantan dan khususnya ke Kalimantan Utara sejak agama Islam masuk ke daerah ini. Sebab, tari Jepin berasal dari Arab yang dikenal dengan nama Zapin. Awalnya, tarian dengan gerakan dinamis ini merupakan tari rakyat yang dimainkan oleh 4 orang laki-laki. Namun, seiring perkembangan zaman, tarian ini dimainkan oleh wanita dan menjadi tarian pertunjukan.
1: Bersifat tari pergaulan. Tari pergaulan. Jadi dari musik, kemudian orang merespon musik itu dengan gerakan yang sesuai irama atau tempo musik begitu. Nah, memang kemudian berkembang, ada beberapa pakem. Nah, dalam gerakan itu ada mulai, ada selesai begitu. Jadi ada pakem-pakem itu. Satu sifat khas dari Jepun ini sebagai kesenian rakyat, biasanya yang nari itu tidak harus pintar.

0: Datuk Nurbek juga menjelaskan dalam tari Jepin ini, alat musik yang dimainkan adalah rebana, alat musik gambus, dan juga diiringi oleh pantun. Tidak ada aturan tertentu untuk pantun yang dinyanyikan. Kata Datuk, bebas saja sesuai dengan keinginan sang penyanyi.
1: Sulut tempulu julna labu sulun pesulung dalan merubah sulun pesulung dalan merubah

0: Seni tradisional menurut Datuk Norbeck harus tetap terpelihara dan dijaga. Tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tapi juga masyarakat. Ia pun bersyukur komunitas seni budaya yang ia miliki cukup digandrungi oleh generasi muda. Bahkan khusus tari Jepin banyak diminati oleh warga yang bukan asli Tidung ataupun bukan orang Tarakan.
1: Seni tradisional harus tetap dipelihara, itu tergantung yang berkompeten. Tergantung yang berkompeten. Kalau kita ada di satu negara, ya ada pemerintah, ya, begitu kan. Ada kalimat yang sering mengkambing hitamkan generasi muda. Anak muda sekarang tidak suka dengan seni tradisional. No, tidak. Ya, itu tergantung kemasannya.

terdengar di seluruh penjuru tanah air. Demikian ulasan tentang tari Jepin, tari rakyat yang banyak peminat yang ada di Kota Tarakan, Kalimantan Utara. Dari LPP RRI Tarakan, kami yang bertugas, penanggung jawab Dr. Anda Umi Iriani MM, produser Misal Sahambe AP, penulis naskah Esti Murdiastuti, dan saya Heri Susanto, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Mari kita jaga dan lestarikan seni budaya bangsa Indonesia. Sampai jumpa.

0: Jaipong adalah sebuah tarian pergaulan tradisi masyarakat Sunda. Terlahir melalui proses kreatif dari tangan dingin khas Suwanda sekitar tahun 1976 di Kerawang. Jaipong merupakan garapan yang menggabungkan beberapa elemen seni tradisi Kerawang seperti pencak silat, wayang golek, topeng benjet, ketuk tilu, dan lain-lain. Jaipong di Kerawang pesat pertumbuhannya. Dimulai tahun 1976, ditandai dengan munculnya rekaman Jaipong Suwanda Group dengan instrumen sederhana yang terdiri dari gendang, ketuk, kecrek, gong, rebab, dan sinden atau jurukawi.
1: Kabar Papua jam 7.

Macam-macam kakak adik, pada tahun 1944, saat Jayapura masih bernama Hollandia, pasukan sekutu membangun basis pusat komando di wilayah ini. Salah satu wilayah yang cukup penting adalah pesisir pantai Hollandia yang sekarang kita orang tahu sebagai Pantai Hamadi. Dahulu saat pasukan sekutu memasuki wilayah Jayapura, pantai ini menjadi pertahanan pasukan sekutu terhadap serangan Jepang. Oleh sebab itu, kalau kita orang mengunjungi Pantai Hamadi saat ini, sisa benteng pertahanan terbentang dengan panjang kira-kira 2 km terdapat di sana. Selain nilai sejarahnya, pantai ini sekarang juga menjadi objek wisata yang ramai dikunjungi wisatawan lokal dan juga dari luar Jayapura. Pantai Hamadi paling cocok untuk bersantai di kala sore hari sambil menunggu datangnya malam di kota Jayapura. Berita selanjutnya, suku Asmat sebenarnya terbagi menjadi dua, yaitu suku yang tinggal di pesisir pantai dan suku Asmat yang tinggal di wilayah pedalaman. Pola hidup, cara berpikir, struktur sosial, dan keseharian, kedua kategori Asmat ini sangatlah berbeda. Sebagai contoh, dari sisi mata pencaharian mereka misalnya, suku Asmat yang berada di wilayah pedalaman biasanya mempunyai pekerjaan sebagai pemburu dan petani kebun. Sedangkan mereka yang tinggal di pesisir lebih memilih menjadi nelayan sebagai mata pencaharian. Walaupun kedua populasi ini punya banyak bedaan, tapi keduanya memiliki karakteristik yang sama. Suku Asmat sangat terkenal dengan tradisi dan keseniannya. Mereka dikenal sebagai pengukir handal dan diakui secara internasional. Demikian, saya Maci Ita. Sampai jumpa pada Kabar Papua jam 8.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

Masih di Kitorong Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan, program 4 Radio Republik Indonesia. Nah, Papua ini tidak hanya dikenal sebagai provinsi yang kaya akan keanekaragaman flora dan fauna. Lebih dari itu ya, sobat budaya, provinsi Papua ini juga sangat kaya dengan budaya dan juga adat istiadat yang berbeda satu dengan yang lainnya. Nah, di Papua ini terdapat sekitar 255 suku ya. Lalu data Balai Bahasa Papua mengatakan ya, pada 2019 saja ada 414 bahasa daerah. Nah, tidak hanya itu sahabat budaya, karena masing-masing suku tadi memiliki ragam budaya yang berbeda-beda. Nah, karena kondisi geografis ya, Papua ini terdiri dari gunung dan pantai. Nah, tentu saja budaya masyarakat pegunungan akan berbeda dibandingkan dengan mereka yang tinggal di pantai. Nah, untuk mengunjungi seluruh suku di tanah Papua itu bukan perkara yang mudah ya sahabat budaya, karena memang kita harus menjelajahi kawasan pantai hingga ke pegunungan yang berpemandangan indah. Nah, tenang saja sahabat budaya, karena keragaman budaya tersebut ya tetap bisa kita nikmati di satu tempat, yakni di Museum Loka Budaya Papua. Nah, letaknya di dalam kampus Universitas Cendrawasih Kota Jayapura. Nah, ini ya, inilah satu-satunya kampus yang mengelola museum sendiri ya. Nah, gedung museum ini didominasi warna putih ya, tampak megah dan berada 10 meter dari tepi jalan raya Jayapura Sentani di distrik Abepura. Nah, atau sekitar 1 jam perjalanan darat dari bandar udara Dortesio Eluai Sentani. Nah, di museum ini ya, kita tidak hanya menyaksikan koleksi benda-benda budaya dari suku-suku di Papua, tetapi sekaligus kita juga bisa belajar sejarah panjang Papua. Nah, Museum Loka Budaya ini didirikan pada tahun 1970 dan diresmikan oleh Direktur Jenderal Pendidikan dan Kebudayaan Publik Departemen Pendidikan dan Kebudayaan saat itu, yakni Ida Bagus Mantra, tanggal 1 Oktober 1973. Nah, semula pengelolaan museum ini berada di bawah Lembaga Antropologi UNCEN ya. Akan tetapi dengan diberlakukannya peraturan pemerintah nomor 5 tahun 1980, maka Lembaga Antropologi khususnya bagian penelitian dilebur menjadi pusat penelitian UNCEN. Nah, koleksi di museum ini berjumlah sekitar 2.500 buah ya, di mana sebanyak 900 buah di antaranya tersimpan di dalam etalase-etalase. Jadi tidak semuanya dipamerkan karena jumlah koleksi yang terus bertambah setiap tahunnya. Nah, sebagian disimpan karena keterbatasan ruangan museum, dan setiap 5-7 tahun koleksi-koleksi itu dirotasi agar semuanya kebagian dipamerkan. Nah, benda-benda etnografi yang dipamerkan di museum ini seperti peralatan dapur, kemudian alat-alat yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari masyarakat ya, misalnya peralatan bercocok tanam, berburu dan juga menangkap ikan. Lalu ada juga busana dan perhiasan tubuh ya, kemudian peralatan perang, benda-benda sakral, alat transportasi dan juga alat-alat musik. Nah, ada juga ukiran-ukiran kayu, lukisan kulit kayu, manik-manik ya, dan juga benda-benda koleksi dibagi dalam 5 corak budaya Melanesia. Nah, karya budaya di sini didominasi warna merah, putih dan juga hitam dari bahan-bahan alami seperti dari tanah liat untuk menghasilkan warna merah, kemudian kapur barus untuk warna putih dan hitam dari arang kayu. Nah, pewarna alami ini sekaligus berfungsi sebagai pengawet. Nah, benda-benda koleksi museum dibagi menjadi luar dan asli Papua yang berasal dari Dofonsoro Sepik, terus Saireri, Pantai Selatan, Pegunungan Tengah dan juga wilayah Kepala Burung. Nah, di sini juga kita bisa melihat sebuah tiang kayu soang dari rumah tradisional orang Sentani yang diambil dari dalam danau. Nah, tiang tersebut diduga akan dikirim ke Jerman saat itu, tetapi berhasil disita dan disimpan di museum ini. Nah, tidak seperti museum pada umumnya ya yang dingin karena ada mesin pendingin ruangan, di museum ini justru suhu ruangan itu dibiarkan di atas 30 derajat Celcius. Nah, kenapa gitu sahabat budaya? Karena sebagian besar koleksinya itu adalah kayu-kayu tua dan bernilai sejarah tinggi. Jadi kalau suhu dingin itu akan mempercepat proses pelapukan kayu.
Nah, keberadaan museum ini juga tidak lepas dari upaya seorang gubernur New York ke-49 dan wakil presiden Amerika Serikat ke-41. Nah, ini salah satu dari 7 anaknya ya, sejarawan sekaligus ekonom muda Amerika Serikat ini pernah melakukan sebuah ekspedisi ke Pulau Papua. Ya, itu dia sobat budaya. Nah, museum ini selain menyimpan koleksi-koleksi seni dari suku Asmat ya, ini juga menampung patung-patung hasil buruan ya, seperti buruan dari Michael dan sahabatnya ya. Nah, saat ini Museum Loka Budaya juga menjadi salah satu tempat yang disarankan oleh Lonely Planet ya, ini situs wisata terkemuka di dunia untuk dikunjungi oleh wisatawan domestik dan mancanegara ketika berada di Papua. Jadi Museum Loka Budaya ini juga bisa dimanfaatkan sebagai tujuan wisata para wisatawan ya, yang datang untuk berkunjung menyaksikan atau melihat pemandangan-pemandangan di tanah Papua, sekaligus juga bisa belajar tentang sejarah dan juga apa saja sih kesenian-kesenian tradisional yang ada di tanah Papua.

Tahukah kamu, penyerapan protein justru lebih baik diserap jika terkena panas? Saat terkena panas, protein mengalami denaturasi, yaitu perubahan struktur pada protein sehingga terjadi perubahan warna. Contohnya, telur yang semulanya bening menjadi putih. Protein yang dimasak justru bisa terserap sampai 90% loh, sedangkan yang mentah hanya 51%.

Banyak banget ya nyamuknya di sini. Pantes. Gimana gak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Aceh. Baju adat asal Serambi Mekah, Aceh, bernama Ule Balang. Dahulu, baju adat ini hanya dikenakan oleh para bangsawan saja. Ini karena bahannya mewah disertai sulam emas dan aksesorisnya berupa logam mulia asli. Desainnya berwarna cantik. Selain itu, bajunya dilengkapi sarung baik untuk laki-laki maupun perempuan. Ule Balang untuk pria dinamakan Linto Baro dan untuk wanita Dara Baro. Kini, baju adatnya dikenakan pada resepsi pernikahan mempelai yang menggunakan adat Aceh. Berkesan mewah dan glamor, baju adat ini siap mempercantik hari istimewa Anda.
2: Siap-siap berhenti, lampu kuning ya.
3: Buru-buru ini, semua habis nanti makanan di pesta.
2: Ini semua komorang, biar aturan dirubah. Lampu kuning itu siap-siap berhenti, bukan malah bat tancap gas.
3: Astaga, untung deh, saya tidak tancap gas tadi.
2: Hai, itu tuh.
4: Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Pasal 6 Ayat 4 menyebutkan lampu berwarna kuning yang menyala sesudah lampu berwarna hijau padam, lampu berwarna merah akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk berhenti. Dan lampu berwarna kuning yang menyala bersama dengan lampu berwarna merah menyatakan lampu berwarna hijau akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk bergerak.
2: Hei, soal lampu hijau, jalan sudah. Semua habis makanan di pesta.
4: Mari, tertib berlalu lintas dan jadikan keselamatan sebagai yang utama.
5: Ada banyak anak-anak yang di bangunan-bangunan apartemen yang menjadi korban-korban seksual komersial anak-anak.
6: Memprihatinkan, menakutkan, dan berstatus zona merah menjadi wajah baru bagi Batam, khususnya dalam melindungi anak. Bagaimana tidak? Selama pandemi COVID-19, Batam mencatatkan rekor persentase dari 2.700 kasus pelanggaran terhadap anak di Indonesia, 52% berada di Batam. Hal itu terkuak saat Aris Merdeka Sirait, Ketua Komnas Perlindungan Anak Komnas PPA, mengunjungi Batam pada akhir Juli 2022 lalu. Aris mengatakan kasus yang paling dominan di Batam adalah kekerasan seksual terhadap anak, seperti persetubuhan secara bersama-sama, pencabulan anak-anak baik sebagai pelaku maupun korban, termasuk anak pesantren yang juga mengalami kekerasan. Hal ini sangat kontradiktif dengan penghargaan yang diberikan oleh pemerintah kepada Batam sebagai kota layak anak atau KLA.
7: Saya tidak bisa menunjukkan apa urutan keberapa, tetapi kota itu mendominasi ketimbang dengan daerah-daerah seperti kabupaten dan seterusnya. Keprihatinan inilah yang membuat saya mengatakan kota Batam itu sebenarnya zona merah terhadap pelanggaran terhadap hak anak. Karena situasinya cukup menakutkan. Nah ini tidak bisa dibiarkan gitu. Kalau dibiarkan maka kita akan membiarkan anak-anak itu terjebak pada situasi buruk, steril terhadap kejahatan terhadap anak. Ternyata di situ menyimpan predator-predator maupun monster-monster. Itu adalah komitmen kita.
6: Aris melanjutkan, angka ini belum termasuk kategori perbudakan seks, baik untuk konsumen dalam kota Batam sendiri maupun luar negeri yang tidak bisa ditutup-tutupi. Pemberian penghargaan KLA, predikat Nindya, versi Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak Kemen PPA menuai kritik dari Komisi Perlindungan Perempuan dan Anak Daerah KPPAD Batam. Lembaga semi pemerintah itu mengkritik indikator penilaian yang cenderung berbentuk fisik dan infrastruktur, seperti adanya sekolah ramah anak, lembaga-lembaga independen yang tidak dibiayai oleh Pemda, dan yang lainnya. Seperti yang diungkapkan oleh Ketua KPPAD Batam, Abdillah.
8: Seperti adanya sekolah ramah anak di Batam, memang ada kok pemilik-pemiliknya sekolah ramah anak. PSK-nya ada, terus ada lembaga swasta yang peduli, ada, tapi nggak disupport. Terus ada yang namanya program-program kegiatan, ada kok spanduknya. Tapi kegiatannya mana? Begitu. Jadi menurut versi kementerian, memang benar Batam ini sebagai kota layanan.
9: Oh, indikator.
8: Tapi ya, indikatornya lebih cenderung ke fisik,
9: iya.
8: Ke SK-SK. Tapi faktanya di Kota Batam ini kasusnya makin naik, darurat anak.
6: Indikator yang digunakan oleh kementerian itu tidak mencerminkan Batam secara faktual. Penghargaan KLA bagi Batam patut diapresiasi. Namun, KPPAD sebagai lembaga pengawasan menilai bahwa indikatornya perlu direvisi. Batam memang sudah 5 kali mendapatkan penghargaan KLA, dimulai sejak tahun 2015, 2017, 2018, 2019, dan 2021 dengan raihan 700 hingga 1000 poin. Banyak usaha-usaha dalam pemenuhan 24 indikator yang diberikan oleh kementerian yang terbagi dalam 5 klaster. Pertama, hak sipil dan kebebasan. Kedua, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif. Ketiga, kesehatan dasar dan kesejahteraan. Keempat, pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan budaya. Dan yang kelima, perlindungan khusus. Lalu di mana jebolnya standar ini? Jika 2.700 kasus se-Indonesia, 52% diantaranya ada di Batam. Pastur Ketua Komisi Keadilan Perdamaian Pastoral Migran dan Perantau, KKPPMP Kepri, Romo Kristiantus Paskali Saturnus mengungkapkan, adanya ketidakseriusan pemerintah dalam mengimplementasikan programnya, aparat penegak hukum yang bertindak sesuai besar atau kecilnya kasus, minimnya keterlibatan tokoh agama, bahkan tokoh agama bisa sebagai pelaku, kemudian masih menganggap aib kasus kekerasan seksual, relasi kuasa pelaku terhadap korban, dan belum lagi oknum berseragam yang turut memberikan wajah suram Batam belakangan ini.
9: Jangan sampai sel kanker menurut saya yang sudah menyebar di mana-mana, simpul kankernya sudah menyebar di mana-mana, tapi diobati dengan obat merah. Ini yang persoalan. Perlu ada kajian yang sangat serius soal ini.
10: Luar biasa meningkat dalam 2 tahun terakhir ini, sangat masif juga, dan kita semua sebenarnya perhatiin. Karena itu kita pengen masalah ini tidak hanya menjadi persoalan orang-orang, sebagian orang, ataupun hanya menjadi persoalan mereka menjadi korban saja atau penggiat, tapi ini menjadi masalah kita bersama.
6: Romo Paskal melanjutkan, jika kita bersepakat untuk mengubah keadaan ini, harus ada kajian yang serius karena kasus demi kasus terus berulang. Kemudian aparat penegak hukum harus melakukan investigasi menyeluruh kasus per kasus, bukan menjelaskan kronologi kejadian kepada publik yang nanti akan ditiru oleh predator-predator baru, termasuk mudahnya mengakses konten negatif, pornografi, dan sejenisnya di smartphone. Selain itu, memberantas persoalan dari hulu ke hilir seperti kemiskinan ekonomi, kemiskinan akhlak, dan miskin kesadaran akan support sistem di keluarga dan masyarakat. Pendengar, pada dialog Batam Menyapa dalam rangka peringatan Hari Anak Internasional beberapa waktu lalu, kami mengundang siswi Taman Kanak-kanak bernama Naya, siswa sekolah dasar Aulia, dan siswi menengah atas Brigita untuk berbicara harapan dan cita-cita mereka terhadap dunia mereka. Besar sekali harapan ditumpukan pada generasi hari ini.
11: Ya, baik-baik aja. Belajar yang rajin. Sama gak boleh main-mainnya batasin.
12: Batasin, oke. Biar apa?
11: Biar nanti pas besar gak menyesal.
13: Kan biasa di rumah itu ada kawan yang aja mewarnai.
12: Karena
13: dia yang bawanya.
12: Dia
13: kan gak ada pensil warna. Jadi pakai pensil.
14: Jika sudah tahu tentang eksploitasi dan bentuk-bentuk pelecehan, mari kita saling mengedukasi. Jika ada teman yang menjadi korban ataupun penyintas, rangkul mereka dan bukan malas justru menghakimi ataupun menyudutkan mereka.
6: The Weekend News Feature dari Radio Republik Indonesia Batam. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Sarah Menglina. Sampai jumpa.

Papua jam 8. Pace-pace kakak ade, anyaman rambut khas Papua adalah sebuah tradisi unik yang diajarkan turun-temurun dalam masyarakat Papua. Umumnya yang bikin begini adalah kaum wanita, tapi tidak jarang juga kaum pria yang menganyam rambutnya untuk alasan tren atau sekedar bergaya saja. Tidak hanya sebatas fashion dan penampilan, anyaman rambut sudah menjadi penanda atas sebuah kecantikan yang dimiliki oleh para wanita Papua. Untuk menganyam rambut ini memang tidak membutuhkan kursus atau pengajaran di waktu khusus. Namun, proses menganyamnya cukup rumit dan perlu keterampilan tersendiri. Setiap anyaman rambut melambangkan kecantikan khas wanita Papua yang sulit tergantikan dan tidak ternilai oleh apapun. Berita selanjutnya, selain terkenal dengan seni ukirnya yang adiluhung, suku Asmat juga memiliki pakaian tradisional yang khas. Seluruh bahan untuk membuat pakaian tersebut berasal dari alam. Secara umum, pakaian laki-laki dan perempuan suku Asmat tidak terlalu berbeda. Pada bagian kepala dikenakan penutup yang terbuat dari rajutan daun sagu, dan pada sisi bagian atasnya dipenuhi bulu burung kasuari. Bagian bawah dan bagian dada untuk perempuan berupa rumbai-rumbai yang dibuat menggunakan daun sagu. Dalam berbagai upacara adat, masyarakat suku Asmat biasanya melengkapi penampilan mereka dengan gambar-gambar di tubuh. Gambar yang didominasi warna merah dan putih konon merupakan lambang perjuangan untuk terus mengarungi kehidupan. Demikian, saya Mace Ita, sampai jumpa pada kabar Papua jam 9.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara.

0: baju adat di Indonesia. Baju adat Banten. Banten memiliki dua baju adat. Baju adat pertama adalah baju yang dipakai saat pernikahan. Ini mirip dengan baju adat Sunda. Untuk pria memakai koko, kain batik, serta selendang di pinggang dan tidak lupa penutup kepala. Wanitanya sederhana, mengenakan kebaya serta kiasan kembang goyang pada kepala. Baju adat kedua dikenakan saat atraksi pencak silat. Bajunya dinamakan pangsi. Berkesan seorang juara sejati, baju ini berdesain tanpa kerah lengkap dengan pengikat kepala dan selendang.
1: Eh, lagi ngapain?
2: Staplesin uang biar gak kececeran.
1: Loh, jangan-jangan. Sini uangnya.
2: Kenapa sih, Adi?
3: Aduh, lupa bawa catatan lagi. Nah, tulis di uang ini aja deh.
1: Loh bro, jangan tulis di uang dong.
4: Dilipat aja deh, biar muat nih.
1: Aduh, uang itu gak boleh dilipat.
4: Kenapa sih? Kan biar praktis.
5: Uang itu harus kita jaga. Jangan dilipat, jangan dicoret, jangan distapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 juga mengharuskan kita untuk menghargai mata uang kita loh. Yuk, sayangi uang kita sendiri.
6: Masih di Gitar Rumpu Suara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura, dan masih bersama dengan Mbak Cita di sini, baca-baca kakak dari orang semua. Nah, kali ini Mbak Cita akan hadirkan satu informasi tentang tradisi Apen Beyeren. Nah, ini Apen Beyeren ini adalah ritual injak batu panas. Wah, Mbak Cita ada lihat ya beberapa tempat yang memiliki budaya yang sama, yakni berjalan di atas bara, ya seperti itu. Tapi kalau ini dia berjalan di atas batu panas. Nah, Apen Beyeren ini ya, ini merupakan salah satu ritual yang ada di masyarakat Biak. Ya, ini adalah sebenarnya Apen Beyeren ini merupakan salah satu tarian, ya. Nah, ini tarian yang memiliki unsur magis, ya, karena yang melakukan ritual ini berjalan di atas batu yang panas. Ya, jadi apen sendiri itu artinya batu yang dibakar, sedangkan beyeren itu artinya kesepakatan. Nah, jadi atraksi ini menyatukan perbedaan frekuensi energi antara manusia dan juga bara batu, ya. Biasa juga kita sebut sebagai barapen, ya, karena bakar batu itu juga tradisi bakar batu untuk memasak itu juga sama dengan tradisi Apen Beyeren ini, ya, karena batunya dibakar. Nah, setelah semuanya sama, ya, energi antara manusia dan bara batu, maka bara batu itu bisa diinjak, ya, dan juga itu tidak akan melukai karena katanya konon yang melakukan ritual Apen Beyeren ini merasa tidak panas ketika melakukan ritual ini. Nah, dalam pertunjukan Apen Beyeren juga, ini ada lafal mantra yang dinyanyikan berulang. Nah, ini namanya Neno-Neno, yang artinya adalah pujian. Nah, filosofinya ini adalah persembahan Tuhan yang dibawakan melalui war atau tarian. Ya, jadi Apen Beyeren ini dimulai dengan prosesi pembakaran batu karang, ya, lalu batunya disusun berseling dengan kayu. Lalu setelah itu ritual pembongkaran batu juga dilakukan untuk mengambil kayu atau bara sisa pembakaran, kemudian bara batu karang itu diratakan. Nah, biasanya aksi ritual ini dilakukan oleh masyarakat adat, ya. Mereka lengkap menggunakan kostum mereka, lalu satu persatu akan melewati bara batu tersebut sambil menari tarian Worobeyuser yang diiringi dengan nyanyian mantra Neno-Neno. Ya, jadi memang Apen Beyeren ini adalah salah satu tarian khas, ya, yang memang ada unsur budaya dan juga unsur magisnya, ya, seperti itu. Nah, Apen Beyeren ini, ya, merupakan atraksi berjalan di atas batu yang dibakar pada acara barapen biasanya, atau bakar batu, ya. Jadi meskipun saat ini sudah jarang ditampilkan, tapi Apen Bayaren ini ya sempat masuk dalam nominasi kategori 10 atraksi budaya terpopuler versi Anugerah Pesona Indonesia tahun 2017 ya, seperti itu Pak Camat Cekat dari orang semua. Jadi ritual dari sekian banyak ritual dalam budaya masyarakat Kabupaten Biak Numfor ya, ini adalah ritual Apen Bayaren ini ya. Jadi asal muasal dari ritual ini memang berasal dari tradisi bakar batu atau barapen ya, yang merupakan ini adalah tradisi untuk keperluan memasak yang dilakukan oleh warga kampung ketika ada upacara adat atau syukuran. Nah, seperti itu. Nah, lalu dari sini juga kemudian akan berkembang menjadi Apen Bayaren. Jadi dari tradisi barapen ini lalu berkembang menjadi tradisi Apen Bayaren. Nah, sejatinya ritual ini khusus memang diadakan untuk penghormatan terhadap seseorang atau tokoh adat. Nah, batu yang digunakan, yang tadi Mas itu sudah bilang, adalah batu karang yang disusun berselang-seling dengan kayu, kemudian dibakar ya kurang lebih selama 4 jam ya. Lalu setelah itu para kelompok-kelompok ya atau orang-orang yang sudah siap untuk melakukan Apen Bayaren ini akan memulai aksinya ya, dan mereka akan menggunakan pakaian adat. Mereka mulai membongkar susunan batu satu persatu, lalu kayu bakar yang ada disingkirkan dan lalu batu-batunya diratakan. Nah, jadi biasanya mereka kan menari ya, tarian War Beyuser diiringi dengan tifa ya, ini menandakan dimulainya ritual Apen Bayaren. Lalu mereka akan melakukan tarian sambil bernyanyi mengitari batu panas, dan kemudian duduk mengitari batu panas yang sebagian sudah mulai membara. Lalu mereka akan melantunkan puji-pujian kepada Tuhan ya, mantranya namanya Nino-Nino tadi ya. Nah, lalu mereka akan siap untuk melewati batu panas. Nah, tapi biasanya ketika mereka akan melewati batu panas, kaki para pelaku ritual itu akan dioleskan dengan air bekas makan pinang dan juga semacam minyak. Nah, ini dibuat dari daun sindia ya. Telapak kakinya tuh tidak akan melepuh saat batu panas ya, itu katanya seperti itu. Nah, ketika semakin cepat tempo tabuhan tifanya, nyanyian pujinya semakin banyak ya, satu demi satu mereka akan mulai menggali batu panas, lalu lewatlah mereka di atas batu panas. Wah. Jadi kayak gimana gitu ya. Kalau kita perhatikan seksama ya, memang ya, ini bukan hanya sekedar atraksi, tapi di dalamnya itu terkandung nilai-nilai historis dan juga sebagai sebuah bentuk keseimbangan antara manusia, alam, dan juga nilai-nilai budaya leluhur. Nah, itu dia Pak Cemace, Kak Kediturang semua, informasi tentang Apen Bayaren ya, Apen Bayaren ya. Ini adalah tradisi atau ritual injak batu panas yang biasanya juga ada di Festival Biak Munara Wampasi.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Pemerintah telah mengajukan jamu sebagai warisan budaya tak benda asli Indonesia kepada UNESCO agar mendapatkan pengakuan dunia. Lalu seperti apa bukti-bukti yang ada bahwa jamu memang betul-betul budaya asli Indonesia? Ternyata jamu sudah ada sejak 1200 tahun yang lalu. Kata jamu berasal dari dua kata yaitu jampi dan usodo yang bermakna obat dan doa. Data arkeologi menunjukkan masyarakat Jawa kuno telah melakukan pekerjaan di bidang kesehatan seperti yang ditemukan dalam relief Karmawi Bangga yang terletak di Candi Borobudur, Jawa Tengah, 722 Masehi. Sementara itu di masa Kerajaan Majapahit sudah ada profesi acaraki yaitu pekerjaan untuk orang yang handal meracik jamu. Di era Majapahitlah jamu diperdagangkan dengan cara digendong. Jamu yang digendong tersebut merupakan representasi dari lambang Kerajaan Majapahit, yakni Surya Majapahit. Terdapat 8 jenis jamu gendong, di antaranya kunyit asam, beras kencur, cabai puyang, kunci suruh, kudu laos, uyup-uyup, dan sinar.
2: Duh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
3: Woi, Ci, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
2: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
3: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
2: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
4: Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
3: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kita bertemu kembali dalam program Fitur Budaya Radio Republik Indonesia. Bersama saya Muhammad Rian, mengangkat tema Piring Terbang, tradisi budaya dari masyarakat suku Tidung di Kabupaten Malino, Provinsi Kalimantan Utara. Sebuah hajatan tidak lepas dari keterlibatan dari semua pihak, khususnya bagi sanak saudara sudah pasti terlibat langsung untuk membantu bagi keluarga yang melaksanakan hajatan, seperti pesta perkawinan, sunatan, maupun acara-acara lainnya. Acara adat piring terbang, yaitu sebuah pesta budaya upacara gotong royong untuk membantu pelaksanaan pesta pernikahan dalam hal pengumpulan dana. Sejak zaman dahulu, jika masyarakat menggarap ladang bersama-sama atau disebut tenguyun, itu dimulai dari sejak menebas, membersihkan, dan membakar lahan, menanam padi, sampai memotong padinya, sama seperti halnya jika ingin kegiatan atau hajatan. Menurut salah seorang tokoh masyarakat suku Tidung, Dr. Andes Haji Edi Marwan MSI, pada kegiatan piring terbang secara adat suku Tidung, kalau orang mau menikah, dibuatlah dalam acara piring terbang tersebut. Kegiatan ini adalah gotong royong yang tujuannya untuk meringankan beban bagi pihak laki-laki.
6: Nah, jadi membias pada kegiatan piring terbang secara adat Tidung itu, kalau orang-orang kawin, dibuatlah dalam bentuk piring terbang itu. Gotong royong dalam tujuannya meringankan beban bagi pihak laki-laki. Ya, mengumpulkan sanak saudara, keluarga yang ada. Nah, itu bisa kita dalam itu dalam skala kecil kita buat keluarga dekat aja dulu. Nah, tapi kalau kita skala besar satu kampung semua bisa. Satu kampung boleh dilaksanakan.
5: Ini merupakan sebuah hajatan, dipastikan akan membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Maka dari pihak keluarga yang akan berhajat mengutuslah seorang untuk mendatangi rumah-rumah warga dengan menyampaikan maksud dan tujuan kedatangannya secara lisan kepada tuan rumah.
6: Pengantarnya begini, kita mulai dari mengundang. Mengundang itu kan dari rumah ke rumah. Kita tidak pakai surat, kita tidak pakai undangan tertulis, tapi kita pakai undangan lisan dari rumah ke rumah. Nah, yang kita sampaikan itu, ini

0: kepada sanak saudara dan keluarga serta warga lainnya selesai dan tiba masa pelaksanaan upacara adat berlangsung, maka prosesi upacara adat piring terbang sekaligus memperlihatkan jujuran atau seserahan untuk pernikahan dari pihak laki-laki dilaksanakan, yakni dengan cara memutar mengelilingkan sebuah tempat untuk menaruh batuan tersebut.
1: Keliling sampai 3 kali putaran. Nah, itu yang ramai itu yang 3 kali putaran itu biasa ada yang mancing dengan uang kecil kan. Kalau dia lebih kurang sedikit ini, putar lagi. Dan juga harus terpenuh, tapi artinya ya nilainya lumayan lah gitu.
2: Berarti memang ya. Wajibnya 3 kali putar ya?
1: Iya.

0: Dirinya pun menaruh harapan besar kepada generasi muda, ke depan semua budaya orang Tidung tetap dilestarikan sepanjang masa tanpa ada perubahan apapun dari nilai-nilai budaya yang selama ini telah dijalankan oleh seluruh masyarakat suku Tidung.
1: Tetap dipertahankan, dibudayakan dalam keadaan apapun. Artinya bukan tergantung apakah keluarga itu senang atau tidak, tapi selagi dia orang

0: budaya terbangan atau yang sering disebut piring terbang direspon positif masyarakat khususnya pemuda suku Tidung. Bahkan sangat baik untuk dilestarikan kaum muda menurut Yudiana yang baru saja menikah. Dari budaya terbangan ini lebih mengajarkan tentang kebersamaan dan gotong royong.
1: Hal yang berat bisa menjadi ringan karena dikerjakan bersama-sama. Budaya piring terbang juga sebagai perekat hubungan silaturahmi antar keluarga kerabat. Budaya ini sifatnya

sekian fitur budaya dari RRI Stasiun Produksi Malinau yang menceritakan tentang piring terbang yang menjadi adat budaya masyarakat suku Tidung, Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara. Semoga dapat memperkaya informasi dan pengetahuan bagi seluruh pendengar setia RRI di seluruh Nusantara. Bersama saya yang bertugas, Muhammad Rian, pengarah teknik Tri Prasetyo, reporter dan penulis naskah Widayat, dan seluruh kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan sampai jumpa dalam video.

Kabar Papua jam 9. Aceh Kakak Ade, salah satu wilayah yang cukup terkenal sebagai wisata unggulan di Raja Ampat adalah Desa Arborek, sebuah desa kecil yang sangat asri dan syarat akan nilai budaya. Hasil kesenian yang sangat terkenal dari desa ini adalah anyaman daun pandan khas Arborek. Hasil anyaman yang paling terkenal adalah berupa topi atau biasa disebut kayafyof dalam bahasa setempat. Anyaman unik ini memang begitu menawan, karena selain kualitas anyamannya, produk ini juga mempunyai warna yang beragam. Walaupun daun pandan yang dipakai sebagai bahan dasar umumnya berwarna krem kehijauan, tapi setelah melalui proses pewarnaan, warna daun pandan tersebut dapat menjadi beberapa macam. Pada masa lalu, pewarnaan masih menggunakan bahan-bahan alami. Tapi seiring berjalannya waktu, kini pewarnaan daun pandan lebih mudah karena umumnya warga Arborek sudah menggunakan pewarna buatan. Berita selanjutnya, suku Asmat dikenal sebagai salah satu suku besar di Papua yang memiliki kearifan lokal luar biasa. Salah satu hasil kesenian yang mencolok dimiliki oleh suku Asmat adalah hiasan kepala yang begitu memukau. Hiasan atau mahkota khas suku Asmat ini memang tidak memiliki nama khusus. Masyarakat Asmat menyebutnya hanya sebagai hiasan atau mahkota yang mereka anggap bagian dari pakaian adat. Keberadaan hiasan kepala ini tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat Asmat. Mahkota seperti sebuah simbol yang menunjukkan jati diri mereka kepada dunia. Selain itu, mahkota adalah sebuah perwujudan kearifan lokal yang dimiliki suku Asmat terhadap alam dan leluhur mereka. Demikian, saya Mace Ita, sampai jumpa pada Kabar Papua jam 11.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.